0: lontong pesak lalu sembahyang isa makan nak sembahyang isa ke alangan juli pendek edak naon ke apa-apa. Alri mesti pecah selang muka kurang beta apa rale cepat si 2 menit ke enak tambruk ni kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian perkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
5: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa didirikan. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire

0: untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di Terputar. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan nunggu

0: udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
1: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air nakes. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Silakan Bripto Eklesia.
0: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, tampak cukup

0: dilakukan di Senin pagi ini. KM menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepas kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Brip 2 Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz pendengar. Selamat pagi juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Selamat pagi ada yang lagi ada dalam perjalanan untuk menuju ke kantor, ke tempat aktivitas hari ini pendengar. Di Senin 31 Agustus 2026, puncak bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kita tahu, lambang negara kita adalah burung Garuda. Kenapa sih harus Garuda? Mungkin informasi yang akan saya sampaikan berikut ini bermanfaat buat Anda semuanya. Coba kita cek dan kita dengar ya.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Ya, pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini ya. Buat yang sedang bersiap berangkat kerja, ngantar anak ke sekolah, jualan di pasar gitu ya, kemudian berkendara di jalan, ataupun mungkin masih menikmati secangkir kopi dan sarapan di rumah, tetap bersama Pro Satu RRI Madun mendengar ya. Pagi hari ini memang identik dengan sarapan dan berbagai pilihan makanan pendengar. Dan kalau bicara soal makanan, ada satu hal yang tentu tidak kalah penting, yakni aman atau tidak makanan yang kita konsumsi. Terlebih lagi pendengar, ketika makanan itu sudah adalah jajanan anak sekolah. Nah, kita tentu pernah melihat anak-anak begitu antusias ketika jam istirahat sekolah tiba. Ada yang beli cilok, bakso, sosis, mie, minuman berwarna-warni, jajanan kemasan, atau makanan ringan lainnya. Bagi anak-anak pendengar, jajanan sekolah ini menarik sekali. Rasanya enak, bentuknya beragam, warnanya menggoda, dan harganya, wow, biasanya terjangkau. Tapi sebagai orang tua dan masyarakat, kita perlu bertanya, apakah semua jajanan tersebut aman untuk dikonsumsi? Karena pendengar, ada bahan-bahan tertentu yang memang tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Salah satunya adalah boraks dan formalin. Keduanya mungkin sudah sering kita dengar, tetapi apakah kita benar-benar tahu mengapa boraks dan formalin dilarang digunakan dalam makanan? Lalu bagaimana dengan pewarna makanan pendengar? Apakah makanan yang warnanya sangat mencolok selalu berbahaya? Atau justru ada pewarna makanan tertentu yang memang aman digunakan selama sesuai ketentuan? Nah, ini menjadi penting karena keamanan pangan bukan hanya soal rasa dan penampilan. Yang terlihat menarik belum tentu aman pendengar, dan yang terlihat sederhana belum tentu tidak memiliki resiko. Ya pendengar, tetap di sini karena pagi ini nanti di dialog AE Raya Menyapa, saya akan mengajak Anda semuanya mengenali lebih jauh tentang pangan jajanan anak sekolah, sekaligus membahas bahan tambahan pangan yang dilarang seperti boraks, formalin, dan penggunaan pewarna makanan yang tidak semestinya. Nanti di jam 8 pagi ya pendengar ya, dialog AE Raya Menyapa.

Ya, pendengar, sebentar lagi kita akan masuk ke dialog AE Raya Menyapa. Dan pagi ini pembahasannya sangat menarik, pendengar, sekaligus penting untuk kita simak bersama. Karena bicara tentang jajanan anak sekolah, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang dibeli dan dimakan anak-anak saat berada di sekolah. Kita juga bicara tentang peran orang tua, sekolah, kemudian pedagang, dan kita semua dalam memastikan pangan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini ada di benak Anda, pendengar. Bagaimana ciri-ciri jajanan sekolah yang aman? Kemudian, apa sebenarnya bahaya penggunaan boraks dan formalin pada makanan? Bagaimana dengan makanan yang menggunakan pewarna sangat mencolok? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anak dari jajanan yang beresiko? Jadi jangan beranjak kemana-mana, pendengar. Siapkan juga pertanyaan Anda, karena bisa jadi pertanyaan yang ada di benak Anda juga menjadi pertanyaan banyak pendengar lainnya, ya. Nanti di jam 8 ikuti dialog AE Raya Menyapa bersama host Ulfa Larasati dengan narasumber ada Budina Handayani SHMSI, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Ngawi, dan Pak Romo Aldus Hendro Prastowo AMD, Pelaksana Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Ngawi, nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat, ya.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU menetapkan 9 ulama sebagai anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA. Penetapan 9 anggota AHWA berdasarkan hasil rekapitulasi tabulasi nasional perolehan suara yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur tadi malam. Dalam proses tersebut terdapat 34 nama ulama yang masuk dalam tabulasi nasional. Rekapitulasi dilakukan secara terbuka melalui 6 bilik penghitungan suara dengan total 4.703 suara yang masuk dari seluruh tingkatan kepengurusan NU. Nurul Huda Jasuli memperoleh suara terbanyak dengan 485 suara. Posisi berikutnya ditempati Nuru Zahri Yahya dengan 477 suara. Afifuddin Muhajir memperoleh 339 suara, sedangkan Anwar Iskandar mendapatkan 326 suara. Mereka masuk dalam 9 ulama dengan perolehan suara tertinggi. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Saya bertemu lagi dengan saya Ulfa Larasati di ruang dengar Anda dalam program AE Raya Menyapa edisi Senin 31 Agustus 2026. Saat ini ada dua narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada Ibu Dina Handayani selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ada Bapak Romualdus Hendro Prastowo selaku Pelaksana Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Selamat pagi Ibu Dina dan Bapak Hendro.
1: Selamat pagi Mbak Ulfa.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, benar ya memanggilnya Ibu Dina dan Pak Hendro ya?
1: Betul. Apa? Kalau ini familiarnya Mas Hendras.
0: Mas Hendras.
1: Ompa. Mas Hendras familiarnya, Mbak.
0: Baik, saya panggil Mas Hendras kalau begitu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke. Ibu Dina dan Mas Hendras, ini bagaimana kabarnya di Ngawi? Apakah masih cuacanya masih lebih hangat dari biasanya atau sudah mulai sejuk? Ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak, dan cuacanya ini sangat mendukung nggih. Cerah dan ceria ini di pagi ini.
0: Oke, terima kasih Bu Dina dan Mas Hendras nih yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Madiun pagi ini. Nanti pendengar Bapak dan Ibu, nanti kita akan berbincang ya tentang jajanan anak sekolah dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Nah, lewat obrolan ini nanti kita ingin belajar bersama cara mengenali ciri fisik jajanan berbahaya dan mengupas dampak kesehatannya bagi terutama bagi anak-anak di Kabupaten Madiun dan di Indonesia secara luasnya ya. Semoga

0: AIR secara multiplatform. Anda dapat menyaksikan dialog AIR Raya Menyapa melalui kanal YouTube RRI Madiun atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, saya mau bertanya kepada Ibu Dina terlebih dahulu ya, sebagai gambaran. Gambaran secara luasnya ini. Kenapa Ibu Dina, ini kenapa isu keamanan jajan anak sekolah ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah nih? Apakah apa alasannya gitu? Kenapa isu ini tuh penting untuk diketahui oleh masyarakat? Monggo Ibu Dina.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar RRI di seluruh jagat antero Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Dina Handayani, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, akan menyampaikan berkaitan dengan isu strategis berkaitan dengan keamanan pangan jajanan anak sekolah yang disingkat dengan PJAS. Nah, ini instruksi atau regulasi mendasar dari Kementerian Kesehatan berdasarkan dengan dan juga ini aturan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan pangan, gizi pangan bagi terutama untuk regenerasi kita anak sekolah. Nah, jajanan anak sekolah ini berbagai jenis ya, berupa tentang makanan, mungkin cemilan yang disukai oleh anak-anak yang ada di lingkup sekolahan. Nah, makanan jajanan ini terutama ya yang harus memang mutu kualitas, itu harus sehat, bersih ya, kemudian aman tentunya, yang tidak mengandung bahaya kesehatan. Terutama kita saat ini tim dari Dinas Kesehatan itu sudah memberikan sosialisasi edukasi berkaitan dengan keamanan jajanan anak sekolah yang ada di lingkup sekolah. Terutama kita ini sudah melaksanakan di wilayah Kabupaten Ngawi, Mbak. Jadi beberapa yang sudah kita laksanakan dan terutama ini sangat mendukung karena Lokapom ya. Jadi ada badan kaitannya dengan keamanan pangan yang ada di wilayah Karesidenan Madiun, itu sekarang ada di Madiun, yaitu Bepom, tapi sudah mempunyai OPT ada di Lokapom Madiun. Nah, itu yang menjadi sidak ya, penyelidikan yang ada berkaitan dengan keamanan jajanan anak sekolah terutama yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Mungkin di kabupaten lain sudah ada berkaitan dengan kaitannya dengan Bepom nggih. Kemudian mungkin juga jajanan harus aman ini terhindar dari bahaya-bahaya fisik. Mungkin nanti Mas Indras bisa membantu saya untuk menjelaskan itu bebas bahaya fisik berupa dari kimia, mungkin dari borak, terus kemudian formalin yang ada di beberapa makanan, terutama makanan olahan ya. Di situ itu mungkin ada bakso, ada tempura yang disukai oleh anak-anak dijual di depan sekolahan. Tapi beberapa 3 tahun ini program dari Bapak Presiden itu sudah ada program MBG nggih. Mungkin kemungkinan dan juga di masing-masing sekolah itu sudah terjadinya meminimalisir berkaitan dengan makanan-makanan atau cemilan yang ada di beberapa sekolahan. Nah, karena sudah ada MBG ini mungkin bisa untuk meminimalisir berkaitan dengan bahaya yang dikandung untuk dikonsumsi makanannya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini MBG lancar. Terus meskipun ada kendala-kendala yang terjadi adalah KLB nggih. kejadian luar biasa.

0: yang ada di beberapa SPPG, tapi alhamdulillah dari Dinas Kesehatan selaku pembinaan pengawasan pengendalian kita sudah memberikan sosialisasi kaitannya dengan keamanan pangan. Mungkin itu Mbak pengantar dari kami.
1: Oke, baik. Berarti memang dari Dinas Kesehatan Ngawi ini sudah melakukan berbagai upaya ya dari sosialisasi sudah, di lingkungan sekolah.
0: Sudah,
1: dan sudah didukung dengan instansi Lokapom yang ada di Madiun ya Ibu ya.
0: Betul, ya. Kita mesti berkoordinasi, berkolaborasi, dan kita jadikan biasanya narasumber beliaunya untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan.
1: Oke, baik. Lalu Ibu dari Dinas Kesehatan Ngawi ini fokusnya di makanan olahan atau makanan kemasan Ibu? Fokus atau keduanya?
2: Iya. Untuk ini kita mengambil tema PJAS karena kemarin kita diperintahkan oleh Bu Kabid itu kan kita mengadakan roadshow dari beberapa SD di Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal, dan Kecamatan Widodaren. Itu kita mengedukasi kepada murid-murid dan anak didik itu untuk mengecek makanan itu ada kandungan berbahayanya enggak. Terus setelah itu kita kemarin mengambil sampel bagi pedagang jajanan anak sekolah untuk diperiksakan di laboratorium kesehatan. Dan yang ketiga, kemarin kita juga mengedukasi kepada pedagang bahwa pedagang jajanan paguyuban jajanan kaki lima itu di Kabupaten Ngawi sudah ada labelisasi yang sudah mengikuti pelatihan. Jadi tindak lanjutnya untuk agenda tahun 2026 itu memang kita orientasinya di makanan PJAS dan makanan dalam kemasan. Dalam kemasan itu adalah makanan pabrikan. Jadi gini, makanan itu kan ada tiga, Ibu. Makanan segar contohnya adalah sayur dan buah. Terus makanan siap saji, termasuk makanan contohnya itu makanan siap saji itu adalah makanan yang kadaluarsa atau umur simpannya itu pendek. Termasuk PJAS itu adalah makanan siap saji. MBG itu termasuk makanan siap saji. Dan yang ketiga adalah makanan dalam kemasan atau makanan pabrikan.
1: Gitu. Oh, berarti
2: jadi memang tiga-tiganya itu kita memang dapat perintah langsung untuk intens memberi sosialisasi ke masyarakat gitu.
1: Oh, baik. Berarti tidak terkhusus untuk makanan dalam kemasan atau siap saji saja, tapi termasuk makanan segar juga ya, Mas Pak Hendro tadi ya. Baik.
2: Marin, ya.
1: Tapi menarik juga ya ini memberikan edukasi kepada anak-anak jenjang SD untuk melakukan pengecekan mandiri apakah makanan itu aman bagi mereka atau tidak. Itu mengecek sendiri berarti melalui kemasannya ya, Pak ya?
2: Iya. Kemarin kita memberi edukasi kepada beberapa sekolah itu mengecek dalam arti gini, cek klik BPOM. Jadi ketika mau membeli makanan dalam kemasan, itu anak didik atau anak sekolah itu diajari bagaimana atau cara mengecek makanan itu sehat. Itu yang makanan dalam kemasan atau pabrikan. Berarti dia harus tahu baca label. Izin edar makanan. Izin edar makanan itu ada tiga, PIRT, MDML. Jadi ketika anak sekolah membeli makanan, dia harus tahu makanan itu punya izin edar enggak. Terus masa kadaluarsa itu. Jadi anak sekolah diberi pemberitahuan atau diedukasi untuk baca label dan makanan. Itu untuk makanan dalam kemasan. Kalau makanan siap saji, anak sekolah itu diajari bahwa makanan siap saji itu kan umurnya pendek. Kalau makanan itu berubah warna, berubah bentuk, berubah rasa, itu berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi gitu.
1: Wah, berarti penuh dengan edukasi ya ini untuk anak-anak SD.
2: Termasuk penjual pedagangnya kemarin sama Bu Kabid itu dikumpulkan di Dinas Kesehatan. Diajari dan dilabeli setiap rombong yang sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan mendapat label dan sertifikat.
1: Menyeluruh berarti ya dari anak-anak sampai pedagangnya. Wah, luar biasa sekali. Berarti Pak Hendro ini berarti anggapan asal makanan sudah dicuci bersih atau makanannya sudah dibungkus rapi ini berarti itu biasanya dianggap sudah aman gitu. Berarti dua hal itu saja belum cukup untuk memenuhi standar keamanan pangan ya Pak ya?
2: Iya, untuk makanan dalam kemasan kan kita harus memperhatikan kemasan. Oke, kemasannya masa kadaluarsanya masih panjang, tapi kemasannya sudah peyok, sudah rusak, itu termasuk sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Harus mengetahui izin edarnya. Anak sekolah sudah tahu izin edar makanan itu ada 3, PIRT, pangan industri rumah tangga, MD, makanan dalam negeri, ML, makanan luar negeri. Sebelum melakukan proses makan, harus cuci tangan pakai sabun gitu, Bu. Jadi edukasinya komplit, termasuk anak sekolah, pedagangnya, dan kemarin kita didampingi Bu Dina mengambil sampel di beberapa titik sekolah, termasuk cilok, minuman yang berwarna, kan bahan tambahan pangan itu kan komplit, Bu. Pewarnanya juga ada, terutama bahan tambahan pangan yang dilarang seperti borak, formalin, metanil yellow dan rodamin B. Itu kita ambil sampelnya dan ini hasilnya belum keluar. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Gitu.
1: Oke. Berarti tadi ini ya, selain mengamati dari warna, bentuk dan juga rasa gitu ya, kita juga harus tahu zat-zat apa saja yang ada di dalam makanan itu ya, agar anak-anak tidak mendapatkan resiko makanan yang tidak aman. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah dicek, tapi belum keluar ya Bu ya?
0: Hasilnya
1: belum keluar.
0: Biasanya di BPLKM ya?
2: Iya, di BPLKM, Bu. BPLKM kita Surabaya, ya Bu, soalnya untuk labnya, jadi agak lama juga.
1: Oke. Mungkin Bu Dina bisa dijelaskan tidak sih kenapa zat-zat seperti boraks, lalu formalin, lalu tadi apa... rodamin ya?
2: Atau rodamin B ya.
1: Rodamin B ya. Nah itu itu kan zat-zat berbahaya yang sering ditemukan pada jajanan anak-anak. Bukan sering ya, mungkin ada beberapa gitu ya. Mungkin dampak spesifiknya bagi kesehatan anak itu seperti apa saja, Bu Dina?
0: Oh ya, mungkin bahaya fisik ya, terutama pada dikonsumsi oleh anak. Apalagi ini meskipun sebetulnya karena sudah ada MBG, programnya BGN ya, ini itu sebetulnya sudah sangat membantu. Tapi sepertinya anak-anak itu masih suka jajan ya Mbak ya. Apalagi kalau jam istirahat itu dikelilingi oleh paguyupan tentang PKL ya, pedagang kaki lima. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini beberapa yang sudah kita laksanakan memberikan sosialisasi, termasuk paguyupan, kemudian ada pelaku usaha PIRT, itu sudah kita berikan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan. Tentunya untuk anak-anak yang senang jajan itu setidaknya ya minimal sudah tahu ini makanan sehat atau makanan yang berkualitas, mutunya sudah teridentifikasi dengan baik dan pelabelannya. Nah ini yang kaitannya dengan pangan berpotensi mengandung seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Indras, pewarna ya, ini mungkin akibat ya penggunaan pewarna tekstil rodamin B. Rodamin B terutama ini ada yang menyebabkan biasanya anak-anak itu sakit perut, kemudian radang, kulit alergi, mungkin kalau tidak apa namanya gatel-gatel ya paling gitu. Terus kemungkinan ada gangguan kaitannya dengan fungsi hati, kanker. Ini kalau bahasanya pelambung gitu, bisa menyebabkan sampai ke organ dalam gitu, identifikasinya. Baik. Terus kemudian kalau kaitannya dengan pangan berpotensi mengandung formalin, ini bahaya. Bisa ditemukan, yang sering kita temukan itu kaitannya dengan ini borak ya. Biasanya anak-anak itu seneng makan bakso, tapi alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini untuk pelaku usaha yang yang sering berjualan dengan makanan olahan seperti bakso gitu, itu juga sudah kita berikan edukasi sosialisasi, Mbak. Terpenting hanya dengan berdampak ya terkait dengan kalau sering mengkonsumsi makanan yang mengandung borak, ini juga akan ada penggunaan yang kalau memang sering berulang-ulang penggunaannya bisa terjadi penimbunan pada otak, hati, terus jaringan lemak, kematian. Ini mungkin beberapa yang sudah kita temui. Yeah. Tapi beberapa tahun ini untuk dampak yang berpotensi saat ini itu alhamdulillah kita tidak ada ya Mas Endras ya. Tidak menemukan, cuman kaitannya dengan beberapa hal ini KLB, Mbak, karena Nyun Sewu di Kabupaten Ngawi ini berkaitan dengan KLB MBG ini menyumbangkan beberapa yang sudah terjadi KLB, kejadian luar biasa di SPPG. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi memang penggunaan bahan-bahan tambahan seperti rodamin B, formalin, borak, itu memiliki faktor atau membawa faktor resiko kesehatan yang tidak main-main ya, dari tadi sakit perut sampai menyasar dari fungsi organ dalam kita ya. Apalagi kalau terkena anak-anak, waduh kasihan sekali ini ya Bu Dina dan Pak Endro ini. Baik, ini ada salah satu pendengar dari RRI Madiun ini bertanya. Ada Ibu Yayu ini dari Madiun. Tadi mungkin pertanyaan Bu Yayu ini menyambung dari pertanyaan saya ya, terkait penggunaan bahan tambahan pangan ini. Bu Dina dan Pak Hendro, saya mau bertanya, borak dan formalin itu kegunaannya apa ya untuk bahan makanan gitu? Kenapa dipakai untuk makanan gitu?
2: Gini, untuk kegunaan asli borak sama formalin itu kan biasanya kita mengenal untuk formalin adalah untuk pengawet mayat kan, Bu. Terus borak sendiri adalah unsur dari kimia untuk pembuatan kitek atau bahan keramik. Tapi dia itu dicampurkan sama pedagang, itu dicampurkan ke bahan tambahan pangan. Jelas itu sangat melanggar peraturan. Agar kegunaan, kenapa borak sama formalin dicampur ke pangan, agar umur simpan pertama lebih lama atau lebih awet. Akan kalau di kerupuk itu kan ada bleng. Bleng itu dulu zaman kecil kita, bleng itu kan adalah senyawa dari borak. Itu kan dari bahan kimia agar rasanya lebih renyah, lebih
0: gurih,
2: kenyal. Ketika membuat kerupuk, dia dicampur borak, itu akan lebih kenyal. Jadi untuk memotongnya pun lebih enak. Gitu, Bu. Itu adalah unsur-unsur bahan tambahan pangan kimia yang dicampurkan ke beberapa makanan agar umur simpannya panjang, lebih awet, lebih gurih, gitu, Bu. Itu kegunaannya.
1: Kalau berdasarkan temuan di lapangan ini Pak Hendro, motif utama pedagang masih menggunakan bahan berbahaya itu apa ya? Apakah demi ngapunten, demi keuntungan, atau karena murni tidak tahu?
2: Yang jelas satu, keuntungan. Dan umur simpan makanan biasanya kalau tidak pakai borak itu kan mungkin makanan siap saji yang dicampur borak itu kan satu hari sudah tidak layak dimakan. Makanya kalau dicampur borak sama formalin itu kan akan lebih panjang umur simpannya. Jadi memang pedagangnya nakalan. Satu, memang untuk pengawet juga dan untuk umur simpannya itu lebih murah. Antara pengawet yang diizinkan sama BTP yang dilarang itu lebih murah bahan tambahan pangan yang dilarang gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hendras. Lalu Bu Dina, untuk menghindari penggunaan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak yang dilarang ini, bagaimana cara pengawasannya? Apakah Dinkes ini menggelar sidak atau pengawasan berkala gitu ke memungkinkan sekolah atau pedagang di sekitar sekolah seperti itu?
0: Ya, jadi seperti halnya beberapa yang sudah dilaksanakan dari terutama kalau dinas kesehatan ini ada tim keamanan pangan itu selaku binwas nih Mbak, pembinaan pengawasan pengendalian bagi pelaku usaha terutama yang melaksanakan kegiatan atau berjualan terutama ya yang kaitannya dengan paguyuban, tapi kita setidaknya itu koordinasinya dengan paguyuban Mbak, karena dia yang mengakomodir, mengkoordinir penjual-penjual yang ada di Kabupaten Ngawi, ini terutama di Kabupaten Ngawi nggih. Jadi apa yang kita laksanakan, kita dari tim keamanan pangan itu mengambil sampel makanan yang ada di beberapa pelaku usaha. Terutama kan kita juga sudah punya data nih, kita identifikasi dulu beberapa yang sudah melaksanakan atau yang sudah mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Kalau memang dia itu sudah punya, dan kita kan setiap bulan, mungkin tribulan sekali ya, kita juga melaksanakan monitoring evaluasi kepada beberapa pelaku usaha. Tapi mungkin ada 1-2 lah ya yang nakal, mungkin yang sudah melaksanakan kita berikan edukasi itu masih melaksanakan ada yang masih menggunakan bahan pewarna atau tapi tetap kita itu setiap kali kita tidak lepas dari melaksanakan monitoring dan evaluasi. Mungkin itu Mbak. Jadi sampel makanan yang kita ambil nanti akan kita labkan itu di laboratorium Labkesda. Kalau yang kebetulan di Labkesda sekarang sudah beralih namanya Labkesmas ya, yang sudah kita ujikan nanti untuk makanan, adakah ini makanan ini nanti yang mengandung mungkin dari formalin atau zat pewarna atau rodamin B. Nah itu berbahaya apa tidak, itu nanti hasilnya akan kita dapatkan dari lab itu. Nah setelah itu nanti hasilnya kita feedbackkan ke beberapa pedagang ya, pelaku usaha itu, untuk segera dia tahu. Pada saat ini alhamdulillah senang Mbak. Jadi pelaku-pelaku usaha, penjual, pedagang itu senang kalau kita labkan. Makanya kalau kita berkunjung ke sekolah-sekolah itu nyun sewu nggih kemruyuk. Jadi minta ini Bu dilabkan gitu. Jadi makanan yang kita jual ini dia itu senang malahan dilabkan, dan itu pun gratis, tidak dipungut biaya gitu Mbak.
1: Oke, berarti malah antusias ya, menunjukkan bahwa pedagang itu memberikan yang terbaik untuk pelanggan, apalagi untuk
0: betul,
1: anak-anak.
0: Betul, ya.
1: Bu Dina, ya,
0: Mas Hendra menambahkan.
2: Monggo Mas Hendra. Tahun ini, bulan ini kemarin kita Agustus pengambilan sampel itu sekitar 40 sampel kita periksa.
0: 40 pedagang.
2: Pedagang, ya. Kita periksa dan itu pun gratis seperti apa yang diinformasikan ke Bu Dina. Kalau mereka pedagang mau memeriksakan sendiri itu lumayan mahal gitu Mbak. Jadi ketika kita datang mengambil sampel, makanya kemuruyuk tadi minta ingin di sampling makanannya.
1: Oke, gitu. 40 sampel itu berarti dari berbagai jenis produk ya Bu Dina dan Pak Indras ya?
0: Iya Mbak, ya ada cilok, mungkin ada sosis, tempura, terus yang paling seneng ini sempolan. Sampai saya itu pernah ini ya ada salah satunya mungkin ya di sekolahan yang paling ramai di Ngawi itu Adiwiyata juga. Nah itu di depan itu ada yang jual sempolan, sampai itu minyak gorengnya itu warnanya
2: hitam
0: pekat gitu loh Mbak. Lah ini ya saya juga menanyakan kepada pedagangnya, ini harusnya sudah diganti Bu, ini harusnya sudah harusnya dibuang, nah kok masih dipakai, jangan joki lagi lah, takutnya itu kalau nanti itu di
3: terlalu digoreng-digoreng. Nah itu nanti takutnya anak-anak itu terkontaminasi. Saya selaku juga tim itu juga kita sampaikan langsung ke pedagang.
1: Oke.
3: Kapan itu saat tegur, saya berikan nasihat seperti ini harus sehat, makan apalagi dikonsumsi sama.
1: Oke, Bu Dina, ini suaranya kecil sekali ya, ini terdengarnya ya.
0: Oh ya ya ya ya, maaf Mbak.
1: Oke, saya sudah ganti, kembali.
0: Ganti mic ini. Gangguan teknis.
1: Ada kendala sedikit tapi sudah teratasi.
0: Dengar, Mbak.
1: Sudah dengar sekali Bu, jelas sekali. Terima kasih. Lalu Bu Dina, jika dalam pengawasan atau pengambilan sampel tersebut ditemukan pedagang yang terbukti bandel nih ya, melanggar ketentuan nih, sanksi apa? Sanksi apa yang diberikan oleh Dinkes? Apakah hanya feedback pertama, kedua, ketiga, atau langsung diputus?
2: Gini Bu, kalau tupoksi dari Dinas Kesehatan kan makanan itu aman enggak? Jadi kita tidak ada sanksi. Jadi ketika seumpama cilok mengandung borak atau E. coli atau bahaya fisik kimia, kita tuh hanya memberitahu ini loh Bu, ini loh Pak, makanan jenengan mengandung borak atau formalin atau E. coli. Kita hanya memberitahukan. Karena kalau kita sampai memberi sanksi itu bukan tupoksi kami Bu, itu tupoksi dari mungkin Dinas Perdagangan atau aparat kepolisian. Cuma kita itu sebatas makanan ini sehat enggak, layak dimakan enggak, layak dikonsumsi enggak, gitu Bu.
1: Okay.
0: Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hendra, Mbak, jadi tim keamanan pangan itu kita kan juga sudah di-SK-kan oleh Bupati. Nah itu terdiri dari Dinas Kesehatan terutama nggih, dan juga ini kita kerjasama dengan lintas OPD, organisasi perangkat daerah, dengan lintas program, dengan lintas bidang, dan ini juga kita sampai ke level pelayanan dasar, yaitu Fasyankes, Puskesmas, itu kan ada di wilayah-wilayah, karena kan tim keamanan pangan ini juga kita selaku tim sendiri itu harus mempunyai sertifikat keamanan pangan, DFI, District Food Inspector, kemudian juga ada PKP, penilaian keamanan pangan ya Mas Indres ya. Nah itu sudah kita istilahnya gamannya kita ya, bekal kita ketika kita sudah turun ke lapangan. Jadi yang nanti kita sampaikan itu memang beberapa tupoksi yang sudah kita laksanakan. Akan tetapi karena kita juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Koperasi, dan juga dari Dinas Peternakan, dan juga ada dari level Pemda juga, ini dari Bapeda, ini sangat-sangat mendukung sekali bagi kita untuk melaksanakan program advokasi keamanan pangan. Dan juga ini dari ini juga Kemenag ya, berkaitan dengan halal toiban. Jadi selain kita berikan labelisasi untuk keamanan pangan, ini juga ada stiker untuk halal toiban yang kita tempelkan di gerobaknya atau mungkin di dagangannya gitu Mbak.
1: Oke, wah luar biasa sekali ya untuk mewujudkan jajanan pangan yang aman untuk anak-anak di lingkungan sekolah itu. Berarti Dinas Kesehatan Ngawi juga melakukan kolaborasi antar OPD dan instansi ya untuk mewujudkan
0: bersinergi.
1: Betul Bu Dina. Ibu Dina dan Mas Hendras, ini ya masih banyak pertanyaan ini sebenarnya. Saya intip sedikit ya, sudah ada yang antri di YouTube kami. Ada dari akun Suara Rakyat, kalau di sekolah mungkin bisa dikontrol, kalau sudah di luar, nah bagaimana cara mengontrolnya? Tapi jangan dijawab dulu Bu Dina, Mas Hendras ya, kita simpan dulu jawabannya. Nanti akan kita berikan setelah jeda yang satu ini, tetap di Pro 1 RRI Madiun.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mendengarkan program AE Raya Menyapa di pagi hari ini. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber Pro 1 RRI Madiun pagi ini yang bergabung secara daring. Ada Ibu Dina Handayani selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bapak Romualdus Hendro Prastowo atau Mas Hendras nih ya, Pelaksana Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Bu Dina dan Mas Hendras masih bersama kami.
5: Oke,
6: ya, siap sih Mbak.
4: Oke, pemirsa dan pendengar, pagi hari ini kami berbincang tentang topik jajanan anak sekolah dan bahan tambahan pangan yang dilarang nih. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya langsung kepada narasumber kami melalui telepon RRI Madiun di 0351 459 1998 atau WhatsApp kami di 0811 366 9907. Masih ada waktu pendengar dan pemirsa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Ulfa akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Sudah ada banyak sekali ini ya Budi dan Mas Hendras nih ya. Baik, Ulfa bacakan lagi pertanyaan dari akun Suara nih. Tadi tentang kalau di sekolah mungkin masih bisa dikontrol ini mutu jajanan sekolahnya ya untuk anak-anak. Nah, kalau sudah di luar nih bagaimana mengontrolnya, Bu Dina? Monggo.
6: Kalau berkaitan dengan eksternal ya, mungkin itu ada di beberapa di luar sekolah, mungkin yang pedagangnya atau mungkin dari lingkup Nyun Sewu mungkin ada yang dari wartawan atau mungkin yang menanyakan ya. Itu biasanya kita kalau gini Mbak, kalau terjadi mungkin adanya penggunaan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, yaitu kalau tidak ada laporan ke kami, jadi kami ya tidak langsung bisa merespon, kecuali mungkin ada laporan dari luar ke Dinas Kesehatan melalui mungkin kita juga ada Fasiankes yang ada di Kabupaten Ngawi, mungkin itu kita bisa langsung merespon. Tapi kalau kaitannya dengan dari luar, yaitu biasanya kita memberikan sosialisasi edukasinya ya dengan media, dengan promkes, mungkin kita kerjasama juga dengan lintas bidang, lintas program berkaitan dengan program keamanan pangan sesuai dengan standar. Nah itu mungkin Mbak yang bisa kita lakukan.
4: Oke, lah ini menyambung juga dengan pertanyaan dari akun Dana nih. Kami sebagai orang tua nih kadang masih menemukan jajanan yang menurut kami kurang sehat. Nah jika kami ingin melaporkan ini harus kemana? Ke Fasiankes terdekat atau bisa melalui kanal aduan seperti itu, Bu Dina atau Mas Hendras?
2: Ya, gini Bu, itu ketika memang seiring zaman modern ini kan jajanan anak sekolah juga berkembang Bu. Mungkin ketika kita masih kecil kan mungkin jajanan dari ketok atau telo atau gedang goreng, tapi karena seiring zaman itu kan masih banyak jajanan yang aneh-aneh dan bahkan jajanan itu murah, cepat, berwarna, ngejreng, dan itu kan adalah pul pengawet. Makanya kita sebagai Dinas Kesehatan itu memberi edukasi ke sekolahan. Hmm. Apabila ditemukan makanan yang mencurigakan, itu segera dilaporkan ke pihak sekolah atau ke dinas kesehatan. Nanti kita akan bertindak melakukan pengambilan sampel makanan, gitu Bu. Karena memang makanan sekarang kan aneh-aneh Bu.
4: Betul.
2: Seiring zaman ini Bu.
4: Iya. Nah,
2: dan anak sekolah itu mesti paling senang murah, gurih, cepat dan ngejreng. Dan itu pun full pengawet, gitu Bu. Jadi kita memang mengedukasi ke sekolah, ke anak sekolah. Bahkan kita pesan kemarin setelah kita muter sama Bapak Ibu Guru, apabila ditemukan makanan yang mencurigakan, lebih baik lapor ke puskesmas terdekat atau ke guru atau ke dinas kesehatan. Kita akan mengambil sampel, gitu Bu.
4: Baik. Yang
2: akan kita periksakan.
4: Gitu. Memang industri kuliner ini saat ini makin kreatif ya. Banyak sekali usaha jajanan baru dengan berbagai bentuk dan rasa yang kekinian.
2: Karena
4: pastinya.
2: Karena kan gini Bu, di Kabupaten Ngawi itu kan tahun 2005 itu ada kasus 5 keracunan makanan. Termasuk PCAS itu di Ngeneng. Ketika kantin sekolah menjual mangga, nah, penjual itu tidak tahu mangga itu dia diproses memasaknya pakai karbit atau boso jawone di etrel. Nah, ketika dia dijual tidak dicuci. Ketika ngaso atau istirahat pertama, anak sekolah jajan Bu. Bahkan anak sekolah sendiri jajan ketika itu mangga yang besar itu 1.500, yang kecil 1.000, dia langsung dimakan, tidak cuci tangan. Dan di hasil labnya itu ada kandungan kimia. Makanya di samping penjual kita memberikan edukasi, anak sekolah pun kita beri edukasi tentang tata cara cuci tangan pakai sabun sebelum makan, gitu. Jadi untuk KLB di Kabupaten Ngawi 2005 ada 5 kasus, kebanyakan makanan siap saji. 2026 kita juga ada 3 kasus, itu juga makanan siap saji. Karena keracunan makanan itu bisa disebabkan karena bahan bakunya, tempatnya, orangnya, dan peralatannya. Itu yang menyebabkan KLB keracunan makanan.
4: Oke, berarti gitu. Memang
2: dan
4: banyak
2: saat itu
4: faktor.
2: Pesan Bu di sini, apabila terjadi kasus keracunan makanan, baik itu rumah tangga, PJAS atau orang punya gawe, amankan sampel yang dimakan. Kedua, amankan mutahannya. Dan yang ketiga, amankan BAB-nya. Kalau yang mutahannya BAB-nya mereka tidak merasa jijik, lapor saja ke kami, nanti kita akan ambil itu. Dan yang keempat, ya, jangan panik. Kalau di Ngawi ada PSC, segera hubungi PSC. Jadi PSC itu adalah tim gerak cepatnya kesehatan untuk menangani korban, gitu Bu.
4: Oke, baik. Terima kasih tips-tipsnya ini ya, untuk penanganan pertama ini.
2: Keracunan makanan.
4: Iya, penanganan pertama ini. Ini ada salah satu penelpon kami yang bergabung ya, Pak Hendras dan juga Bu Dina. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi, pagi. Ibu. Dengan siapa, di mana? Halo.
5: Suaranya enggak keluar.
4: Keluar, keluar Ibu. Terdengar Ibu. Monggo. Halo. Halo Ibu. Halo. Halo.
7: Halo.
4: Oh, nggih. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, kedengaran nggak suara saya?
4: Oh iya, kedengaran Bapak. Ngapunten. Ngapunten. Nggih, monggo.
7: Ya, assalamualaikum Pak Nasumber.
4: Iya.
7: Saya dari Jawa Barat Pak. Ya. Ini tentang masalah makanan keracunan ya. Yang sekarang sering terjadi di RPG yang keracunan. Yang baru saja di Sumatera Utara sampai berapa belum di Jawa Barat juga terjadi beberapa daerah. Ya. Nah, makanan di sini Pak, sejauh mana Pak misalkan mengoleksi Bapak terjun nggak untuk menyelesaikan masalah MBG ini kan? Makanya di sini MBG Pak, MBG itu banyak, jadi penyelewengan terutama memang programnya bagus tuh kan, tapi yang menjalankan programnya yang banyak penyelewengan sehingga terjadi keracunan. Kira-kira faktor apa? Apa memang atau memang sengaja atau bagaimana itu kan, atau dari bahkan seperti itu? Makanya di sini Pak, saya tidak mendukung masalah MBG, jujur aja ya. Kemarin waktu saya ikut demonstrasi ke Jakarta tanggal 27, diantaranya MBG sempat ditutup karena banyak kemarin terjadi keracunan bermasalah. Bagaimana Bapak? Assalamualaikum.
4: Oke, baik, terima kasih Bapak Fauzia. Ya. Ibu Dina dan Pak Mas Hendras nih, ada yang bertanya tentang kasus keracunan yang diduga karena MBG ini, faktornya apa saja gitu. Monggo Mas.
2: Memang di Kabupaten Ngawi itu kan ada kasus keracunan makanan yang disebabkan karena MBG. Kalau menurut kami, keracunan makanan itu disebabkan karena bahan bakunya. Terus yang kedua, orangnya, higienisasi perorangannya kurang diterapkan. Dan yang ketiga adalah peralatannya. Mungkin peralatannya mengandung, mungkin peralatannya baru mengandung zat-zat kimia. Dan yang ketiga, tempatnya. Jadi kalau kita menyuruh menyimpulkan itu disebabkan sengaja atau tidak, saya kira ya itu tadi, keracunan makanan itu yang memicu adalah empat faktor tersebut. Gitu Bu, menurut saya Bu.
4: Oke, memang banyak faktornya ya, tidak hanya ya, tidak hanya satu ya, saja ya.
2: KLB itu empat mesti. Ketika keracunan itu empat yang disebabkan. Perorangan, orangnya belum menerapkan sanitasi sesuai dengan standar. Peralatannya. Terus bahan bakunya, mungkin bahan bakunya sudah kadaluarsa, tetap nekat di proses produksi. Dan yang ketiga tempatnya, mungkin tempatnya kurang higienis, kebersihannya, higienis atau praktek jorok masih diterapkan. Makanya kalau di SPPK di Ngawi itu ada 84, itu semua sudah dilatih dengan penjamah makanan. Itu semua sudah, relawannya sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat penjamah makanan gitu. Mungkin Bu Kabit menambahi.
6: SLHS tentunya sertifikat like higienis sanitasi pangan. Nah, itu yang harus dipegang oleh SPPG yang beroperasional untuk melaksanakan MBG. Seperti itu.
4: Itu memang sebagai salah satu upaya untuk menghindari kejadian luar biasa seperti ini ya, dengan mengantongi SLHS dan pelatihan-pelatihan tentunya bagi penjamah makanan yang ada di SPPG ya.
2: Baik. Karena gini Bu, makanan siap saji itu memang 4 jam itu harus dimakan di suhu ruangan. Kalau lebih dari 4 jam ya mungkin kontaminasinya terjadi di situ lama. Seperti di SPPG itu mungkin kan masaknya mulai jam 1, terus di pemorsian jam 4, didistribusikan di sekolah jam 8 sampai 9 baru dimakan. Padahal makanan siap saji itu sebaiknya 4 jam segera dikonsumsi atau 4 jam dipanaskan lagi. Kalau di MBG mosok dipanaskan lagi kan gitu kan Bu.
4: Baik, berarti memang setiap makanan itu ada golden period ya, ada golden time-nya ya, 4 jam itu ya.
2: Iya, begitu siap, Mas. Untuk makanan siap saji, semua makanan siap saji itu Bu.
4: Baik. Terima kasih penjelasannya Mas Hendras dan Bu Dina. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup ini ya, mau sudah di 0857 ini, sudah 3 menit lagi. Bisa enggak ditambah lagi 15 menit? Gak bisa, karena masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab gini. Karena waktu, karena keterbatasan waktu, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir. Mungkin Mas Hendras ini ya, apa tips paling mudah untuk diingat dan diterapkan oleh anak-anak maupun orang tua saat hendak membeli makanan di luar rumah nih, agar terhindar dari bahaya jajanan yang tidak aman? Monggo Mas Hendras.
2: Tip kami adalah jangan lupa klik BPOM Bu.
4: Oke.
2: Ya itu. Klik itu adalah label, kemasan, dan yang kedua adalah izin edar. Nah, izin edar itu ada tiga untuk ada tiga untuk makanan, yaitu PIRT, MD, sama ML. MD adalah makanan dalam negeri, ML adalah makanan luar negeri. Terus adalah cek kadaluarsa. Nah, apabila sudah menunjukkan tanggal dan waktu dan tahun makanan itu sudah kadaluarsa, berarti jangan dibeli. Dan yang keempat adalah sebelum melakukan makan, dan baik itu penjual sama pembeli, harus cuci tangan pakai sabun. CPTS. Gitu, yeah. CPTS.
4: Yeah. Oke, terima kasih Mas Hendra. Mungkin di Bu Dina ini sebagai penutup dialog kita hari ini, imbauan atau pesan utama Bu Kabid nih untuk seluruh orang tua, guru, dan masyarakat Kabupaten Ngawi ini demi menjaga kesehatan anak-anak kita nanti. Monggo Bu.
6: Oke, nggih. Harapannya di closing ini nggih, mungkin beberapa yang perlu kami sampaikan terutama dari Dinas Kesehatan. Oh ya, juga gini Mbak, kami sampaikan jadi kita berkolaborasi, bersinergi dengan OPD terkait nggih. Itu juga kita tim keamanan pangan kerjasama dengan lintas OPD itu setiap mau apa Idul Fitri yang mungkin dari akhir tahun itu biasanya kita bersinergi untuk monitoring evaluasi sidak ke masing-masing pelaku usaha. Nah itu di Ngawi sudah kita terapkan. Dan mungkin ini yang pesan terakhir untuk closing ya, mohon semuanya ya, karena di sini kita juga membimbing, membina semua PIRT yang ada di Kabupaten Ngawi. Kemudian UMKM di Kabupaten Ngawi ini kurang lebih ada 7.000 ya Mas Indras ya. Nah ini sudah sebetulnya yang nggak kewalahan kita, tapi tetap kita kan punya tenaga yang ada di Fasiankes yang bisa kita bantu untuk di wilayahnya pengampu. Nah di pesan untuk terutama untuk penjual jajanan di Kabupaten Ngawi, yang pertama mungkin boleh menggunakan PTP. PTP apa artinya? Bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan pewarna tekstil ataupun bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya pada pangan. Ketiga, wajib memperhatikan kebersihan fasilitas dan tempat berjualan. Ini nah, tadi sudah disampaikan Mas Indras, pokoknya terbiasa harus CTPS ya, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian untuk jajanan anak sekolah dilarang menggunakan pemanis. Terus yang kelima, menjaga makanan dari debu. Apalagi saat ini flu-flu melanda ini Mbak. Banyak yang anak-anak batuk pilek ini ya sekarang. Nah itu harus dijaga kesehatannya. Kemudian untuk pesan bagi pedagang semua yang pendengar setia hari ini, berjualan adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu niatkanlah berjualan merupakan bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, sajikan makanan dan minuman yang halalan thayyibah, sehingga turut serta menjaga anak sekolah yang merupakan aset bangsa di masa depan. Ini generasi bangsa kita, makanya halal thayyiban juga penting. Ini pesan dari Kementerian Agama yang sudah sering kita kolaborasikan dengan disosialisasikan dengan semua pedagang yang ada di Kabupaten Ngawi. Baik. Dan sekitarnya dan semuanya.
4: Baik.
6: Itu harapannya Mbak, semoga bermanfaat bagi Amin. Semua masyarakat yang Amin. Terutama yang sudah mendengarkan kita pada pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Bu Dina dan Pak Hendras ya sama-sama, yang pagi ini yang sudah memberikan edukasi kepada kami semua ya berkaitan dengan jajanan anak sekolah dan bahan pangan, bahan tambahan pangan yang dilarang. Sampai ketemu di lain kesempatan nih Bu Dina dan Mas Hendras ya.
6: Sama-sama, terima kasih Mbak Ulfa.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Baik pendengar, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bermanfaat ya bagi Anda semua. Akhirnya saya Ulfa Larasati dari Studio Pro 1 RRI Madiun mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026.
10: Tapi itu hoax.
9: Klaim tersebut adalah tidak benar.
11: Faktanya,
9: dilansir dari tenbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
12: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Kita masih di Madiun pagi ini, saatnya Halo RRI. Anda bisa sampaikan apa yang menjadi aduan dan keluhan Anda seputar layanan publik dan fasilitas umum. Barangkali ada yang ingin, yang mungkin meresahkan Anda juga, yang menjadi permasalahan. Dan tim Halo RRI akan mencoba menghubungkan dengan pihak-pihak terkait yang punya wewenang buat memberikan tanggapan atas aduan Anda. Aduan bisa Anda sampaikan lewat line telepon di 0351459198 atau bisa WhatsApp ke 0811366997.

0: Ya, pendengar Pro 1RRI Madiun masih di Halo RRI. Kali ini ada laporan ataupun aduan. Selamat pagi Halo RRI, saya Dani warga Dolopo Kabupaten Madiun ingin menyampaikan pendapat terkait rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Dusun Punjul, Desa Bangun Sari, Kecamatan Dolopo. Saya sebagai warga yang tidak begitu jauh dari lokasi TPST tersebut justru agak khawatir terkait rencana pembangunannya. Yang kami khawatirkan adalah keberadaan lingkungan di sekitar TPST akan terganggu. Mohon pihak terkait tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan harus dikaji ulang kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Dani atas pendapatnya yang disampaikan di program Halo RRI terkait rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Dusun Punjul, Desa Bangun Sari, Kecamatan Dolopo. Pemkab Madiun kabarnya akan mengkaji ulang pembangunan TPST tersebut, di mana pengkajian ulang dilakukan setelah warga sekitar menyatakan penolakan terhadap rencana itu. Bahkan Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Pemkab akan mengkaji ulang rencana tersebut, termasuk mempertimbangkan pengalihan pengelolaan sampah terpadu ke TPA Kaliabu. Berikut statement dari Bupati Madiun Hari Wuryanto.
1: Ya, akan kita alihkan kembali, karena kan sebenarnya kita pengen bagaimana mereka memanfaatkan, karena mereka dulu sudah menjadi tempat sampah yang mungkin belum terpadu. Kita akan rubah menjadi tempat sampah yang terpadu, yang sebenarnya bisa menjadi tempat edukasi masyarakat, ya, tempat rekreasi masyarakat, tapi ada beberapa yang belum memahami mungkin, sehingga mereka menolak. Sebenarnya kita berharap mereka bisa menerima itu, karena itu sebenarnya bagus bagi mereka, akan bisa meningkatkan income di sekitar situ. Karena tempat pembuangan sampah terpadu itu, di situ tidak ada bau, bersih, ya. Kemudian tempat edukasi daripada seluruh anak-anak kita, sesuai dengan visi-misi kita, bersih, sehat, dan sejahtera. Sehingga anak-anak itu kan tahu, dipilahkan hasilnya nanti limbah dari sampah itu bisa menjadi ekonomi sirkuler. Jadi bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Mulai dari tutup botol, kemudian dari hal-hal yang lain bisa diproduksi di situ sebenarnya. Ya, mungkin kurang pemahaman saja, sebenarnya kita sudah berupaya. Tapi karena kita masih ada juga tempat sampah yang ada di Kaliabu, nanti akan kita alihkan ke sana. Karena mereka tidak sepakat, kan mereka sudah tidak sepakat. Ya, tujuan kita adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya boten kerso, ya akan kita
0: Demikian ya, tadi ya Pak Dani ya, warga Dolopo Kabupaten Madiun, tanggapan dari Pak Bupati Hari Wuryanto terkait soal rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Dusun Punjul, Desa Bangun Sari, Kecamatan Dolopo. Kalau memang warga menolak, akan dicoba dialihkan ke Kaliabu, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dani di Dolopo.
2: Jalan kronja kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
3: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
4: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena keberadaan
5: pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
3: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
6: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
7: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
6: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
3: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, pendengar, kami masih terus menunggu laporan ataupun aduan Anda semuanya. Silakan Anda bisa sampaikan ke 0351459198 atau WhatsApp di 0811366907. Selamat pagi, halo RRI. Sebagai sesama pengguna jalan, kami merasa wajib untuk saling memberikan informasi dan mengingatkan terkait berkendara di malam hari maupun dini hari, apalagi saat akan melewati perlintasan kereta api. Menyikapi insiden sepeda motor yang menabrak palang pintu perlintasan sebidang JPL 15 km 181+266 petak Jalan Gendeng Magetan pada Sabtu 29 Agustus 2026 lalu, kami berharap kepada semua pengguna jalan untuk hati-hati dan memperhatikan kondisi fisik saat sedang berkendara, saat tetap fokus dan meminimalisir kecelakaan, utamanya di palang pintu kereta api. Dari Rahmat di Madiun. Terima kasih Mas Rahmat atas himbauannya agar selalu berhati-hati dan menjaga kondisi fisik saat berkendara. Di mana pendengar, pada 29 Agustus 2026 kemarin terjadi sebuah insiden sebuah sepeda motor yang menabrak palang pintu perlintasan sebidang JPL 15 km 181+266 di petak Jalan Gendeng Magetan. Dalam kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami kondisi tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa oleh Polsek Gendeng untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Ngawi. Himbauan untuk selalu waspada juga disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari. Berikut ini kita coba dengar statementnya Tohari.
1: KAI Daop 7 Madiun menyayangkan kejadian palang pintu JPL 15 Gendeng yang tertemper sepeda motor dan mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor, untuk selalu berhati-hati ketika melintas di perlintasan sebidang. Pastikan kondisi tubuh benar-benar fit dan jangan mengemudi dalam keadaan mengantuk karena dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, untuk keberlanjutan lingkungan yang lebih baik, tentu saja laporan dan aduan Anda sangat dibutuhkan untuk proses perbaikan kedepannya, ya. Selamat pagi, Halo RRI. Mau tanya Mas Adi di rumah, adik saya itu naik dari desil 8 ke 9. Padahal rumah tersebut adalah rumah bersama dengan keluarga saudara-saudara yang lain, dan penghasilannya itu di bawah 1 juta. Itu dan sebaiknya kalau laporan kemana? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Bu Yayu, terima kasih untuk atas informasinya terkait data desil. Sebelumnya informasi untuk Anda, desil adalah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 level kesejahteraan, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Penilaian ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program bansos. Nah, untuk informasi terkait desil selengkapnya, Anda bisa cek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id, pendengar. Atau informasi lebih lanjut, silakan untuk datang ke kantor Dinas Sosial Kota Madiun untuk cross-check data desil. Sementara itu, pendengar, dari ST di Sogaten Madiun, Halo RRI, kan tetangga saya mendapatkan bantuan beras SPHP yang sudah didistribusikan. Nah, ternyata beras yang didapat berwarna kuning dan setelah dimasak terasa apek. Apakah memang beras bantuan seperti itu keadaannya, atau ada indikasi kecurangan dari pihak terkait? Terima kasih. Terima kasih informasinya buat ST. Untuk informasi tersebut, tim Halo RRI akan mencoba menghubungi pihak Bulog Kota Madiun untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, ya. Ditunggu aja ya buat Mbak ST, ya.

0: Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Halo RRI. Tadi ada laporan dari Bu Esti di Sogeten Maidun atau Mbak Esti ya, terkait dengan beras SPHP yang ketika dimasak berwarna kuning dan terasa apek gitu ya. Kali ini saya sudah terhubung dengan Pak Agung Saryanto, Kepala Bulog Kota Maidun. Selamat siang, selamat pagi Pak Agung. Dengan Adi di Pro 1 RRI Madiun. Tadi ada laporan dari pendengar Bu Esti, ada beras SPHP ketika dimasak itu berwarna kuning dan warnanya apek, Pak. Apakah bantuannya memang keadaannya seperti itu atau ada indikasi kecurangan dari pihak terkait? Mohon tanggapannya, Pak Agung.
1: Oke, selamat pagi mendengar RRI. Jadi mungkin yang pertama mungkin saya tanyakan itu beras bantuan pangan atau SPHP-nya. Jadi sebenarnya untuk beras bantuan pangan dan juga beras SPHP itu memiliki konsep yang sama. Seperti pada saat kami menyiapkan pasal tali dengan Pak Kota, sudah menyiapkan bila mana memang ditemukan ada beras yang kuantitasnya kurang sesuai, kami siap melakukan penggantian. Jadi kepada tadi Bu siapa
0: Bu Esti, Bu Esti.
1: Kalau memang beratnya masih utuh, yang beratnya masih utuh, kami akan ganti. Mohon dilaporkan ke kelurahan biar nanti tim kami yang datang seperti itu.
0: Jadi beras yang masih utuh bisa dibalikin di kelurahan ya, gitu masih, Pak. Ya, oke. Nanti akan diganti sama Bulog.
1: Ya, seperti itu. Makanya ini mungkin disediakan kembali mungkin ini beras bantuan atau beras SPHP. Warnanya warna putih bolong atau yang kuning hijau gitu.
0: Oh begitu. Beda ya beras bantuan sama beras SPHP.
1: Ya beda. Tapi isi berasnya sama, hanya kemasannya berbeda.
0: Oh, isi berasnya gitu. Sama, kemasannya beda.
1: Iya. Kalau beras bantuan pangan kan ini memang diterima untuk alokasi julian
0: gitu. Beras bantuan pangan gitu Pak ya, Pak Agung ya.
1: Iya. Nah, monggo nanti kalau memang itu beras bantuan pangan dan menghubungi
0: beda
1: pihak kelurahan,
0: nanti biar tim kami sudah berkumpul dari kelurahan. Oke, kalau memang itu beras bantuan ketahanan pangan bisa dibalikin ke kelurahan, ya. Nanti tim Bulog akan mengganti, gitu ya?
1: Ya, memang mau ganti.
0: Apa bedanya Pak dengan yang sudah diberikan dengan yang diganti, yang nantinya akan diganti itu bedanya apa Pak? Di mana Pak?
1: Jadi kami kan mau penyerahan juga hari dua sak aja, mungkin satu dua, mohon maaf mungkin ada ya. Di kuartalnya mungkin ada yang kelewatan, mungkin ada yang masih agak
0: tinggi. Oke.
1: Tapi kan mengganti yang caranya yang standar kualitasnya sesuai dengan medium.
0: Oke. Apakah Bulog ada pengecekan kualitas beras yang didistribusikan dari Bulog, Pak Agung? Ada. Gimana sistemnya?
1: Ada pengecekan kualitasnya.
0: Nah, apakah Bulog sudah cukup menginformasikan pada masyarakat untuk sistem mengembalikan beras jika tidak layak secara kualitas?
1: Sudah juga ya? Pagi sebelum penyerahan kami sudah sampaikan.
0: Oke. Pak Agung, himbauannya dong untuk masyarakat agar tidak terjadi kejadian serupa gitu ya di kemudian hari.
1: Buat masyarakat, bantuan pangan, bantuan pangannya mungkin bisa lepas sendiri. Dan bila mana memang ditemukan kuantitasnya dirasa kurang layak, silakan dilaporkan kepada kelurahan, nanti kelurahan juga akan mengintip kami di lapangan waktu sebagian kemarin.
0: Baik, Pak Agung, terima kasih sudah bersedia kami hubungi di program Halo RRI. Ya. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya di Bulog Maidun, Pak. Mudah-mudahan lancar dan terus semangat, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung.
1: Terima kasih, Mas. Selamat pagi.
0: Agung Saryanto, Kepala Bulog Kota Maidun.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Arbi di musim hujan, mendung menjadi teman. Ada juga keindahannya, butir embun.

karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu, tapi ku tekan, aku harus bersyukur, berguru pada kenyataan.

0: Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di program Halo RRI. Halo Min, dari Ibu Lia di Madiun mau tanya Min, kan Pemkot Madiun menyiapkan beasiswa kuliah penuh dengan syarat IPK 3,5. Bagaimana syarat selengkapnya? Semoga tidak memberatkan ya jika memang untuk membantu pendidikan Kota Madiun. Kalau syaratnya pakai desil ya goodbye aja dah. Mohon maaf sebelumnya karena tidak semua orang tua dengan desil 1-5 menginginkan anaknya kuliah. Dan yang sekiranya masuk desil 6-8 itu pun bukan orang yang kaya-kaya amat. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lia atas informasinya. Ya pendengar, memang beredar informasi bahwa Pemkot Madiun tengah merancang beasiswa prestasi yang bakal meningkatkan bantuan pendidikan dari sebelumnya Rp9 juta per tahun menjadi pembiayaan penuh. Namun ada syarat yang harus dijaga, di mana mahasiswa penerima manfaat dituntut mempertahankan prestasi akademik selama kuliah. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah IPK minimal 3,5 setiap semester. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan skema beasiswa mahasiswa Madiun tersebut dirancang dengan menjadikan capaian akademik sebagai tolak ukur utama. Program beasiswa bakal ditingkatkan, misalnya beasiswa yang sekarang Rp9 juta per tahun besok akan diupgrade menjadi beasiswa prestasi. Dan F. Bagus Panuntun ingin biayanya penuh tetapi berbasis nilai. Dalam skema baru tersebut, pendengar, mahasiswa yang memenuhi standar akademik berpeluang memperoleh beasiswa kuliah penuh dari Pemkot Madiun, di mana IPK 3,5 menjadi salah satu parameter yang tengah dipertimbangkan. Di mana nilai tersebut bukan hanya harus dicapai, tetapi juga dipertahankan pada semester-semester berikutnya. Ya pendengar, sampai di sini Halo RRI di kesempatan kali ini di Senin 31 Agustus 2026. Jangan lupa sampaikan aduan Anda lewat line interaktif di 0351459198 atau di WhatsApp di 0811366907. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai jam 10. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat, total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madun. Madun siang ini mengadarkan informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun. Untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A, hari ini tersedia 63 kantong. Golongan darah B ada 105 kantong. Golongan darah O ada 96 kantong. Dan golongan darah AB ada 26 kantong. Kemudian untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 7, golongan darah B ada 8, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 1. Dan plasma darah segar beku pendengar, hari ini tersedia untuk golongan darah A ada 17 kantong, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 13, dan golongan darah AB ada 2. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit. Namun bila Anda butuh informasi donor darah, Anda bisa menghubungi Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun di Jalan Bali 41 Kartoharjo Madun, telepon 463305, buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Magetan pendengar, hari ini stok darah untuk darah lengkap golongan darah untuk darah lengkap betul ya. Golongan darah ada 26, golongan darah B ada 61, golongan darah O ada 20, dan golongan darah A ada 11. Untuk sel darah merah, golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 3, golongan darah AB ada 2. Dan untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 2, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB ada 2. Kemudian untuk plasma darah segar beku pendengar, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 12, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 6.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: RRI.co.id, sumber

0: 01 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, kita sudah ada di Madiun siang ini, di mana keadaan sekarang apa-apa serba mahal. Kalau kita mau isi bahan bakar di SPBU, beberapa SPBU juga terlihat antrian mengular. Contohnya di SPBU depan RRI aja setiap harinya mengular gitu ya. Kalau nggak pengen antri, bisa jadi isi bensinnya malam gitu ya. Demikian kondisi in this economy, pendengar. Dan kita akan perbincangkan FOMO in this economy POV Gen Millennial dan Gen Z bersama tamu saya pada siang hari ini yang sudah hadir di studio Pro Satu RRI Madiun. Saya kenalkan, yang baju hitam ada Mbak Imas Mariati SPC, MC CHCHT, konselor dan sekaligus ketua Rumah Asa Madiun. Selamat siang, Mbak Imas.
1: Selamat siang, Kak Adi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Agak dekat bisa, Mbak Imas?
1: Oh, iya.
0: Oke. Kemudian ada juga di versi Gen Z ada Agis Natsya Marsya Pradinar.
1: Susah
0: gitu. Susah sekali ngejanya, Agni. Selamat siang, Agni.
1: Selamat siang, Kak.
0: Yes, okay. Okay, POV FOMO in this economy, POV Gen Millennial dan Gen Z. Okay, Mbak Imas dulu deh. Seperti apa sih FOMO in this economy?
1: Ya, sebenarnya mungkin kita bahas bareng-bareng dulu ya.
0: Okay.
1: Mungkin sama adik saya nih, Agis, gitu. Jadi FOMO itu apa sih sebenarnya?
0: Yeah.
1: Gitu. FOMO itu kan fear of missing out, gitu. Mm-hmm. Berarti ada perasaan ketakutan bahwa kita ini akan tertinggal atau merasa tertinggal gitu. Nah, kalau untuk saya di Gen Millennial yang perlu disebut tahun lahirnya. Tahun lahir di 80 ke atas ini gitu. Kalau FOMO di gen kami ini lebih cenderung membahas tentang pencapaian hidup. Lebih kepada pencapaian hidup. FOMO tuh dalam arti sejauh mana sih hidup saya sudah sampai ada di mana gitu. Karena biasanya kalau di gen milenial itu, di gen-gen saya ini, biasanya yang ditanyain udah punya rumah belum, kerjanya di mana,
0: penghasilannya gitu. 2 digit atau 3 digit,
1: penghasilannya 2 digit atau udah jadi istri pejabat tuh. Biasanya itu tuh yang menjadi akhirnya gen-gen kami ini merasa FOMO banget dengan apa yang terjadi, karena FOMO ini lebih lekat kepada pencapaian hidup. Nah, mungkin akan sedikit berbeda garisnya dengan Gen Z di samping saya ini ya. Kalau menurut Gen Z sendiri itu, kemelekatan FOMO tuh kalau yang saya lihat sih, kalau mau tahu yang viral-viral, taunya dari mana? Dari Gen Z.
2: Dari Gen Z.
1: Benar enggak gitu?
2: Lebih up to date kalau dengan Gen Z.
0: Lebih update ya Gen Z ya.
2: Iya,
0: paling betul. Update dari segala generasi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Yang milenial kayak kadang udah tertinggal, apalagi yang di atasnya milenial. Ini al gitu ya, Mbak.
1: Boomer ya. Namanya boomer ya.
0: Iya.
1: Udah boomer, iya.
0: Gimana nih? Agis.
2: Oke, kalau mungkin dari segi Gen Z ya, kita menyebutnya Gen Z, Gen Z. Kalau FOMO di era Gen Z itu lebih ke tren sosial media.
0: Oke.
2: Okay. Tren sosial media. Terus misalkan sekarang juga lagi hype banget kayak foto-foto estetik, di mana tuh Gen Z tuh ternyata lebih sering kalau bahasa kita tuh kasih makan feed Instagram gitu. Kayak gitu, Kak Adi. Jadi misalkan ada kafe baru nih di Kota Madiun,
0: harus coba.
2: Bondong-bondong lah ke sana, harus coba. Tapi in this economy banyak juga Gen Z yang ternyata habis nongkrong di kafe tuh kita ngemper lah makan pecel lele seperti itu. Gitu, Kak Adi.
0: Oke, okay. Mbak Imas, dari sisi Gen Z seperti yang dibilang Agis tadi, plus minusnya apa nih?
1: Ya, plusnya sebenarnya kalau sekarang kita lihat ya tren-tren belakang ini, atau lebih khususnya di Kota Madiun. Coba sekarang mungkin Kak Adis gampang dan mudah banget lihat pelari-pelari culture.
0: Okay.
1: Nah, itu semua kebanyakan tuh anak-anak muda dan biasanya usia-usia Gen Z yang akhirnya positifnya adalah merubah style atau gaya hidup itu tadi. Nah, milenial ini kebanyakan juga akhirnya FOMO atau ikut-ikutan gitu. Secara tidak langsung ikut-ikutan dalam arti yang positif ya. Positif berarti gaya hidup berubah jauh lebih sehat lah dari sebelumnya. Tetapi yang menjadi catatan adalah karena FOMO ini kan adalah fenomena psikologis.
0: Yeah.
1: Nah, kalau yang tadi Agis bilang bahwa ada tren ini, apa, kalau dari POV-nya Gen Z ini adalah untuk mengikuti tren sosial.

0: yang media. Sekarang. Nah, banyak karena itu tadi kenapa berhubungan dan bersinggungan dan disebut fenomena psikologis, karena ini akan beririsan dengan kesehatan mental seseorang. Hmm. Nah, kalau yang Gen Z-nya dalam arti pola asuhnya baik, terus lingkungan sosial mendukung, dia sudah dewasa dan matang dalam cara mengambil keputusan, itu oke. Tetapi yang terjadi juga banyak yang FOMO, akhirnya indis ekonomi bubar jalan. Karena apa? Karena tidak kuat. Karena secara tidak langsung FOMO ini karena dia tidak bisa mengikuti tren, tren sosial di lingkungannya, atau mungkin karena ketidakmampuan dan lain-lain, tidak memiliki lingkungan sosial yang juga cukup baik. Ini bisa mengakibatkan yaitu gejala kesehatan mental, termasuk kayak gangguan kecemasan dan lain-lain. Karena ngerasa kok saya di sini, teman saya udah di sana ya. Nah, begitupun di dengan milenial. Jadi FOMO di milenial itu bahkan kerasa jauh lebih gak enaknya.
1: Gitu.
0: Karena apa? Karena milenial ini juga bersinggungan sama teman-teman Gen Z.
1: Di atasnya juga.
0: Di atasnya juga merasa.
1: Di bawahnya dapat juga.
0: Gitu. Jadi kita ngerasa bahwa kita harus jauh lebih baik dari Gen Z. Ini sebenarnya pendapat yang salah menurut saya. Justru kalau kalau misalkan kita bisa kolaborasi milenial dengan Gen Z, ini sebenarnya jauh lebih oke gitu. Gak selalu kok yang lahir lebih duluan atau yang tua duluan tuh yang paling benar gitu.
1: Benar.
0: Sayangnya banyak teman-teman milenial yang jadi nggak kuat juga karena ngerasa itu dia, karena mereka merasa bahwa FOMO ini adalah perbandingan hidup.
1: Gitu.
0: Perbandingan hidup ya, sekali lagi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti jatuhnya ya kita sendiri yang akan jatuh gitu,
1: gitu dan ya. Sakit. Nah, Mbak Imas, apakah POV-nya Gen Milenial tentang kesuksesan itu dari pencapaian hidup gitu ya, pencapaian saat sekarang ya, itu apakah dipengaruhi oleh media sosial saat ini?
0: Iya, jelas banget sama kayaknya ya, Gen Z juga
2: sama,
0: ya. Sama. Jadi kenapa begitu? Karena media sosial ini udah kayak etalase kehidupan gak sih, Kak Di?
1: Betul.
0: Udah kayak etalase kehidupan. Ketika contoh tadi yang Agis bilang bahwa fit Instagram. Saya termasuk orang yang katrok banget dengan hal-hal itu semua, makanya saya perlu dia.
1: Betul.
0: Bagian tukang dokumentasi dan lain-lain, dia udah keren abis deh. Kalau di kami, ini kami mungkin ada beberapa milenial yang merasa gak harus terlihat estetik, yang penting
1: gitu ya.
0: Oke aja.
1: Okay.
0: Tetapi ketika melihat etalase kehidupan sosial teman-teman Gen Z, kita nih ngerasa tersisih gitu. Kayak ngerasa, ih gue lahir duluan, tapi kok gue bego banget gitu. Tapi kok gue kecil banget ya.
1: Gitu kalo, ya okay.
0: Walaupun kayak yang Agis bilang tadi, iya bener ya, sehari ngopi gitu di tempat kopi yang hype, yang lagi happening, habis itu makannya ngemper lagi nasi jotos 5 ribuan gitu. Kita
1: balik lagi ya, balik ke setelan awal gitu ya, Mbak Imas.
0: Iya, balik ke setelan awal. Jadi, ya sehingga menurut saya penting juga milenial tuh untuk juga melihat sisi asli dari POV Gen Z tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Nah, di sisi Agis nih, ketika POV-nya tadi kalian sampai bilang begitu ya.
2: Iya.
1: Ada enggak tuntutan dari seorang Gen Z khususnya Agis nih untuk bisa paling enggak koyok teman-temannya lah seperti itu. Ada enggak tuntutan dari diri Agis sendiri?
2: Kalau secara sebenarnya Agis sendiri tuh tipe orang yang enggak terlalu mengikuti ya. Cuman teman-teman Agis ini kayak Adi, teman-teman Agis ini benar-benar Gen Z yang up to date banget dan kita tuh ada bahasan namanya mengikuti standar TikTok, Kak.
1: Nah.
2: Kayak gitu. Jadi kayak wah, di TikTok ini ada kafe baru di Kota Madiun yang kayak gini. Ayo kita ke sana, kayak gitu, Kak Adi. Bahkan saking masih rame-ramenya pun mereka juga nekat ke sana.
1: Nekat antri mengulang. Ular gitu ya.
2: Ular, iya. Cuman kadang Agis tuh bilang gini, udahlah nunggu sepi aja dulu kayak gitu. Nah, ternyata memang benar kalau di Gen Z ini itu lebih ke standar TikTok, Kak Adi. Standar TikTok, bahkan tentang kehidupan pun mereka sama ratakan dengan standar TikTok. Kayak misalkan kadang juga ada yang self diagnosis kayak tanda-tanda kamu memiliki gejala kesehatan mental. Kayak gitu. Jadi Gen Z tuh lebih kayak benar-benar berpaku sama TikTok dan apa yang tren sekarang dan gitu, Kak.
1: Ternyata Gen Z pun punya beban, Mbak Imas, ternyata. Di balik keceriaannya seperti betul. Agis dan kawan-kawan, Bagaimana menyikapinya Mbak Imas? Iya.
0: Mungkin bisa Kak Adi update juga di Rumah Sakit Jiwa Menur
1: Surabaya.
0: Iya, Surabaya. 80% per hari ini 80% pengunjungnya adalah Gen Z ternyata.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kenapa ini tadi? Karena balik lagi kepada pola asuh ya. Mungkin kalau misalkan kita melihat POV dari FOMO ini kan, kalau dari Gen Z tadi adalah tren sosial ya, tren media sosial. Sedangkan kalau milenial ini lebih kepada penilaian atau pencapaian hidup, sehingga berbeda nih konteksnya. Nah, ketika di saya baca tadi di Rumah Sakit Jiwa Menur semuanya 80% ya, 80% itu Gen Z. Artinya apa? Ada ketimpangan pola asus secara keseluruhan. Jadi kenapa banyak yang bilang milenial ini kuat, wah pokoknya diterpa badai, topan kayak apa kita kuat, dulu aja dihajar guru kayaknya oke, nggak dikit-dikit lapor ya, nggak kayak sekarang gitu. Kalau teman-teman bilang, tetapi ada yang teman-teman lupa bahwa teman-teman milenial ini hanya nggak punya wadah sosial aja kayak sekarang. Kalau mungkin di zaman milenial dulu kita punya wadah kayak teman-teman Gen Z sekarang, mungkin banyak itu cuitan di tweet yang wah udah nggak kehitung gitu ya jumlahnya berapa. Tetapi yang mengakibatkan kenapa banyak yang di usia saya ini kan punya anak-anak usia Gen Z. Sehingga akhirnya membandingkan dengan harusnya kamu gak begitu, dulu mama lebih kuat loh daripada kamu. Nah, ini nih yang bikin Gen Z tuh enak banget sama milenial. Karena saya sering banget sama Agis juga sering bikin acara di sekolahan, itu mereka ngerasa gitu, apa sih ibu saya, apa sih bapak saya selalu membanding-bandingkan zaman mereka dulu hidup dengan zaman kita. Nah, ini yang paling sulit, sehingga sekarang kalau teman-teman Gen Z turun di dunia kerja, banyak yang gak kuat, bos gua NPD udah resign. Aduh, enggak banget bos gue gini. Nah, sedangkan milenial ini karena yang dicatat adalah pencapaian hidup, kita nih akhirnya menerima saja bos kita kayak apa juga. Karena apa?
1: Demi survival, demi survive gitu ya.
0: Gitu. Okay. Nah, banyak di beberapa hal itu Gen Z, gue masih muda, cari lagi, pindah tempat. Makanya kenapa banyak juga di dunia kerja sekarang Gen Z atau teman-teman yang punya perusahaan itu nggak mau terima Gen Z, karena dikit-dikit ambekan, minta ini minta itu,
1: nuntutnya macem-macem.
0: Iya, kalau nggak nanti mental health gue kena.
1: Berjalin mental health gitu ya, Agis.
0: Iya, mungkin, tapi kalau Agis mah enggak ya.
1: Oke, Agis. Dibalik apa ya, jual mahalnya Gen Z, saya bilang jual mahal lah Gen Z ya. Apakah memang seperti itu rata-rata Gen Z karena mentang-mentang menguasai media, teknologi media kan di eranya Agis kan, era digital, dan mereka pasti menguasai, katakanlah melek lahir aja udah ngerti digital gitu. Bayi lahir aja udah ngerti digital. Apakah iya gara-gara itu jadi Gen Z itu merasa aku bisa kok tanpa di sini pun aku bisa hidup? Apakah seperti itu?
2: Baik Kak Adi, kalau dari sudut pandang Agi sendiri sepertinya kemungkinan besar benar. Karena Gen Z ini tuh juga agak spesial gitu ya. Karena ketika kerja pun mereka mengutamakan kenyamanan, Kak.
1: Okay.
2: Kenyamanan, merasa misalkan ini rekan kerjanya toksik sedikit, udah langsung nggak mau lah aku di situ ya. Nggak, ini toksik, lingkungannya toksik atau apa seperti itu. Dan Gen Z ini memang benar-benar pengen nyoba hal lain gitu loh,
1: hal
2: Kak.
1: Baru.
2: Jadi,
1: ya
2: hal baru. Jadi setuju. Misalkan aduh, aku di perusahaan ini nggak cocok nih, temannya toksik lah begini atau gimana, udahlah pindah lagi. Jadi memang ada tantangan sendiri buat Gen Z itu untuk mencoba hal baru di situ, Kak Adi, seperti itu.
1: Nggak pernah nggak berpikir kayak milenial, ya sudahlah di sini aja bertahan, toh juga kesannya beda POV tadi ya, mbak Imas ya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita di siang hari ini. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung dengan kami di obrolan kali ini, di siang hari ini, tentang FOMO Indis Ekonomi, POV Gen Milenial dan Gen Z. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, nah, dimanapun Anda berada, masih bersama Mbak Imas Mariati SC, MC CHCHT, seorang konselor dan sekaligus Ketua Rumah Asam Madiun, dan Agis Natsya Marsya Pradinar. Kita perbincangkan tentang FOMO Indeks Ekonomi, POV, Gen Milenial, dan Gen Z. Menarik sekali. Anda bisa bergabung dengan kami di perbincangan siang hari ini. Silakan bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997, dan kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ada Mas GM7688. Gue milenial yang punya anak Gen Z. Isinya adalah debat tok. Mbak Imas, gimana nih Mbak Imas?
3: Iya. Sabar-sabar ya Gen milenial. Ya itu dia tadi, karena milenial sekarang itu lebih banyak menghadapi perbandingan ya. Perbandingan mengenai pencapaian hidup, termasuk ketika punya anak yang kebetulan Gen Z. Apakah Gen Z itu juga tidak merasa dibandingkan hidupnya? Pasti sama, pasti juga ikut merasa. Cuma perbedaannya adalah Gen Z ini kan lebih sering menghadapi perbandingan mengenai apa? Mengenai eksistensi sosial.
2: Okay.
3: Lebih kepada ke situ ya. Mungkin yang tadi Agis bilang gitu, banyak yang mau rela ngantri-ngantri lah dan lain-lain gitu loh. Karena apa, perbandingannya dia mengenai saya sama teman saya ini sama enggak levelnya untuk eksistensi sosial ini. Tapi sebenarnya ujungnya tuh sama kok. Ujungnya adalah walaupun milenial, walaupun Gen Z, semuanya sama. Ujungnya tuh sama. Akan berkaca bahwa ada yang salah nih sama gue. Ada yang salah nih sama diriku. Kenapa? Karena hidupku harusnya gak sama dong seperti mereka. Nah, mungkin yang tadi Agis bilang tentang standarisasi harusnya teman-teman baik itu milenial, baik itu Gen Z, ya harus punya standarisasi hidupnya sendiri tanpa harus FOMO, tanpa harus merasa takut ketertinggalan dan sebagainya. Ketika kita tidak punya standar hidup kita sendiri, ya kita akan selalu begitu gitu. Akan selalu merasa bahwa kurang, akan selalu merasa bahwa si milenial ini adalah saingan. Anaknya itu tadi kan punya anak debat aku gitu. Ya karena apa? Karena menganggap anaknya saingan gitu. Nah, apalagi sekarang kan teman-teman mungkin harus benar-benar melihat media sosial tuh, coba ditanyain lagi deh. Media sosial ini jadi jendela apa jadi cermin? Kaca gitu.
2: Jadi ketika jadi talase ya.
3: Iya, kalau media sosial itu jendela, ya kita bisa lihat banyak banget dunia dari situ. Tetapi kalau kita nganggap media sosial itu kaca, ya akhirnya jatuhnya hanya berfungsi untuk nilai diri kita sendiri dari dunia. Kan gitu jatuhnya. Nah, saya sih kalau saya lebih kepada terbuka aja gitu. Kita tuh harus menerima bahwa kita nih gak hidup sendiri. Itu yang penting. Nah, POV dari Gen Z sendiri pun ini bantu banget sebenarnya milenial buat apa? Introspeksi. Gak selalu bahwa Gen Z nih yang apa ya, yang paling, dari yang paling lah gitu. Tetapi kita juga bisa sama-sama introspeksi, dalam arti ada hal baru nih yang memang kayaknya positif nih, baik nih buat nambah pengetahuan atau buat nambah etalase itu tadi.
2: Betul.
3: Gitu ya. Tetapi jangan dianggap bahwa pengaruhnya adalah Gen Z ini harga mati, pokoknya Gen Z ini nggak bisa nih diterima dimanapun. Nah, ini yang salah gitu.
2: Ya.
3: Ini yang salah menurut saya.
2: Nah, kalau Mbak Imas tadi mengatakan milenial lebih adaptif ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau Gen Z, bagaimana kita bisa memberikan karakter-karakter positif di generasi di atasnya, Gen Z dan di ke atasnya, ke Gen Z itu, menanamkan karakter yang positif.
3: Kalau saya sih ya,
2: bisa nggak sih Gen Z di di apa ya?
3: Jangan ngatur lah, maksudnya gini. Maksudnya tuh jangan, bukan jangan ngatur dalam arti kita kasih contoh aja dulu deh gitu.
2: Gitu ya.
3: Kalau kitanya udah ngasih contoh sama Gen Z, kitanya sendiri gak bener, ya Gen Z-nya juga, ya kan ngapain gue nyontohin milenial-milenialnya aja begitu. Betul, gitu. Okay. Kalau saya sih percaya ketika kita jadi role model,
2: okay,
3: ya sama ketika kita melihat dari gen di atas kita mungkin ya, tadi ada gen X,
2: gen X, gen boomers
3: dan lain-lain. Ketika kita melihat mereka sebagai role model, harusnya yang diambil yang positif-positifnya aja gitu. Sama juga saya pesan sama teman-teman Gen Z, yang diambil yang bagus-bagusnya aja deh gitu. Kalau buat yang jelek artinya apa? Balik lagi bahwa kita ini satu kesatuan ya, manusia biasa gitu.
2: Betul.
3: Loh. Yang enggak sempurna. Gitu. Tapi paling enggak adalah hal-hal positif yang bisa diambil dari situ.
2: Oke. Okay.
3: Jangan ngajarin deh menurut saya.
2: Oh, gitu.
3: Karena
2: ya,
3: semakin kita ajarin, Gen Z semakin
2: enak kayak gitu ya. Gitu, Gis.
4: Betul sekali.
2: Semakin dia aja semakin apaan
3: tuh gitu.
2: Ngeri ya, Gis.
3: Iya, betul. Jadi ya, ya saya percaya gitu, teman-teman Gen Z ini ada tuh untuk benar-benar membuat situasi lingkungan kita tuh jauh lebih baik sebenarnya.
2: Sebenarnya ya. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau dikolaborasikan jadinya lebih bagus,
3: lebih baik
2: ke Gen Z,
3: lebih
2: kan bagus, gitu ya. Cuman Gen Z-nya kadang yang memang seperti itu, Agis. Teman-teman Agis dan teman-temannya itu kalau dibilangin apa sih?
4: Jadi
2: mama.
4: Jadi Kak Agis sebenarnya kita itu ini mungkin yang saya alami sendiri juga ya. Terkadang itu orang tua kita itu enggak tidak bisa menerima apa ya?
3: Ini kali
4: era sekarang gitu loh, perkembangan zaman yang sekarang. Misalkan, misal contohnya aja Kak Adi, Agis itu izin mau nge-gym. Lagi FOMO milenial.
2: Yeah.
4: Tapi umumnya Gen Z itu antara nge-gym kalau enggak pelari culture,
2: pelari
4: ya,
2: culture kan?
4: Sama pendaki.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi Agis itu pernah bilang mau nge-gym nih gitu. Terus orang tuanya Agis itu responnya lebih ke ngapain sih nge-gym gitu loh. Ngapain sih nge-gym, kan bisa yang lain, angkat-angkat barang di rumah aja lah, gratis atau gimana gitu ya. Tadi jadi lebih ke Gen Z ini tuh lebih ke kayak gak ada wadah ataupun mungkin orang tua di rumah itu belum bisa menerima dengan zaman yang sekarang gitu loh. Kayak gitu sih
2: gitu ya. Jadi orang tuh harus ngerti ya.
3: Iya, betul.
2: Orang tuh harus ngerti, tapi Gen Z-nya gak ngerti gak apa-apa. Gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi biar balance lah. Yeah. Kalau orang tuh harus ngerti, jadi Gen Z enggak ngerti enggak apa-apa.
3: Ya itu banyak banget lagi terjadi nih, relate banget nih Kak Adi. Ya, ya mungkin sebenarnya tuh niat balik lagi ya, ketika mungkin karena Gen Z belum pernah menjadi orang tua.
2: Betul.
3: dan saya rasa ketika mereka menjadi orang tua tuh harusnya jauh lebih kaya.
2: Yeah.
3: Jauh lebih kaya tuh karena sudah melihat cara didiknya bagaimana.
2: Yeah.
3: dan melihat hal-hal, makanya yang tadi saya bilang hal-hal positif itu apa aja yang bisa diambil, ya itu bisa diterapkan.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, tapi saya juga pesan nih sama teman-teman Gen milenial atau yang X lah atau boomer, tolonglah gitu. Tolong, maksudnya untuk supaya kita bisa mengejar ketertinggalan tolonglah banyak-banyak baca atau sekarang nggak usah baca, buka YouTube aja deh atau lihat di media sosial. Banyak hal yang sebenarnya kita tuh bisa banget kolaborasi sama teman-teman Gen Z. Jadi jangan setiap yang mereka lakukan dianggap bahwa apa sih kamu cuma mau ikut-ikutan doang, kamu cuma ini aja, sehingga teman-teman Gen Z ini ngerasa bahwa setiap saya mau melakukan hal-hal yang positif itu selalu dipatahkan. Tentunya kayak yang tadi Agis bilang, tentunya harus teman-teman Gen Z juga harus paham dan mencoba menjelaskan itu.
2: Iya.
3: Contoh kayak yang lagi happening itu apa, pendaki ya.
2: Pendaki.
3: Banyak nih yang hype ini, anak-anak Gen Z nekat mendaki tanpa pengalaman dan riset-riset dulu.
2: Okay.
3: Ya, pengetahuan yang pasti.
2: Bawanya apa, bekalnya nanti gimana.
3: Betul.
2: Itu harus riset dulu, Gis.
3: Iya, jangan FOMO ikut-ikutan apa tuh, Bukit Mongkrang, gak tahunya gak punya bekal. Dan mungkin kan Kak Adi tahu ada beberapa kecelakaan yang terjadi.
2: Dah. Sepakat.
3: Nah, ini yang teman-teman Gen Z juga harus terima bahwa ketika dia ingin eksistensinya diakui, juga harus paham, mereka juga harus belajar dulu. Jadi jangan langsung gitu aja.
2: Ini yang saya maksud Mbak Imas gitu ya. Kadang kekhawatiran orang tua terhadap kalian, Gen Z itu sayang loh, bukannya nggak sayang, melarang itu bukannya nggak sayang, tapi sayang ya tadi ya mengkhawatirkan keselamatannya. Betul. Zaman kita dulu kan gitu ya, ya Mbak betul. Imas, zaman saya zamannya Mbak Imas gitu ya. Nah Gen Z sekarang mana ngerti gitu kan? Kalau kalian maaf sekali dipanggil duluan, orang tua juga yang repot kan gitu, Gis. Jadi mesti disamakan gitu ya persepsinya Mbak, iya, betul, Mbak Imas betul, ya. Jadi iya. Di sisi Gen Z harus ngasih pengertian ke orang tua ketika pastikan ada jaminan baik-baik saja gitu ya Mbak Imas ya. Sementara orang tua pun juga lega melepaskannya ya. Seperti itu Mbak Imas.
3: Iya betul. Jadi orang tua juga atau gen di atasnya Gen Z itu juga harus adaptif yang seperti Kak Adi bilang tadi. Ketika kita tidak adaptif terhadap sesuatu yang terjadi contohnya di Gen Z ini, ya kita enggak akan dijadikan sahabat sama Gen Z. dianggap menjadi musuh melulu gitu kan. Jadi karena saya sering banget gitu dari teman-teman saya sendiri gitu ya yang ngerasa bahwa apaan sih kerja sama Gen Z bikin gue stres. Nah tapi ini nggak berlaku gitu bagi saya yang kebetulan saya juga kerja bareng sama Agi, saya nggak merasakan itu gitu. Ya mungkin karena kita bisa kolaborasi itu tadi, ketika saya tidak bisa saya sering tanya gitu ke dia. Kita nggak malu, gen milenial nggak ngerasa malu dan nggak ngerasa bahwa wah kita nih lahir
2: harus
3: duluan,
2: harus
3: jadi yang lebih paling tahu, si paling tahu,
2: benar si paling tahu
3: nggak ya, juga. Jadi ketika saya nggak tahu saya akan menanya gitu. Nah banyak orang tua atau gen milenial tuh yang nggak mau begini, sehingga ngerasanya akhirnya enggak, pokoknya aturan saya yang paling benar.
2: Oh gitu. Seperti itu. Jadi sebagai gen lebih atas, lebih adaptif, dan di Gen Z pun juga memberi pemahaman kepada di atasnya bahwa kalian tetap baik-baik saja meskipun FOMO gitu ya.
3: Saling lah ya.
2: Oke, saling ya pokoknya ya. Gitu. Jangan orang tua yang harus ngerti ya.
3: Kayaknya relate banget sama kali ya.
2: Relate banget. Oke, dari Bernadette Cindy, ikut nyimak. Kemudian GR S 10 juta. Gen tua lebih tahan banting. Ini gimana nih?
3: ya itu dia yang saya bilang tadi ya. Karena di zaman kita atau di zaman gen-gen tua ini ya, gak enak banget gen tua gitu ya. Di gen-gen milenial ini tuh kita tuh karena dulu tidak ada wadah atau media sosial ya. Cuma itu sebenarnya perbedaannya. Karena ketika teman-teman, kenapa Gen Z ini lebih ekspresif, karena mereka punya wadahnya, ada media sosialnya gitu. Nah cuma akhirnya balik lagi tinggal bagaimana cara mereka menghadapi wadah ini dewasa atau tidak gitu, memperlakukan media sosial ini secara matang atau tidak. Apakah dibilang ketika sudah ada media sosialnya si milenial ini matang? Enggak juga. Kak Adi sering banget mungkin melihat story-story WhatsApp ibu-ibu yang juga julid banget. Jadi mempergunakan media sosial juga tidak sesuai dengan fungsinya juga banyak sebenarnya. Hanya saja kenapa kita jauh lebih tahan banting? Karena di saat itu kita nggak punya media sosial. Udah cuma itu sih sebenarnya.
2: Ya. Iya. Kemudian dari Katarina Anirata. S Gen Z, aku merasa tertinggal jauh saat lihat teman-teman Gen Z lain di sosmed yang menunjukkan pencapaian mereka. Terus jadi minder sama potensi diri sendiri. Cara ngilangin pemikiran kayak gini gimana sih, Kak Imas?
3: Nih balik lagi ya, kalau kamu FOMO, kamu harus punya lawannya. Namanya JOMO. JOMO itu adalah joy of missing out. enjoy aja, nikmatin apa yang kamu milikin sekarang. Jadi gini, teman-teman Gen Z juga harus paham, ketika kita tidak bisa menyamai ya istilahnya, kita tidak bisa sama ukuran perbandingan kehidupan sosial kita dengan orang lain, itu harus dipahami bahwa kita tidak hidup di dunia mereka, mereka pun tidak hidup di dunia kita. Ini yang harus dipahami bersama, sehingga teman-teman Gen Z ini cukuplah bukan saya minta untuk bersyukur ya, kalau bersyukur mah itu harus gitu ya. Tapi kamu menikmati ketertinggalanmu dengan apa yang kamu punya sekarang. Jadi lebih sering itu aja. Balik lagi yang tadi saya bilang, media sosialnya jangan dipakai buat ngaca, tapi dipakai buat jendela gitu, buat kamu untuk melihat dunia apa yang belum kamu dapat gitu. Dalam arti kamu coba deh cari-cari kompetensi apa yang kamu milikin, hobi apa sih yang kamu suka, hal baru apa yang kamu suka gitu. Ya udah kamu ke situ aja gitu. Artinya ketika apakah ketika kamu gagal berarti ya udah berarti memang bukan tempat saya di situ. Ya silahkan kamu berpikir seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang pertama karena usiamu masih muda, yang kedua cari lagi, cari lagi. Nah perbedaannya kenapa kenapa milenial ini dibilang tadi kuat dengan FOMO itu tadi, karena kita udah ada di fase JOMO. Bukan jompo ya, jomo gitu. Jadi kita udah enjoy banget dan menikmati banget dengan apa yang kita milikin sekarang gitu. Nah buat teman-teman yang Gen Z di luar sana, balik lagi yang Agis bilang tadi, cari standarmu sendiri. Jadi ketika standarmu tidak sama dengan standar orang lain, ya nikmati gitu.
2: Nah permasalahannya, seberapa banyak sih Gen Z yang punya standar pribadi, saya sendiri sih beda sih sama yang lain. Yang intinya sebentar ada yang bergabung di WhatsApp Butika nih. Coba kita terima dulu Mbak Imas ya. Selamat siang. Halo.
5: Halo, selamat siang Pak Adi.
2: Selamat siang. Ini Gen Z ini
3: yang langsung dicap di framing Gen Z.
2: Halo.
5: Ya, halo. Ini sama ibu dosen ya?
2: Mbak Imas, konselor.
5: Oh, bukan bu dosen, gini. Gini saya mau tanya Mbak Imas gini. Misalnya kita itu misal punya anak gengsi seukuran umur 19 sampai 20 gitu, gini. Itu tapi sekarang alhamdulillah anak saya sudah hampir masuk ke S2 gitu. Itu dulu waktu masih di maba, awal-awal maba itu misalnya jalan sama saya itu mana adiknya, mana kakaknya itu merasa jealous gitu loh, nggak terima gitu. Itu gimana itu? Mesti kok gitu. Jadi misalnya ibunya itu misalnya pakai baju yang bagaimana itu, mah aja pakai itu mah nggak patut gitu.
3: Iya.
5: Mama kan udah tua.
2: Oh ya ampun. Bedanya gitu Butika, maksudnya gensinya tadi. Biar ada bedanya gitu.
5: Iya, itu kan mesti kalau berjalan tuh mana adiknya, mana kakaknya ini gitu. Itu kan orang-orang sih seperti itu gitu. Tapi sekarang udah kesini-sininya udah dewasa gitu dan sudah umur 26-an itu enggak seperti sekarang enggak gitu. Malah dia tuh misalnya di misalnya ini mana kakaknya, mana adiknya, ini kakaknya gitu, malah dia tuh itu menyandarkan diri gitu. Kalau dulu itu apa memang begitu? Gengsi itu sikapnya apa? Jealous gitu misalnya kalau dikatakan lebih tua apa gimana gitu. Kita aja Mbak Ima, terima kasih.
3: Oh iya, sama-sama Mbak Tika. Ya mungkin kalau ini yang lebih pas jawabnya Agis kali ya. Gis, kamu pernah
2: kayak gitu enggak sih? Kalau sama mama pernah gak sih jalan bareng sama mama, mana adik mana kakak, sebel gak sih digituin?
4: Pernah sih,
2: gak gitu.
4: Ya mungkin karena adaptasi dengan cara berpakaian dari mama aku ya mungkin. Kan kita kan satu ukuran ya, kemudian di rumah itu yang cewek tiga, ada ibu aku, ada Agis sama adik Agis.
2: Okay.
4: Kita seukuran semuanya.
2: Okay.
4: Jadi mungkin pakaian-pakaian yang mungkin lagi tren itu dipakai sama mamanya Agis. Jadi kadang tuh kalau di loh ini mana ini kakaknya, ini adiknya gitu. Kok satu ukuran ya gitu sih kan. Yeah. Tapi kalau dari Agis sendiri sih berarti ngerasa oh mamahnya Agis masih muda gitu aja
2: ya.
4: Sih
2: berpikirnya. Lebih bangga gitu ya harusnya ya. Kan kadang ada Mbak Imas nih ketika Gen Z dandananya maaf kata lebih
3: menor dewasa.
2: Gitu ya. Sementara mamanya natural gitu ya, dandananya natural. Nah, kadang Gen Z-nya malah dipikir kakaknya gitu kan. Gitu. Balik lagi, itu gimana Mbak Imas?
3: Ya itu kembali lagi kepada standarisasi hidup sih. Kayak kalau yang tadi Agis bilang bahwa standarisasi teman-teman Gen Z sekarang itu TikTokers, waduh, ya itu susah juga. Karena apa? TikTokers pun punya standarisasi. Ya, standarisasinya mana? Biasanya TikToker luar negeri nih.
2: Okay. Nah,
3: jadi berkesinambungan berputar saja ada di situ gitu. Sehingga akhirnya teman-teman ini jadi sebenarnya kalau saya bilang mereka enggak punya standar sendiri akhirnya. Nah, seharusnya ketika teman-teman posisinya seperti itu ya teman-teman harus punya standarisasi sendiri gitu sehingga tidak mengikuti dan juga teman-teman nggak akan merasakan yang namanya ketertinggalan itu tadi ketika punya standar sendiri gitu
2: ya. Yeah. Sekalipun anti mainstream ya yang di standarnya dia ya.
3: Gitu
2: ya. Oke. Dari ini ya, Cili Cil, bersyukur kalau dapat ortu yang paham setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, jadi ortu sesuai zaman. Gimana nih Mbak Imas, apanya?
3: Ya, Makanya saya selalu sering banget gitu ngobrol, karena kebetulan juga sering ngisi acara parenting ya Mas Adi. Jadi orang tua yang di luar sana, pertama tuh kita tuh jangan abai sama inilah, sama perubahan zaman lah ya. Paling tidak, paling enggak bisa WA aja. Paling enggak bisa WA, terus mengerti gitu. Kalau misalkan sering ada, harus bisa lebih adaptif, itu harus banget. Okay. Terutama kalau anak-anak kita udah di Gen Z, apalagi yang Alpha sekarang yang yang apa-apa, wah udah pokoknya HP itu udah kayak rumah keduanya gitu ya.
2: Sepakat.
3: Ya, jadi sehingga ketika orang tua tidak adaptif terhadap, misalkan begini, kadang kita tuh cuma bisa melarang tapi nggak ngasih solusi atau nggak ngasih kebijakan gitu.
2: Okay.
3: Gini kak, contohnya misalkan anaknya tuh memainkan atau ngegame sesuatu, kita cuma ngelarang bahwa kamu tuh gak boleh ngegame ini, tanpa memberikan penjelasannya secara detail. Nah, kadang saya juga melihat bahwa ketika kita harus searching tuh, ini game ini tentang apa sih gitu. Oh, ada masalah. Saya kemarin juga pernah bilang tuh, ada anaknya gitu seneng yang game Roblox misalkan, yang lagi in kan itu ya, Roblox. Ketika orang tua tahu siapa karakternya, anak tuh akhirnya akan awas dan aware. Oh, orang tua tahu nih, berarti kalau saya main ini bapak ibu saya ngerti nih, ini akan ada apa, akan ada panah. Yang kayak gini orang tua juga harus adaptif. Jadi oh ya udah nggak apa-apa kak, kamu main ini tapi jamnya segini ya. Nah itu jadi ada solusi, nggak cuma ngelarang tapi tanpa solusi. Ini kebanyakan yang terjadi
2: gitu ya.
3: Gitu,
2: iya. Emang gitu Gis, kalau dilarang tanpa penjelasan gitu paling nggak suka gitu Gis ya. Kenapa sih, logikanya seperti apa? Makan jangan di depan pintu. Kalau zaman dulu Gis, zaman saya dulu, zaman saya udah lewat, yeah. belum sampai nih. Kalau makan jangan di depan pintu. Kalau Gensi sekarang ngapain sih nggak boleh di depan pintu gitu gitu Gis?
4: Ya kalau kita sih lebih apa ya, kalau Genzi tuh lebih kayak ke logika gitu loh, nah. Jadi kadang kita menanyakan kenapa sih kok nggak boleh makan di depan pintu gitu. Terus beberapa orang tua itu mengaitkan dengan hal-hal yang dahulu gitu.
2: Benar.
4: Aduh,
2: apa sih nak bikin nak ya?
4: Genzi tuh paling nggak bisa mendengarkan mitologi seperti itu kan.
2: Oke. Mbak Ima, saya coba pengen nih menjembatani antara orang tua Genzi dan milenial dan di atasnya gitu ya. Nah, bagaimana pola komunikasi Genzi kepada orang tua? Karena kadang nih di sosial media pun mereka tidak saling berteman.
3: Iya. Ya itu dia tadi ya. Biasanya kalau yang kenapa anaknya tidak mau berteman dengan orang tuanya, karena sudah tahu bagaimana respon orang tuanya. Nah, gitu. Ini dulu karena mereka sudah tahu bagaimana respon orang tuanya, sehingga akhirnya merasa ketakutan ketika gitu. Nanti orang tua melihat postingan mereka
2: sorry we are the hidden,
3: betul, mereka ngerasa nggak secure aja sama orang tuanya sendiri gitu. Karena ya itu dia tadi, karena perlakuan orang tuanya ke mereka sudah menjelaskan kenapa mereka melakukan hal
2: seperti itu ya.
3: Iya, makanya jangan salah, saya juga pernah digituin soalnya. Jadi ada beberapa postingan yang saya tuh di hidden gitu, tapi ternyata tuh karena dia tahu bahwa anak saya ini pecinta sejarah kebetulan kak.
2: Okay.
3: Jadi sering banget nulisin perang-perang model ISIS gitu. Nah saya kan ketakutan ya. Jadi dia hanya meng-hidden saya supaya saya nggak ketakutan dengan postingan dia gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi ada hal-hal yang memang orang tua juga harus bicarakan ini di awal sama anak. Kak, kita mama ngasih kamu HP itu harus ini ya, kita fair ya. Jadi jangan hidden mama, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Yang penting apa yang kamu posting harus kamu berani pertanggungjawabkan.
2: Itu yang
3: saya maksud. Nah ini yang kadang orang tua tuh nggak ngobrol dulu gitu. Jadi ngelarangnya tanpa solusi.
2: Gitu ya. Karena kadang-kadang yang di WA kadang nggak dibales. Yeah. Ada yang model nggak model cenang biru, yeah, seperti itu. Jadi dibaca atau nggak dibaca nih? Tak dibaca nggak nih ya?
3: Iya, nggak ngerti lagi ya. Ini kita udah dibaca apa enggak?
2: Itu palingnya Genzi ya. Halo Agis.
4: Halo Kak Adi.
2: Oke. Kemudian ada lagi, masih ada lagi nih. Sebentar, saya. Oke. Tadi ada masih. Bersyukur kalau dapat orang tua yang paham. Okay, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi orang tua sesuai zaman. Jadi memang orang tua dituntut paham ya, setidaknya memahami lah polanya udah beda nih dari zaman sekarang dan zaman dulu gitu ya Mbak Imas ya.
3: Iya betul, harus adaptif lah ya.
2: Oke. Oke Mbak Imas, dari Agis dulu dah, closingnya apa ini? Pesan buat para Gen Z di luar sana.
4: Baik, pesan buat Gen Z di sana mungkin nggak apa-apa lah kita ikut-ikutan atau FOMO yang sedang tren, asalkan satu, kita tahu kemampuan diri kita.
2: Itu misalkan, yang penting.
4: Misalkan memang suka foto-foto cantik, foto-foto estetik, in this economy kita juga harus mempertimbangkan itu. Terus yang kedua, misalkan memang FOMO seperti kegiatan yang sedikit ekstrim, kegiatan di alam liar, seperti mendaki, seperti itu Kak Adi, jadi kita juga harus mempersiapkan diri, harus paham tentang aturan-aturan yang ada dan boleh FOMO asalkan kita punya standar diri kita untuk menjadi kualitas kita yang menjadi
2: lebih. Boleh FOMO, yang penting punya standar buat diri kita ya. Nice. Mari Mbak Imas.
3: Kalau saya balik lagi ya, milenial itu tidak harus mengikuti timeline milenial lainnya. Gen Z juga sama, tidak harus mengikuti kecepatan dunia digital. Setiap orang memiliki waktu, konteks, kemampuan, dan perjalanan yang berbeda. Jadi jangan kamu FOMO, kamu JOMO aja sekarang.
2: Setiap orang punya jalan masing-masing. Betul. Gitu ya. Beda cerita, beda orang gitu. Betul. Ya. Pendengar dan pemirsa, yes. Demikian tadi obrolan saya di PUG dan Inklusi bersama Mbak Imas Mariati, SFC MC CHT, konselor dan ketua rumah Asa Madun, juga Agis Natsya Marsha Pradinar. Terima kasih Mbak Imas, Agis, iya, untuk kedatangannya berbagi-bagi dengan pendengar dan pemirsa Prosat RRI Madun. Sampai di sini pendengar, ada yang telat mengikuti perbincangan ini bisa tonton di channel YouTube kami RRI Madun. Saya Adi Raswadi, selamat siang.
1: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Iya, halo mah. Ada apa?
1: Mah, ntar jadi makan yang di rumah kan?
0: Wah, belum tahu mah. Ini papa lagi di jalan. Ada urusan yang harus diselesaikan hari ini juga mah.

stop menggunakan handphone saat berkendaraan. Ingat, berkendara sambil menggunakan handphone bisa membahayakan keselamatan. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain.

Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Jakarta, Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus tugasnya selesai dan nanti akan segera digantikan oleh teman saya, Nindi Aprilia.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet. Saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piazza Italia di Sardegna, Arena Dini Hari tadi. Hakan Kalhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. El Nasri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan

0: beranjak ke lintasan balap MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.

0: dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezeki, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
1: But I did a huge mistake today.
2: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
1: Open the gap and just manage.

0: Ricky yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
1: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal

0: dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 30.

0: 1 Agustus 2026.
1: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
0: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
2: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
0: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Golista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Kehilangan fokus saja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah mulai jauh, harus fokus sama itu, karena konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.

0: Pacuan Kuda Gayuh ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 31 Agustus 1997, dunia dibuat berkabung atas kematian Putri Diana yang begitu mendadak. Banyak teori konspirasi yang beredar soal penyebab kematian mantan istri Pangeran Charles itu. Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Charles adalah merupakan anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya. Namun, bahtera rumah tangga mereka akhirnya kandas. Setahun setelah bercerai dengan Pangeran Charles, Putri Diana berkunjung ke Prancis bersama kekasihnya, yakni Mohammed Al-Fayed. Di sana, ia merasa tempat tersebut adalah tempat teramannya sekaligus terakhirnya. Diana dan Mohammed Abdel Menaem Al-Fayed atau Dodi Al-Fayed, serta supirnya Henry Paul, meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di sana pada 31 Agustus 1997.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

terbentang di puncak gunung tinggi menjulang, di semua sudut wilayah, di setiap jengkal tanah, berkibarlah benderaku indah dan megah, melambai gagah di langit cerah, berlambang wibawa dan kedaulatan negara. Merah tanda berani, putih bermakna suci, gelora jiwa patriot sejati, kan kubela sampai ku mati.

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, ada saya Nindi Aprilia kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini pendengar. Di hari Senin 31 Agustus 2026 di penghujung bulan Agustus pendengar ya. Esok sudah masuk di bulan September tentunya ya. Dan hari ini Nindi akan menemani Anda mengudara hingga sore nanti jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Juga bisa mengikuti siaran kami melalui streaming ya pendengar di rri.co.id dan juga RRI Digital. Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda pendengar dengan sejumlah informasi yang akan hadir menemani aktivitas siang hari Anda hari ini hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Sembari juga menantikan azan sholat sur berkumandang ya. Untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang sesaat lagi di jam 11 lebih 36 waktu Indonesia Barat.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat di jam 11.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

Pendengar baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutla dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil ministerial meeting dan technical working group di Bali Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3. 3 kali 4 dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3 3.000. 3 kali 4 4.000. 4 kali 6 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.

di korban overdosis serta mereka-mereka yang telah berhasil keluar dari kegelapan berkat bantuan orang-orang terdekat sekaligus juga mempertanyakan efektivitas perang melawan narkoba. Berkaitan dengan tujuannya sendiri, pendengar, di mana Hari Kesadaran Overdosis Internasional ini juga mencakup usaha mengurangi stigma yang sering dialami oleh keluarga korban. Jadi banyak individu yang tidak memahami ya penyebab overdosis, malah dengan tidak adil ini menyalahkan korban. Jadi sikap semacam itu hanya akan memperburuk pandangan negatif mengenai isu ini, pendengar, sehingga menghalangi usaha ataupun apapun saja ya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi harapannya pendengar di 31 Agustus ini menjadi salah satu momen untuk bangkit dan juga menunjukkan dukungan dengan mengurangi jumlah kematian akibat overdosis di masa depan. Berkaitan dengan sejarahnya sendiri, kalau Hari Kesadaran Overdosis Internasional ini pertama kali dirayakan beberapa tahun lalu, di mana peringatan ini dicetuskan oleh Sally Jevin dari The Salvation Army ya pendengar. Kemudian dia awalnya mengusulkan ide ini kepada rekannya Peter yang bekerja di program pengembangan komunitas dan kesehatan yang ada di Australia. Jadi harapannya tentunya dari adanya Hari Kesadaran Overdosis Internasional ini, pendengar, tidak ada lagi masyarakat yang mengalami overdosis penggunaan obat-obatan terlarang yaitu narkoba, pendengar. Kami masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, Anda masih di Cabur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih seputar hari ini, pendengar, di mana yang hari ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional berkaitan dengan penggunaan narkoba, pendengar. Di mana tentunya sebagai masyarakat umum begitu ya, penggunaan narkoba ini berbahaya sekali karena bisa menyebabkan berbagai resiko, pendengar. Dan berbagai efek yang bisa ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini tentunya ternyata berkaitan erat dengan resiko terjadinya gangguan kesehatan bagi penggunanya. Berikut beberapa resiko kesehatan, pendengar, yang akan muncul apabila Anda menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yang dilarang untuk dilakukan, pendengar. Yang pertama yaitu tentunya terjadinya gangguan fungsi otak, di mana narkoba ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, kemudian juga menurunkan daya ingat dan konsentrasi. Jadi pengguna narkoba ini biasanya akan cenderung sering lupa dan sulit untuk berkonsentrasi saat melakukan aktivitas sehari-hari karena sudah gangguan fungsi otaknya ini sudah terganggu begitu ya fungsi otaknya. Jadi ada penurunan daya ingat yang mungkin ini susah untuk dilakukan oleh pengguna narkoba. Dan tentunya pendengar, hal ini juga karena menggunakan narkoba dalam jangka panjang ternyata juga dapat memicu perubahan pada sel saraf di dalam otak, di mana bahaya narkoba yang satu ini, pendengar, akan menyebabkan gangguan pada bagian otak yang mengendalikan kemampuan berpikir dan juga komunikasi. Jadi tadi ya, makanya susah berkonsentrasi, ini jadi susah sekali untuk diajak ngobrol, pendengar, karena memang penggunaan narkoba yang sudah mengganggu fungsi otak. Ada lagi, pendengar, yaitu yang kedua, ada resiko bingung dan juga hilang ingatan, di mana bahaya narkoba selanjutnya berasal dari berbagai kandungan zat yang ada di dalamnya, pendengar. Ini dapat menimbulkan efek kebingungan dan hilang ingatan, di mana penggunaan narkoba bahkan juga dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan penurunan kesadaran. Jadi tak banyak ya beberapa pengguna narkoba ini jadi mengalami penurunan kesadaran, mereka jadi linglung begitu, pendengar. Masih ada beberapa resiko yang akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar, berkaitan dengan resiko dan bahaya penggunaan narkoba bagi kesehatan tubuh. Sesaat lagi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Saya Nindya Aprilia, inilah Dinamika Siang RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita tamu kami, Aris Deka dan Hani Fadilah.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih memimpin PBNU periode 2026-2031. PCNU Magetan berharap kepemimpinan baru ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan khidmat.
3: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi naik.
2: Sebanyak 81.000 lebih keluarga di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bappanas.
3: Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026.
2: Bersama saya Aris Deka
3: dan saya Hani Fadilah.
1: Dinamika Siang, Dinamika Siang.
2: Informasi pertama pendengar, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Rais Am dan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 pada Muktamar ke-35 Jombang. Ketua PCNU Magetan berharap hal itu harus menjadi momentum konsolidasi dan penguatan khidmat. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031 pada Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas khidmat kepada umat. Ketua PCNU Kabupaten Magetan Kiai Haji Susanto Khairul Fatwa yang juga Muktamirin atau anggota Muktamar menilai pasangan kepemimpinan tersebut perlu dipandang sebagai hasil dari proses organisasi yang harus dihormati bersama. Menurutnya, Kiai Haji Miftahul Akhyar memiliki pengalaman serta ketokohan. Sementara itu, terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dinilai membawa harapan terhadap penguatan tata kelola organisasi.
5: Saya Susanto Khairul Fatwa, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Magetan. Alhamdulillah atas terselenggaranya Muktamar PBNU yang ke-35 di Jombang, dan selamat atas terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang sering disapa dengan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas khidmah kepada umat.
4: Di sela muktamar di Jombang kepada RRI, Kiai Susanto menyebut bahwa tantangan PBNU ke depan tidaklah ringan. Karena itu kepemimpinan baru PBNU diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi elit organisasi, tetapi kiprahnya mampu dirasakan hingga akar rumput baik warga NU maupun masyarakat secara luas.
5: Saya berharap dengan terpilihnya beliau berdua, pasangan kepemimpinan tersebut perlu dipandang sebagai hasil dari proses organisasi yang harus dihormati bersama. Mari kita tingkatkan ukhuwah persatuan kita warga Nahdliyin di abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan.
4: Kiai Susanto juga berharap agar dinamika yang muncul selama proses muktamar tidak berlanjut menjadi polarisasi di tubuh organisasi. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang menjadi kandidat dengan suara terbanyak dalam muktamar. Dari 2.397 suara, Gus Kikin mendapatkan 4.472 suara. Empat nama berikutnya adalah Kiai Haji Mustafa Zurfa, Kiai Haji Abdul Salam Sohib, Gus Yahya dan Nusron Wahid. Kelima nama itu lalu disodorkan kepada 9 anggota Kiai Supuh Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dan dipilihlah nama Gus Kikin dan atas persetujuan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sebelum terpilihnya Ketua Umum PBNU Gus Kikin, 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi Ahwa terlebih dahulu telah menentukan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Rais Am terpilih juga merupakan bagian dari anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: 39 pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP di Ponorogo akan mengikuti seleksi kompetensi bidang yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026. Laporan Eka Wulan.
6: Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTB di lingkup MK Ponorogo kini tengah berjalan. Setelah 39 pelamar mengikuti uji kompetensi di gedung BKD Jawa Timur di Surabaya 19 dan 20 Agustus, tahapan berikutnya mereka akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sekretaris Panitia Seleksi Pansel Harjono mengatakan, mereka dijadwalkan mengikuti seleksi kompetensi bidang pada 2 hingga 4 September 2026. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan makalah dan mengikuti wawancara dengan Panitia Seleksi JPTP Kabupaten Ponorogo.
7: Setelah asesmen kompetensi di BKD Jawa Timur, nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 September, mereka akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Mereka akan presentasi makalah dan wawancara dengan pansel yang ada di Kabupaten Ponorogo yang jumlahnya 7 orang.
6: Pansel JPTP Ponorogo terdiri atas 7 orang. Selain unsur pemerintah daerah, pansel juga melibatkan sejumlah profesional dan akademisi yaitu Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Profesor Dr. Evi Muafiah, akademisi dari Unida Gontor Ponorogo, Profesor Dr. M. Fajar Pramono. Berikutnya Dr. Rido Kurnianto, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni serta Luhur Karsanto yang merupakan mantan birokrat Ponorogo. Harjono menegaskan, seluruh tahapan seleksi tidak menggunakan sistem gugur. Hasil dari uji kompetensi dan seleksi kompetensi bidang akan diakumulasi untuk menentukan 3 peserta terbaik pada masing-masing jabatan yang dilamar. 3 besar dari masing-masing jabatan selanjutnya akan disampaikan kepada PLT Bupati Ponorogo. Penentuan 1 orang yang akan menduduki jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD menjadi kewenangan PLT Bupati. Harjono memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak memerlukan perpanjangan waktu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dinamika siap. Beralih informasi dari Kabupaten Ngawi, pendengar. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi naik. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
8: Sejumlah komoditas sayuran mengalami pergerakan harga di Pasar Besar Ngawi, di antaranya sawi putih dan cabai. Kenaikan ini

0: tergantung bakul-bakul mie itu seperti itu, Mas. Kalau pakai sawi putih, ya harganya itu agak mahal. Sekitar 10-12 per kilo.
1: Sementara itu, pedagang lain, Suprapto, menyampaikan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai terpantau merangkak naik secara bertahap. Dalam beberapa hari terakhir, suku hingga Rp2.000.
0: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, 2.000, 1.000, tapi sekarang acaranya 65.000. Ya, 3 hari naiknya 2.000, 3.000, 1.000.
1: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga eceran cabai di pasar besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui prelist awal pada hari terakhir pendataan, Senin 31 Agustus 2026. Meski demikian, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi petugas untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Laporan Ulfa Larasati.
3: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prelist awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal, sebanyak 339.924 SLS usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti, mengatakan, meski capaian telah melampaui prelist awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan.
4: Hasil verifikasinya itu sudah melebihi dari jumlah yang ada. Jadi posisi per jam 6 tadi pagi itu 118,43% dari prelist awal gitu, Mbak. Cuman memang masih ada yang open gitu ya, maksudnya masih ada yang perlu kita kunjungi hari ini, tapi kami yakin insya Allah hari ini semua yang harus dikunjungi itu sudah dikunjungi semua oleh petugas kami, karena hari ini terakhir gitu, Mbak.
3: Wisma menambahkan, penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Klarifikasi data dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya data yang masih perlu dipastikan kepada responden. Petugas juga dapat melakukan kunjungan kembali terhadap usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri melalui tautan. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat di nomor 0812-3511-3519 agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada petugas. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika siang.
6: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Dinamika Siang Produksi Pro 1 RRI Madiun. Sebanyak 81.000 lebih keluarga di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas 30 kg per kakak. Laporan Yusron Alfata.
7: Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan tercatat sebagai penerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat KPM setiap bulan. Dengan alokasi selama 3 bulan, masing-masing KPM memperoleh total 30 kg beras. Penyaluran bantuan untuk periode tersebut dilakukan pada Agustus hingga September 2026. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifainirudin mengatakan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan 2 yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menurutnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun mengubah data tersebut. Jumlah penerima yang mencapai 81.254 keluarga membuat kebutuhan beras untuk

0: Program tersebut cukup besar. Jika dihitung berdasarkan jatah 10 kg per keluarga setiap bulan, kebutuhan selama 3 bulan mencapai sekitar 2,7 juta kg atau 2.700 ton beras. Awang menjelaskan, Pemkab Magetan tidak terlibat dalam penetapan daftar penerima. Peran pemerintah daerah lebih pada pengawasan pelaksanaan distribusi serta memastikan bantuan yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas.
1: Jadi untuk Magetan, Bapang disalurkan pada bulan Agustus. Nah ini yang menerima manfaat itu adalah masyarakat yang masuk di data desil 1-2. Data desil itu kabupaten itu tidak punya kewenangan.
0: Meski daftar penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data pemerintah pusat, terdapat ruang bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penggantian penerima. Langkah itu dapat dilakukan apabila kondisi warga di lapangan sudah berbeda dengan data yang menjadi dasar penerima bantuan. Abang mengatakan penerima yang tercatat dalam desa 1 dan 2 dapat diganti apabila berdasarkan kondisi terkini sudah tergolong mampu secara ekonomi. Sebaliknya, warga yang dinilai lebih membutuhkan juga dapat diusulkan sebagai pengganti meski sebelumnya tidak tercantum dalam daftar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dewan mendorong pemerintah desa Pemdes berperan menentukan tema produk yang akan dijual oleh Koperasi Desa Kopdes Merah Putih hingga kurasi UMKM. Laporan Imam Malik.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendorong pemerintah desa Pemdes untuk aktif menentukan tema usaha koperasi desa Kopdes Merah Putih serta melakukan kurasi terhadap produk-produk UMKM lokal. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Novita Herdini saat di Kabupaten Ngawi. Menurut Novita, Pemdes harus memastikan Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai wadah komunal yang memajukan ekonomi warga desa, bukan justru menjadi pesaing atau ancaman bagi pedagang kecil dan toko kelontong di sekitarnya. Novita juga menekankan pentingnya pendampingan penuh dari pemerintah sesudah dan sebelum proses kurasi dilakukan. Pelaku UMKM yang belum lolos kurasi tidak boleh diabaikan, melainkan harus terus dibina melalui pelatihan. Selain itu, ada juga kemudahan perizinan, sertifikasi halal, hingga bantuan permodalan agar produk mereka siap ditampilkan di Kopdes Merah Putih.
4: Setiap kepala desa wajib untuk menentukan tema, kira-kira koperasi desa Merah Putihnya mau menjual apa, dan wajib juga melakukan kurasi, dan sebelum kurasi tentunya juga sudah dijalankan pelatihan-pelatihan dari pemerintah terkait di daerahnya masing-masing, dan dari yang dilatih-latih itu yang sudah siap, mungkin bisa memasuki tahap kurasi dan lolos kurasinya itu baru didisplay di dalam koperasi desa merah.
3: Selain fasilitas produk, Novita juga menyoroti rentannya UMKM skala mikro terhadap kenaikan harga bahan pokok seperti minyak, tepung, dan beras. Oleh karena itu, Novita mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan bantuan subsidi bagi UMKM agar tidak merasa kesulitan dan tetap mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar. Terkait pelaksanaan di tingkat pusat, Novita akan menyuarakan aspirasi ini dalam DPR RI. Hal ini untuk mendorong audit yang lebih mendalam dan penyempurnaan regulasi. Ia menilai langkah ini diambil guna merespon keresahan para pelaku UMKM yang merasa khawatir atas keberadaan Kopdes Merah Putih. Novita berharap dengan adanya kejelasan regulasi, Kopdes Merah Putih dapat benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
6: Akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 mendatang dengan anggaran dana alokasi khusus DAK sebesar 3,1 miliar rupiah. Berikut laporan Angela Reska.
7: Akses menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan mulai diperbaiki. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo Buyutan di Desa Widoro sepanjang 2,7 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pacitan Suparlan mengatakan, saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talut penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Proyek tersebut telah dimulai sejak 30 Juni lalu dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 mendatang. Proyek perbaikan jalan ini menggunakan pengadaan mini kompetisi atau e-purchasing dengan nilai anggaran mencapai 3,1 miliar rupiah. Menurut Suparlan, Perbaikan ruas jalan Sukoharjo-Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk melakukan akselerasi percepatan dalam peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan. Terlebih, saat ini kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pacitan masih membutuhkan penanganan. Ia menjelaskan, perbaikan akses menuju Buyutan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK, tematik pariwisata.
8: Jadi DAK itu kan tematik pariwisata, arahnya juga ke barat itu. Salah satunya itu jalan status kita dan kebetulan juga itu mengakses ke objek wisata seperti itu. Kalau ke akses ke Buyutan sudah selesai tahun ini insya Allah.
7: Lebih lanjut, Suparlan mengatakan, Dinas PUPR Pacitan berperan mendukung program OPD lain melalui penyediaan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, pihaknya mendukung Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melalui peningkatan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: PLT Bupati Ponorogo Listiarita hari ini melakukan pengecekan kondisi Stadion Batoro Katong pasca digunakan konser Justice Fest 2026. Laporan Eka Wulan.
9: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengecek langsung kondisi Stadion Batoro Katong setelah digunakan konser Justice Fest pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan bersama pihak dinas terkait untuk memastikan kondisi rumput dan area stadion aman pasca pelaksanaan kegiatan. Listiarita mengatakan pengecekan dilakukan sebelum dan setelah stadion digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan pada fasilitas stadion selama konser berlangsung. Menurutnya, pihak penyelenggara atau event organizer, EO, sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti apabila ditemukan kerusakan akibat pelaksanaan konser. Namun berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan kerusakan pada rumput stadion. Meski tidak ditemukan kerusakan, pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana melakukan perawatan terhadap area rumput stadion selama satu pekan. Perawatan meliputi pembersihan dan pemeliharaan rumput agar kondisinya kembali lebih baik.
10: Sehingga semua bisa lebih subur dari yang kemarin. Karena kalau ini kita lihat, kok ada belang-belentang ya untuk rumputnya. Nah, siapa tahu malah dengan nanti kita rawat setelah satu minggu bisa lebih bagus, bisa lebih baik, lebih hijau juga. Kalau perawatan dari kita, karena kan ini kan tidak ada masalah, tidak ada kerusakan. Kalau kemarin ada kerusakan, makanya Bunda cek langsung. Jadi tidak mendengar nih dari teman-teman ini, langsung Bunda cek langsung. Kalau memang ada kerusakan, misalnya ada kayak bekas bakar-bakar atau apa, nah mungkin kita akan minta penggantian dari pihak penyelenggara. Berhubung ini ternyata tidak ada masalah, ya kami dari pihak memang kita memang ada persiapan karena melihat rumputnya ini kok tidak hijau. Nah makanya saya melihat ini, saya ingin ada perawatan selama satu minggu.
9: Pengecekan pasca konser tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terkait pemanfaatan stadion untuk kegiatan berskala besar. Sebelumnya, PMK Ponorogo telah melakukan studi tiru ke sejumlah daerah yang stadionnya digunakan untuk konser maupun kegiatan besar lainnya. Hasil studi tiru tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan pemanfaatan Stadion Batoro Katong ke depan. Di sisi lain, pemanfaatan Stadion Batoro Katong untuk kegiatan besar juga dinilai dapat memberikan pemasukan bagi daerah melalui pendapatan asli daerah PAD. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar tegaskan pelaku yang sengaja membakar hutan akan terkena ancaman pidana. Namun hingga saat ini Kapolres menyatakan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Pacitan murni karena musim kemarau. Laporan Angela Reska.
7: Polres Pacitan terus bersinergi dengan BPBD Pacitan dalam mengantisipasi dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, sejak 3 bulan sebelumnya, Polres Pacitan telah bersiaga untuk menghadapi potensi bencana di musim kemarau akibat perubahan iklim. AKBP Ayub mengatakan, Polres Pacitan juga telah berkoordinasi untuk memetakan titik-titik yang rawan terjadi karhutla. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kendala dalam penanganan kebakaran, terutama terkait kondisi medan yang sulit dilalui mobil pemadam kebakaran. Sementara di sisi lain, AKBP Ayub menerangkan, seseorang yang sengaja merusak lingkungan, dalam hal ini membakar hutan, akan terkena ancaman pidana. Namun hingga saat ini, karhutla yang terjadi di wilayah Pacitan murni akibat dampak dari musim kemarau.
11: Kita sudah menentukan titik-titik yang kemungkinan itu akan menjadi lokasi dari adanya kebakaran hutan. Dan sampai saat ini kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Pacitan bukan karena perbuatan dari sengaja dari perbuatan manusia, tetapi karena alam.
7: AKPP Ayub menghimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan titik api sehingga dapat segera ditangani. Selain itu, Polres Pacitan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Madiun resmi ditutup. Selanjutnya, peserta akan menjalani technical meeting sebelum memasuki audisi putaran pertama pada 5 September 2026 mendatang. Catatan Ulfa Larasati.
12: Pendaftaran ajang kompetisi Bintang Radio 2026 RRI Madiun resmi ditutup pada Minggu 30 Agustus 2026. Total 65 peserta telah terdaftar, terdiri dari 43 peserta putri dan 22 peserta putra. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita, menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup, tahapan selanjutnya adalah technical meeting yang akan dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2026.
13: Tanggal 30 Agustus pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah ditutup. Tahapan selanjutnya adalah technical meeting yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2026. Untuk saat ini panitia mempersiapkan untuk keperluan TM yang tepatnya akan dilaksanakan hari ini. Kami dari panitia juga mempersiapkan tata tertib yang wajib ditaati oleh peserta.
12: Maria menambahkan, setelah technical meeting, peserta akan memasuki audisi putaran 1 pada 5 September 2026 mendatang. Pada tahap ini, masing-masing peserta perlu menyiapkan minus one dari lagu yang dipilih. File minus one tersebut wajib dikumpulkan kepada panitia paling lambat 3 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada audisi putaran pertama, juri akan memilih 20 peserta yang terdiri dari 10 peserta putra dan 10 peserta putri untuk melaju ke putaran 2 pada 14 September 2026. Selanjutnya, dari tahap audisi putaran 2, juri akan memilih 1 peserta putra dan 1 peserta putri untuk mewakili RRI Madiun ke tingkat koordinator wilayah atau korwil. Menjelang audisi, Maria meminta peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tetap menjaga kesehatan agar tampil maksimal pada audisi mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dan pendengar sekaligus pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari Senin 31 Agustus 2026.
2: Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun.
6: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Deka.
2: Saya Hani Fadilah.
6: Berterima kasih untuk kebersamaan Anda.
2: Selamat siang
6: dan sampai jumpa.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ya, mendengar demikian tadi merupakan dinamika siang RRI Madiun untuk hari ini, edisi khusus HUT ke-81 RRI Pendengar. Dan tentunya kita sapa terlebih dahulu di siang hari ini ada berita, pembaca berita tamu kami, ada Aris Deka dan juga Hanifadilah. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
3: Kangen gak nih?
0: Kangen
3: sama
0: gak nih
3: Mas
0: ya?
3: Aris.
0: Aduh.
3: Mas Aris kangen gak baca berita?
2: Kangen sekali.
0: Kangen sekali. Ini nampaknya
2: habis LDR terus bertemu gitu.
0: Oh, aduh. Temu kangen ini berarti ya sama Pro 1.
2: Iya.
0: Ini gimana perasaannya membaca berita kembali setelah beberapa bulan bersuara di Dinamika dan juga di Warta Pagi ya,
3: setelah
0: Mas Aris?
3: Setelah sekian purnama, Mas Aris.
0: Iya, gimana Mas Aris?
2: Keringat dingin saya. Karena nervous. Iya. Boso Jawa ini ndredeg. Ini bergetar semua, tangan, kaki ini dingin berkeringat tanpa henti. Saya kira kenapa ternyata saya ndredeg.
3: Pikiran jatuh cinta ternyata ndredeg ya.
2: Okay.
3: Tapi kayaknya memang yang ndredeg juga bukan hanya kami yang sebagai pembaca berita ya, Mbak.
0: Betul.
3: Ini seluruh kru ndredeg semua.
0: Ndredeg
3: gitu.
0: Semua.
3: Apalagi
0: ya.
3: Apalagi besok, mulai besok kita akan menerima tamu ya. Sampai 11 hari ke depan. Pembaca berita kita, tamu-tamu yang kita hormati semuanya.
0: Baik. Nah, bisa di-spill sedikit gak tuh dari siapa aja?
3: Yang sudah mengonfirmasi. Kalau yang untuk Warta Pagi dan juga baca berita bahasa Jawa, ini para purna tugas sudah konfirmasi hadir semuanya. Yeah.
0: Purna tugas RRI ya.
3: Kemudian untuk yang siang hari yang sudah konfirmasi?
2: Siang hari di Dinamika Siang nanti besok itu ada pimpinan bulog hadir. Kemudian dari kepala BPS juga hadir. Dari beberapa rektor kampus di Kota Madiun juga siap mengikuti. Di Ponorogo pun juga siap mengikuti. Ada cukup banyak yang nantinya berpartisipasi di tokoh baca berita.
3: Betul,
2: ini.
3: Betul, ada juga influencer-influencer nih, Mbak Nindi yang akan hadir bersama kita di sini.
2: Betul.
0: Baik, berarti dinantikan ya, ini nanti untuk Warta Pagi dan juga Dinamika Siang yang akan mendatangkan pembaca berita tamu nanti sesaat lagi. Baik, pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti Dinamika Siang RRI Madiun untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ada Nindi pendengar di siang hari ini nemenin Anda tentunya dalam Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar, di mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol bareng penyiarnya ya, bareng Nindi kalau siang hari ini. Anda bisa bergabung dengan kami di WhatsApp kami 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Ya benar, karena hari ini di tanggal 31 Agustus 2026 merupakan terakhir ya, tanggal terakhir sebelum esok di awal bulan September pendengar. Akhir bulan ini ya. Nah, kalau akhir bulan berbagai menu ini biasanya dari keuangan sudah menipis, kemudian milih-milih menu yang apa ya, yang simple tapi hemat budget. Salah satu menu yang sering sekali dihadirkan adalah menu-menu makanan yang berbahan dasar telur pendengar. Berkaitan dengan telur, yang mana telur ini merupakan salah satu produk hewani berupa wadah organik yang kaya akan protein, vitamin dan juga gizi pendengar. Jadi saya kira di beberapa rumah begitu, telur ini menjadi salah satu menu andalan ya kalau bingung mau masak apa. Nah, kalau Anda bagaimana pendengar, apakah Anda setiap hari juga stok telur di rumah dan juga senang mengkonsumsi telur? Dari WhatsApp mendengar ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Susi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Kabar sehat Bu Susi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah Uti.
1: Mbak Nindi, sekeluarga mudah-mudahan juga sehat juga.
0: Amin, amin, amin, amin. Uti, hari ini di akhir bulan ini Uti, apakah di rumah Uti masih ada telur dan juga suka menggoreng telur ini Uti?
1: Ya masih lah Mbak Nindi, soalnya cucu saya kalau makan gak pakai telur mesti nangis.
0: Waduh, nangis. Kesukaannya ya itu, kesukaannya telur ya.
1: Makan sama telur Uti gitu.
0: Telurnya
1: telur.
0: Oke, kalau gak pakai telur nangis ini ya cucunya Uti. Iya. Susi ya. Telurnya diapain Uti, biasanya digoreng apa direbus?
1: Ya kalau cucuku tak goreng, digoreng dublek terus dikasih kecap.
0: Wah, sedap sekali. Terus itu sama nasi anget.
1: Orang tuanya ya kadang-kadang tak bumbu Bali. Kadang-kadang buat soto. Ya kadang ya kalau malas ini ya digoreng gitu aja.
0: Digoreng ya. Ini memang enak sekali ya Uti ya, kalau makan telur anget sama nasi sama kecap. Nasinya yes, nasi anget juga
1: sama
0: ya.
1: Sama
0: kecap.
1: Itu, sambal bawang.
0: Sambal bawang
1: buah. Nikmat loh, Mbak.
0: Anjir, tambahin lalapan Uti jangan lupa.
1: Iya, ketimun sama kobes.
0: Oh, anjir.
1: Sama ganteng entah itu.
0: Anjir, baik. Ganteng entah ini juga enak sekali ini ya. Uti mau dengerin lagunya siapa? Nindi carikan dulu.
1: Aku mau minta lagunya Mega Mustika, semua untukmu Mbak Nindi.
0: Semua untukmu, coba Nindi carikan
1: ya,
0: dulu.
1: Semua buat Mbak Nindi.
0: Aduh. Oke, semua untukmu dari Mega Mustika ada Uti lagunya. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Oke, salamnya buat Pak Rusdianto, Popo Donosworo, Likmut, Mas Mokamat, Eyang Bonjo, Pak Fauzi, Popo Songo-Songo, Sugeng Siang. Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Surya, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, Sugeng Siang, Kagem Bopo Bari, kagem popo Hari, popo Nurwan, sugeng siang.
0: Nje.
1: Kagem Bunda Erni, Bumesila. Umari, Putika, Busur, sugeng siang.
0: Nje.
1: Kagem Bunda Deno, Bunda Skartaji.
0: Iya.
1: Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan. Mbak Cantik Octavia, sugeng siang. Kagem Mbak Priska, Mbak Dian, Tatah Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, sugeng siang.
0: Anje.
1: Kagem Popo Julang, sekalian Bunda Neti, sugeng siang. Kagem sedaya kemawon.
0: Anje, kagem sedaya mawon Uti.
1: Anje. Kagem Mbak Nindi, selamat bertugas. Semoga
0: matur nuwun, amin.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Anje, sami-sami Uti. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, kalau tadi dari WhatsApp ada Uti Susi ini bergabung ya. Kalau ini dari telepon ini ada yang coba terhubung di 198. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Majun. Mantap.
0: Mantap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, gimana kabarnya Mbak Wulan? Masih serak ini ya nampaknya ya.
2: Iya masih Mbak.
0: Anjir. Nah,
2: sulit banget nih.
0: Semoga lekas sembuh, nggih.
2: Nanti kan sembuh sendiri.
0: Anje, semoga lekas pulih. Anje, mungkin masih tertinggal itu sedikit ini ya.
2: Iya,
0: karena
2: perlu coba ya jadi debu.
0: Anje, Mbak Wulan, halo. Nampaknya kok terputus ini ya Mbak Wulan. Onje, terputus ini pendengar teleponnya di siang hari ini. Nanti coba dihubungkan kembali ya Mbak Wulan setelah lagu nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar. Dan langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu di siang hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan Nindi hubungkan sesaat lagi. Ada Semua Untukmu dari Mega Mustika pendengar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Singgih Januaratmoko, mendorong rekonstruksi Desa Adat Sade Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dipercepat. Politikus Partai Golkar tersebut bahkan meminta dalam waktu 6 bulan desa tradisional itu sudah bisa berdiri lagi. Desa Adat Sade merupakan dusun tradisional suku Sasak yang terkenal teguh menjaga adat leluhur. Salah satu desa adat tertua di Pulau Lombok itu menjadi destinasi populer bagi turis lokal maupun mancanegara. Pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam, kebakaran besar melanda Desa Adat Sade. Sekitar 150 rumah di kawasan tersebut hangus terbakar dan lebih dari 300 warga terdampak insiden tersebut. Sigi menegaskan rekonstruksi harus tetap mempertahankan karakter dan konsep tradisional Desa Adat Sade yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3: Tapi itu hoax.
2: Setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
4: Faktanya,
2: berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terkini.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari tadi sudah berdering pendengar, teleponnya coba nih dihubungkan terlebih dahulu ya. Ini siapa ini? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, sudah bisa bergabung kembali ini Mbak Wulan ya, alhamdulillah. Iya, tiba-tiba putus tadi suaranya. Saya panggil-panggil kok tidak nyangut tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Wulan, hari ini tadi lagi bahas soal telur. Kalau Mbak Wulan sendiri, apakah juga menjadikan telur ini menjadi salah satu menu favorit, apalagi di akhir bulan ini, Mbak Wulan?
1: Betul, Mbak. Itu walaupun keadaan apapun, telur itu tetap menjadi favorit, Mbak.
0: Oh, anjir,
1: nggak ada apapun ya, misalnya, kok nggak punya sayur, di kulkas nggak ada apa-apa. Kita cukup dadar telur, sama dikasih cabai, sama dikasih bawang merah, itu udah menjadi lauk, Mbak.
0: Oh, anjir, baik.
1: Ya, terus setiap hari juga mengkonsumsi telur rebus, Mbak, gitu.
0: Oh, dua, setiap hari ya, berarti ya, Mbak Wulan ya?
1: Iya, setiap hari selalu konsumsi baik pagi. Maupun sore itu aku selalu ngerebus telur.
0: Oh, jenjeng, rutin ini konsumsi telur setiap hari. Memang enak ya telur itu ya, punya bikin kecanduan gitu ya kalau
1: betul,
0: konsumsi
1: Mbak.
0: Telur.
1: Apalagi kalau makannya itu kalau hangat-hangat kayak gitu tuh enak banget, Mbak.
0: Iya gitu. Betul, anget-anget ini ya, jenjeng.
1: Jadi supaya awet, itu jangan direbus, akan tetapi dikukus, Mbak.
0: Oh, dikukus ya, dikukus jadi lebih kenyal.
1: Okay. Walaupun di luar 3 hari nggak akan berlendir, Mbak.
0: Oh, jenjeng. Berarti itu tips ya?
1: Sendiri saya setiap hari kukus telur itu, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Jadi, bumbu apapun namanya telur itu, mau di bumbu gali, mau di bumbu tere, mau di bumbu opor. Apapun enak
0: ya. Kayak Uti Susi tadi, telurnya dibikin soto kalau Uti tadi ya.
1: Iya, bisa dibikin soto.
0: Iya, soto juga enak. Bisa. Enak gitu, semuanya gitu. Pokoknya kalau telur ya.
1: Uti tadi kan telur di udek-udek itu kalau sama kecap itu memang itu kesukaan anak kecil.
0: Anje. Favoritnya anak-anak.
1: Kadang-kadang itu pakai telur ya.
0: Iya.
1: Banyak mie, harus didampingi telur. Makanya telur itu setiap hari selalu ada.
0: Iya, siap. Selalu ada di rumah kalau telur ini ya. Emang karena favorit
1: itu, harganya apa juga amat terjangkau.
0: Anjeh, baik. Kalau gitu Mbak Wulan mau diputerin lagunya siapa nih? Dicarikan dulu siang hari ini.
1: Aku pengen lagunya Eri Sultan, Mbak.
0: Judulnya?
1: Yang judulnya adalah Mimpi.
0: Coba nih dicarikan dulu sambil salam-salamnya silakan.
1: Iya, salamnya tadi ada Mbak Susi ya, yang ada di Jalan Mangga. Ada Bunda Mari, ada Pak Desongo-songo, ada Bunda Deno yang ada di Jalan Mesti. Ada Pak Rusdianto Kalbar. Ada Pak Dedono Suworo. Ada Mbak Bari. Ada Pak Fauzi. Ada Pak Aryo Gobios. Ada Mas Bima Sakti, Mbak Dian, Mbak Putri Ayu, kemudian ada Bunda Samiram, ada Tete Lili, Mbak Cantik Octavia, kemudian ada Mas Muhammad Akam, ada Mas Juari, tak lupa sama Mas Edo ya, Mbak ya.
0: Mudah-mudahan
1: Mas Edo gabung.
0: Iya, monggo bergabung Bung Edo.
1: Kita bersenang-senang bersama penyiar-penyiar lama, mulai dari dinamika pagi dan dinamika siang.
0: Iya, warta pagi sama dinamika siang esok sudah dimulai.
1: Sekaligus penyiarnya barangkali ya.
0: Iya.
1: Rodangdut ataupun apa barangkali ya. Karena untuk sebagai pengobat rasa rindu.
0: Okay. Sudah rindu ini ya berarti ya.
1: Betul, Mbak.
0: Dinantikan besok ya, Mbak Wulan dan
1: tadi
0: semuanya.
1: Sudah ketemu Mbak Ani Fadila sama Mas Aristika.
0: Mas Aristika, betul sekali. Anje. Terima kasih Mbak Wulan, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan saat lagi.
1: Mbak Nindi selamat bertugas.
0: Anje, matur nuwun.
1: Sukses senantiasa. menyertai Mbak Indi.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Indi.
0: Sami-sami Mbak Wulan. Anjay dirantos lagu ini pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung. Dari WhatsApp ada dua pesan WhatsApp yang masuk pada siang hari ini pendengar. Ada dari Bu Ernik di Ponorogo. Salamnya buat Bapak Donosoro, Pak Rustianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavian, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Iya, kalau aku selalu nyetok telur, kadang telur balado, kadang di dadar juga di martabak telur. Request lagunya Kelepek-kelepek, terima kasih. Ini ya Bu Ernik juga sama ya. Di rumah ternyata juga stok telur ini Bu Ernik. Dari Neng Gayatri juga bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rustianto, Pak Dono sekalian, Pak D. Songo-Songo, Pak Aryo Gobius, Mbak Wulan, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, Bu Saigon, Mbak Skartaji, Mbak Galuh yang manja, dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Aku Cinta Padamu dari Roma Irama atau Cinta Mulia. Ditunggu lagunya, Neng Gayatri akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini ya. Pendengar, tadi ada Mimpi dari Eri Susan.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Ya, pendengar, Anda bisa bergabung ya dengan kami. Masih ada waktu ini jelang di jam 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang masih di jam 14 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung dengan kami tentunya pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907. Telepon kami di 0351-459-198. Ada yang bergabung ya siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh siang hari ini ya. Selamat siang, kabar sehat Bu Galuh.
1: Selamat siang. Kabar sehat lahir dan
0: batin. Alhamdulillah. Anjir, amin. Yeah. Bu Galuh, siang hari ini karena ini lagi akhir bulan, Bu Galuh, biasanya telur ini jadi menu-menu andalan setiap hari termasuk menu akhir bulan. Kalau Bu Galuh sendiri gimana? Apakah di rumah juga setiap hari selalu ada telur dan jadi pecinta menu-menu telur, Bu Galuh?
1: Iya, buat Mbak. Keluarga besarku itu sukanya telur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang murah dan meriah dan
0: oke. Okay.
1: Ya. Masak apa, mau dimasak, direbus, digoreng, di dada, di apa, balado dan lain sebagainya, di tomat, juga enak, pokoknya masuk semuanya. Telur itu favorit banget loh, Mbak.
0: Ada
1: apa? Ya telur itu judulnya.
0: Semua jenis makanan yang dari telur ini disukain ya sama keluarganya Bu Galuh ya.
1: Tapi juga ada itu
0: apa tuh?
1: Kayak dibikin martabak itu dikasih sayur, dikasih toge, dikasih wortel kayak anu itu, terus dikocokin telur kayak gitu. Jadi apa ya jatuhnya itu, martabak apa apa itu?
0: Martabak, martabak sayur plus telur gitu ya.
1: Martabak dari telur, iya.
0: Bosen
1: ini punya di balado, bosen ini direbus, terus di apa, dikasih kecap, dan lain sebagainya. Pokoknya menu-menunya judulnya.
0: Iya, pokoknya menu-menu telur perteluran ini jadi menu favorit semua keluarga begitu ya. Baik.
1: Iya, tadi ada rawuhnya Mbak Ulan.
0: Iya, Mbak Ulan.
1: Ada rawuhnya siapa lagi? Itu tadi yang Maya.
0: Ada dari Neng Gayatri. Iya. Kemudian Bu Ernik juga Gayatri sudah bergabung.
1: Yang cantik Pak Rus ngefans banget loh sama Gayatri. Neng, kali-kali tampil dong suaranya aku biar ngerti. Ya pernah sih persen suara ya Mbak, kalau nggak salah itu. Ya ulang lagi dong biar semua ngerti, ada yang belum ngerti loh. Pak Rus belum tahu loh itu. Pokoknya ada juga Pak Didon bersama keluarga, ada Mas Bro bersama keluarga juga, ada Uci, ada juga siapa tuh, Bu Mari.
0: Iya, Bu Mari.
1: Terus siapa tuh, Bu Ernik sekalian, Pak Arto Gopion, Pak Sanusi, terus siapa, Pak Heli, Pak Norman, ada Pak Mutuban, Pak Badab, Pak Mas Muhammad, dan TKP, Cantik Oktavia, dan semuanya ya Mbak ya.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
1: Nanti tolong diputerin lagu
0: Bahtera Cinta. Oke, baik, ditunggu kalau lagunya.
1: Iya, kalau cukup waktu ini kembaranku Bunda Sekar tadi minta jangan tinggalkan aku.
0: Nanti ya kalau cukup waktunya ya.
1: Terima kasih Mbak Indi.
0: Sami-sami Bu Galuh.
1: Salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bu Galuh, pendengar ada yang bergabung kembali di 198. Halo Pro Dangdut.
2: Halo
0: Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Ini lakonnya muncul lagi, Mbak. Kemarin malam kan udah muncul.
0: Gimana? Sudah muncul Edo lagi ini ya, Bung Edo ya.
2: Oke.
0: Anjay, gimana kabar sehat, Bung Edo? Gimana?
2: Vokal gue jadi bergantian dengan judulnya lagu nanti.
0: Gimana?
2: Kudengar kau sedang jatuh cinta.
0: Asik.
2: Terus ceweknya nyauri, Mbak.
0: Ini judulnya apa, ya, Bung Edo?
2: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta. Coba nih dicarikan dulu jatuh cintanya ada
2: itu
0: apa enggak ini.
2: Masih anu, Mbak. Masih bujang dulu.
0: Romai-rama ya. Jatuh cinta. Coba jatuh cinta.
2: Kalau enggak ada gua enggak punya ya upama itu ya.
0: Adanya gak kok.
2: Ada. Ada ya.
0: Adanya Elvi Sukaisih. Bu,
2: ya,
0: Bung Edo.
2: Siapapun penyanyinya.
0: Oke, enggak apa-apa ya, boleh ya. Oke, okay. Siap. Salam-salamnya monggo Bung Edo.
2: Aku tadi baru pulang kerja mandi, kayak gitu kan ada suaranya adikku tadi ya.
0: Oh, anjir, tadi bergabung Bu Galuh tadi ya.
2: Iya, terus yang pulang dari itu terima kasih. Iya, kemarin tak tunggu kok enggak muncul sampai selesai. Insya Allah suaranya sudah agak bagus. Tolong itu garam sama air hangat itu tiap mau tidur.
0: Langsung celing ya itu.
2: Kalau mau nyanyi celing hari Sabtu malam.
0: Serak-serak ini lagi batuk pilek tadi katanya Bu Mbak Wulannya.
2: Iya, semakin ya sedikit-sedikit lah langsung sembuh gitu.
0: Sedikit-sedikit.
2: Terus ada nanti yang kedua takut gue lagi bilang enggak Pak. Yang adik Tiara itu ya kemarin.
0: Tiara Kunyil Ponorogo.
2: Tapi ada adik lagi takutku kalau enggak mau ya.
0: Siapa itu?
2: Sumenten Edian.
0: Gimana itu? Dari mana itu?
2: Iya, kemarin turun itu.
0: Monggo bergabung.
2: Sumenten ya, atau adik Sumenten aku di paling Subroto aja.
0: Biar
2: rame gitu. Ya, terima kasih,
0: Mbak Nindi. Terima kasih, sami-sami, Bung Edo. Ya, tadi Bung Edo bergabung ya, pendengar di siang hari ini di Prodangdut juga. Langsung dihadirkan pendengar permintaan lagi yang sudah masuk pada siang hari ini ya. Ada Bahtera Cinta ini, ada dari Roma Irama featuring Nur Halimah.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, mendengar ada Jatuh Cinta dari Elvi Sukaisi menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini. Tentunya terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut. Pendengar, semua lagu sudah dihadirkan ya di siang hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, sebelum nanti sembari menantikan azan sholat asyar berkumandang ya untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada jam 14.56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi ya pendengar, di mana nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat, mendengar 15.10 ya waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan UMKM Bicara menemani Anda di Madiun sore ini. UMKM Bicara nanti akan menghadirkan owner asal Luna Berkah Shop, pendengar, menemani Anda dengan tema berawal dari usaha sambal ikan peda, kini merambah ke usaha makanan dan oleh-oleh khas Kota Madiun. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berkenarik Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan sholat asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-mm.

Ucapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah,

0: UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini mengawali Madiun sore ini, UMKM Bicara kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026, di mana pada sore hari ini pembahasan UMKM Bicara adalah berawal dari usaha sambal ikan peda, kini merambah ke usaha makanan dan oleh-oleh khas kota Madiun. Anda bisa bergabung tentunya pada sore hari ini pendengar melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung nanti pendengar di live chat YouTube kami RRI Madiun. Dan tentunya pada sore hari ini Nindih tidak sendirian, sudah ada di studio Pro 1 RRI Madiun. Sudah bergabung ya, ini pada sore hari ini narasumber kami ada Mbak Eka Prameswati selaku owner dari Asaluna Berkah Shop. Selamat sore Mbak Eka.
2: Sore Mbak Nindi, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Mbak Eka ya?
2: Alhamdulillah, luar biasa,
1: luar biasa.
2: Sehat bahagia.
1: Sehat bahagia, cerah ceria pada sore hari ini.
2: Masih
1: memakai
2: nuansa merah putih.
1: Betul sekali, memakai hijab merah merunah ini ya. Baik, Mbak Eka, pada sore hari ini selaku owner Asaluna, ini benar ya penyebutannya Asaluna Berkah Shop ya, ini ya?
2: NJ. Nama gabungan anak saya.
1: Oh,
2: Asa sama
1: begitu.
2: Aluna. Ya.
1: Asa sama Aluna, ya, jadinya Asaluna.
2: Asaluna ya.
1: Oh, oke, okay. Berarti awal mula nama bisnisnya Asaluna ini dari nama kedua anak dari Mbak Eka sendiri.
2: Iya, doa anak-anak yang bikin berkah, insya Allah.
1: Oh, NJ.
2: Iya.
1: Doa yang bikin berkah dan akhirnya laris manis.
2: Amin.
1: Ini ya. Dari usaha sambal ikan peda. Nah, ya, ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula usahanya. Sejak tahun kapan dan bagaimana proses merintisnya kok bisa akhirnya berjualan sambal ikan peda? Silahkan, Mbak Eka.
2: Perkenalkan dulu ya.
1: Iya.
2: Saya Mbak Eka, ownernya Asaluna Berkah Shop. Alhamdulillah seiring jalannya waktu, kami diberi amanah ini. Awal mulanya kami hanyalah apa ya bahasanya? Mbak, derek titip jualan ini, jadi saya belum punya produk.
1: Okay.
2: Kami reseller awalnya, jadi dari UMKM itu nitip, kemudian dipercaya untuk bazar, pameran, misalkan ke Pemkot. Waktu itu ada tamu dari staf pusat daerah, termasuk dari sini ke wali kota itu ada ibunya. Ibu Nyun Sewu, ibu wali kota waktu itu nanya, kok sambelnya cumi sama bawang toh, ini petunya petunya inti. Alhamdulillah dari itu saya langsung, oh insya Allah Bu, besok kami kirim, kayak gitu, kayak apa ya, mungkin udah jalannya rezeki dari Allah ya. Terus kita produksi dan alhamdulillah jalan sampai hari ini, kira-kira udah, kalau kami udah berdiri 5 tahunan, mungkin 2 tahun lebih ya, untuk Asaluna di spesifik sambal ikan pedanya ini gitu. Jadi udah alhamdulillah masuk ke menjadi oleh-oleh juga dan hampers kalau lebaran diri gabungkan satu set sama telur asin dan yang lain kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Berarti sampai sekarang ini beberapa hampers juga

0: sambal dicocolin gitu toh. Ih, kenyang.
1: Oh, kenyang
0: kayak
1: gitu ya.
0: Kayak pedes-pedesnya itu jadi asin-asinnya.
1: Baik-baik. Nah, ada ini enggak untuk sambal ikan pedanya sendiri dulu awal mulanya pas baru merintis, kenapa kok yang dipilih ikan peda?
0: Karena menurut kami itu kayak legend ya, otentik. Maksudnya ikan yang orang-orang yang dari, maksud kami kalau sambal itu biasanya dari orang sepuh itu enggak begitu interest ya. Misalnya usia, maaf lansia. Ini kalau iwak peto itu mbae nyuwun iwak peto nduk kayak gitu kan. Tapi asal dengan satu syarat, kondisi bersih. Jadi kalau makan insya Allah benar-benar enggak ada duri ya kan. Memang harus jeli ya.
1: Iya, harus jeli.
0: Takarannya dan ini. Itu banyak yang suka, jadi semua lini gitu. Kan kalau tingkat kepedasan bisa kami setting, tapi kalau ikan kesukaan itu kan gimana ya? Langka
1: selera,
0: gitu,
1: ya, selera.
0: Maksudnya uang deso banget gitu loh peto itu. Tapi yang gak murah, karena bahannya sendiri peto itu juga lumayan gitu. Kan kita harus pilih bahan yang nyusewu premium. Asaluna itu jual insya Allah premium ya mbak, kayak gitu.
1: Baik, nah ikannya sendiri ini dapatnya dari mana? Apakah ada supplier yang memberikan atau memang ada tambak khusus yang yang merawat ataupun punya ikan peda sendiri?
0: Kalau kami kebetulan belum ya sampai tambak, cuman insya Allah kami punya supplier yang amanah. Jadi kayak Pak, saya mintanya yang gede, yang gini itu bisa. Terus saya kirim berapa kiloan gitu, misalnya berapa 5 kilo atau 10 kilo, insya Allah itu bisa diredikan dalam waktu misalnya satset gitu loh, enggak istilahnya enggak inden lama. Karena enggak ikan peda itu enggak bisa mendadak dapat yang bagus kayak gitu, kadang-kadang juga susah gitu. Maksudnya susah itu susah untuk dapat yang bagus. Kalau ikannya ada kayak gitu.
1: Berarti itu juga menjadi salah satu tantangan ya, untuk tapi mendapatkan yang kualitas baik dan juga premium ini ya, baik kayak.
0: Alhamdulillahnya. Memang supplier itu perjalanan ya. Terus untuk menemukan ini juga 2 tahun terakhir ini alhamdulillah nemu dan kami cocok kerjasama. Jadi kayak, ibu ini ada apa, dikirim dulu kayak gini, stoknya masih enggak sambanya gitu.
1: Baik. Kalau proses pembuatannya sendiri, karena kan ini ikan begitu ya. Ikan dijadikan sambal. Nah, ini ada durinya, sisik dan lain sebagainya. Bener. Gimana itu prosesnya? Apakah serumit itu untuk memisahkan duri dan lain sebagainya sampai diproses menjadi sambal?
0: Kalau rumit saya rasa enggak sih mbak ya.
1: Enggak rumit.
0: Cuman
1: ya?
0: Lebih ke detail, teliti, sabar, telaten. Mohon maaf minum dulu.
1: Boleh, monggo silakan minum dulu. Memang udaranya juga agak panas ya tadi ya Mbak Eka di luar. Jadi ini agak bikin haus dan dehidrasi begitu ya.
0: Kebetulan kan kami tadi khusus RRI bikinin mendadak biar fresh. Jadi ini masih anget. Ini yang frozen.
1: Jadi itu ada masih anget.
0: Nanti cobain Mbak Nindi ini yang angetnya, bukan yang ini siap bisa untuk makan. Langsung yang
1: bisa, langsung bisa dikonsumsi. Baik ya pendengar. Ini ya, kalau misalkan mau beli sambal ikan pedanya bisa langsung ini bisa dikonsumsi tanpa harus diangatkan. Tapi kalau misalkan enaknya mungkin diangetin terlebih dahulu atau gimana Mbak Eka?
0: Enggak perlu. Jadi
1: gak perlu
0: kayak
1: ya?
0: Penyimpanannya itu kalau yang frozen itu misalnya malam punya angan-angan besok makan, dipindah ke yang enggak freezer bawah.
1: Baik.
0: Kalau ini nanti langsung aja.
1: Itu langsung aja. Apalagi di collab sama nasi angetnya. Jadi mungkin di suhu udara dingin sudah di suhu ruangkan begitu ya. Maaf ya, Mbak. Anjay, enggak apa-apa, monggo silakan. Baik, kalau gitu kita jeda sejenak dulu aja Mbak Eka. Nanti setelah jeda baru kita akan kembali di UMKM Bicara dan juga menjawab mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada sore hari ini di YouTube kami dan juga di WhatsApp kami. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Ya, mendengar Anda masih mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pembahasan pada sore hari ini berawal dari usaha sambal ikan peda ya, kini merambah ke usaha makanan dan oleh-oleh khas Kota Madiun. Masih bersama kami ada Mbak Eka Prameswati, owner asal Luna Berkah Shop. Masih bersama kami ya, Mbak Eka ya. Anjir, kita lanjutkan pembahasan pada sore hari ini, Mbak Eka. Tadi berkaitan dengan sambelnya sendiri. Ini kalau untuk proses pembuatannya, tadi kan dibilang tidak terlalu rumit begitu ya. Nah, dari proses memasak sambelnya sendiri, karena kan ini ikan ya. Ikan ini apakah prosesnya pasti sangat rumit begitu, biar bagaimana caranya biar ikan ini tidak gampang basi. Nah, ini gimana caranya?
2: Kebetulan peda itu kan identik dengan ikan yang sudah dikeringkan itu loh, Mbak. Maksudnya ikannya posisi sudah asin.
1: Sudah asin ya.
2: Jadi kami tinggal membersihkan duri-duri dan kepalanya sampai bersih. Di fillet itu kemudian kita suwir ya berarti.
1: Suwir-suwir.
2: Itu, nah itu baru kan, tapi sebelum kami suwir kan harus biar gampangnya kita goreng dulu setengah matang paling enggak.
1: Oke, baik.
2: Jadi kalau untuk yang lain seperti biasa bumbu-bumbunya nanti kan setelah meresap apa sih kering ya, yang gongsonya itulah bumbu-bumbunya itu baru dia dimasukkan gitu. Jadi awet sampai hampir 6 bulan kalau yang di freezer. Kalau yang kulkas biasa bisa 3 bulan. Di meja makan gini enggak boleh sih kalau sampai seminggu ya. Kalau di bawah umrah tapi aman insyaallah. Kan udaranya beda ya di Indonesia panas.
1: Iya, betul.
2: Ya. Apa ya? Ini awet karena kita gongsonya lama itu. 2 jaman lebih lah. Berarti jadi sampai tanak ya, tanak kalau orang Jawa.
1: Berarti memang masaknya, proses memasaknya lama. Dan ikannya tadi sempat digoreng setengah matang
2: kalau
1: dulu begitu, Mbak Eka.
2: Mungkin
1: ya?
2: Bukan dari faks, istilahnya bukan passionnya memasak atau membuat sambal pasti ribet, rumit, penak tumbas soalnya gue beli gitu. Beli di asal Luna stoknya banyak.
1: Betul sekali.
2: Soalnya memang harus detail, apalagi menghadapi ibu-ibu itu kan pasti aku gitu tanduri satu gitu, satu tok dari si katu batu kan pasti belinya matur ya kayak gitu.
1: Berarti memang kalau nggak mau ribet ya udah beli aja di asal Luna gitu ya. Nah, belinya gimana caranya? Apakah ada online shop dan lain sebagainya, atau selama ini masih melayani secara langsung offline di tempat?
2: Kami alhamdulillah online, offline, bazar, pameran, kirim luar negeri, luar Jawa, dalam kurir suami bisa, kurir Maxim bisa, kurir seumur hidup ya, yang gratis. Dan tombol bensin pasti. Itu jadi kebetulan ada, bisa DM ke @ekaprameswati IG-nya. Kalau TikTok-nya ya Eka Asaluna.
1: Eka gitu. Asaluna.
2: Iya, TikTok-nya.
1: Kalau yang Instagram tadi @ekaprameswati.
2: Iya benar, kecil semua.
1: Kecil semua, baik.
2: Kalau yang nomor WA-nya ini perlu di zoom atau kami sebutkan?
1: Disebutkan boleh sekali.
2: 0858 084-688-13 itu WA saya ya, on call. 24 jam.
1: 24 jam bisa order ini ya. Jam 12 malam kelaparan bisa order asal Luna.
2: Cuman nanti nyampainya pasti pagi ya, Mbak.
1: Baik. Tadi sempat disinggung bahwa bisa pengiriman luar negeri juga. Berarti sampai saat ini ada pengiriman luar negeri sudah pernah?
2: Kebetulan ngirimnya masih belum melalui ekspedisi sih, kebetulan untuk haji dan umroh monggo gitu. Teman-teman kebetulan saudara, awalnya dari saudara share jadi teman-teman, dan banyak yang kayak mau praktis di sana, nggak mau kehilangan identitas sambal. Biasanya kan orang-orang Indonesia sukanya ada pedes-pedes.
1: Sukanya pedes asin.
2: Ini
1: manis.
2: Masuk ke koper.
1: Gitu.
2: Kami wrap ya.
1: Baik. Berarti memang bisa ya kalau bisa dibawa sampai ke luar negeri, masih tahan ini
2: ditahan
1: ya untuk ketahanannya.
2: Ke luar Jawa itu terutama Palembang sering, karena kebetulan adik kandung saya satu-satunya di sana adik saya itu member. Maksudnya itu dari situ bisa terbukti dan alhamdulillahnya akhirnya banyak yang ngikutin, kalau teman-teman saya yang di Jawa Tengah, di Jakarta, Surabaya, Malang, itu semua sudah repeat
1: terus gitu. Ya akhirnya
2: dari temen ke yang nggak dikenal semakin banyak kayak gitu.
1: Baik. Nah tadi disampaikan ada TikTok dan juga Instagram untuk saat ini berkaitan dengan promosinya. Iya. Ini apakah di TikTok juga lumayan menarik banyak minat pembeli, Mbak Eka?
2: Kalau saya kebetulan mungkin kurang di live ya, jujur aja. Jadi kita melayani langsung chat. Jadi kayak TikTok itu saya nge-share konten-konten, nanti beliaunya kan akan baik. Untuk ini meninggalkan pesan. Ke Instagram juga seperti itu. Cuman saya yang fast respon pastinya di WhatsApp ya. Mungkin ke depan doakan kami dapat ada tenaga untuk live ya. Mungkin karena saya masih punya baby. Untuk live-nya baik, masih itu. Agak kurang-kurang gitu. Ini kurang ini ya, tapi Alhamdulillah kalau WA saya fast respon.
1: Oke, baik. Itu ya berarti bisa langsung WA. Nah, untuk bisa. Pemasanannya apakah sambelnya ini setiap hari ready atau bagaimana?
2: Oh, ready setiap hari. Alhamdulillah kecuali waktu itu misalkan status saya stoknya tinggal 25. Ini contoh. Beliau pesennya 100 misal. Berarti yang 75 tunggu ini saya kirim, yang 75 menyusul mungkin paling telat lusanya gitu. Jadi kami membutuhkan satu hari untuk proses. Kan harus kondisi dingin, rapi, baru kita packing biar nanti fresh dan enggak terjadi. Kalau panas masuk freezer itu kan enggak boleh ya.
1: Bisa basi atau bagaimana, Mbak?
2: Ya, mungkin kadar-kadar nutrisi di dalam juga beda, terus nanti juga mungkin rasanya jadi beda testingnya. Kalau rusak juga kemungkinan bisa.
1: Bisa aja ya.
2: Jadi kalau saya kota-kota pun kadang bawa itu tas es gel ya.
1: Baik. Itu menjadi salah satu yang produk yang dibawa sama Mbak Eka. Dan itu ada lagi yang telur asin. Ini saya juga penasaran ini. Telur asinnya ini gimana, Mbak Eka?
2: Sebenarnya gini, jadi telur asin itu kan sebelum kami membuka sambal, awalnya kami kan dititipin teman UMKM. Nah, UMKM itu sudah berhubungan baik, istilahnya kerjasama. Telur asinnya itu beliau memang premium. Saya juga pernah mensuplai di kantinnya Inka yang ribuan itu. Dan kebetulan menjadi duet maut sambal pedo. Jadi kalau makan sambal pedo itu lauknya telur asin. Gitu. Jadi asin mau gak tak bawa kok mesak nih aja jadi anak tiri sekarang. Karena saya sudah sertifikasi sudah halal sekarang.
1: Kan sudah sertifikasi halal itu ya.
2: Itu kan sudah terbang, nanti dia ditinggal kasihan. Jadi kalau dalam hempus pasti ada telur asinnya. Gongnya ada sambal, tapi pasti si telur asin ini harus muncul,
1: harus gitu. Ikut ya, harus, dia
2: biar
1: ya.
2: Cantik.
1: Jadi
2: monggo kalau Mbak Nindi mau cek contoh hempes, ada yang Mbak Indah Raya itu ya.
1: Mbak Indah Raya
2: ya, di sosial media beliau juga di share di berarti collab ya di IG saya ada. Terus Kak Tabita Lili juga ada yang coach itu. Terus saya sendiri juga ada. Jadi kayak hempes model-model banyak yang saya share di situ.
1: Oke, banyak sekali ya berarti ya. Yang lucu-lucu begitu banyak juga ya, Mbak.
2: Kebetulan lucu sih enggak ya, lebih ke rapi dan estetik. Kalau lucu itu estetik, berarti harus ada bonekanya enggak sih, Mbak? Enggak ya. Kalau lebih ke mungkin rapi dan estetik itu ya.
1: Warna-warni
2: menarik
1: gitu
2: lah,
1: mungkin
2: menarik
1: ya.
2: Jadi ini kayak misalkan rumah sakit minta hempes yang nilainya misal per A 150 kalau mungkin ke divisi atasan Kadif mungkin ditambah jadi 200. Jadi kayak ininya double atau gimana. Ini contoh aja yang pernah kami alami. Biasanya itu gongnya rame pada saat Lebaran ya, itu hempes dari puasa
1: ya.
2: Sudah ya siap-siap nyambel ya.
1: Siap-siap ya ini ya, siap-siap suaminya ini berarti ya. Ngikut-ikut ini juga
2: suami,
1: bantu enggak ya?
2: Masa enggak, cuman beliau adalah kurir setia dan tidak pernah komplain seumur hidup yang BBM-nya minus-minus ya mungkin ya. Enggak, Mbak. Bercanda sih. Kalau yang bantu itu mungkin kemas itu anak ya. Anak yang kalau libur weekend Sabtu Minggu kan anak saya ada yang sudah SMA yang nomor 1 itu bantu making bisa. Atau mungkin bantu menghias di hampersnya nge-wrap itu kayak gitu. Kalau untuk kunci-kunci di resep masih di saya. Kalaupun rewang itu membantunya gini, Mbak. Ini udah tak siapkan semua takarannya, beliau tinggal ngupas. Sudah saya timbang semua, tinggal ngupas atau ngilangin duri itu aja atau bantu gongso, tapi kunci di kan katanya masakan itu tangan atau apa ya? gramasinya harus pas.
1: Iya, harus pas.
2: Doanya juga ya, Mbak ya.
1: Oke. Okay.
2: Harus pas. Ya. Nanti biar enggak berubah rasa.
1: Katanya gitu. Kan beda tangan ini beda rasa kalau masakan.
2: Iya, jadi ya, orangnya Mbak, tinggal ya. Apa yang menurut saya secara prinsip sudah saya lakukan, beliau-beliau hanya membantu.
1: Oke, okay, gitu. Hanya membantu saja.
2: Tapi didoakan boleh, Mbak, kalau nanti sama Allah dipercaya ada yang bantuin kan, namanya membuka lapangan pekerjaan.
1: Iya, betul sekali. Amin. Amin ya, amin ya Allah semoga.
2: Kapan RRI bikin hampers, Mbak ya?
1: Oh.
2: Boleh-boleh tak isi ya Mbak ini sponsor.
1: Ya. Nanti bisa ini ya menghubungi Budia saja.
2: Oh iya saya baik. Bercanda.
1: Baik. Nah berkaitan dengan tadi kalau telur asinnya, kalau sambelnya kan 30.000 ya tadi katanya ya. Nah kalau telur asinnya ini satu dijual satuan atau bagaimana atau perlangsung ini?
2: Kita bebas sih Mbak. Mm-hmm. Jadi mau beli satuan bisa, eceran kan ya maksudnya,
1: eceran,
2: atau di packaging bisa, mau dibentuk hampers bisa. Intinya kami itu jual yang premium tapi yang 3.500 aja. Jadi jadi enggak bisa 3.000 tapi enggak sampai 4.000. Kecuali memang 3.500. Waktu kita langka saat lebaran itu kan kita sampai mungkin overload kayak gitu, jadi membagi susah. Itu tuh kayak kita harganya naik sedikit gitu. Mungkin karena di pemasoknya juga mulai mulai menipis, itu baru 4.000 itu pun kalau lebaran. Kalau saat-saat seperti ini ya 3.5 Mbak.
1: 3.5 ini sudah dapat telur yang premium. Kualitasnya premium.
2: Iya yang nanti dicoba aja.
1: Oke.
2: Okay. Agak gendut juga sih.
1: Oh iya ya aku juga. Nindi juga ngelihat ini pada sore hari ini agak gendut-gendut ini ya.
2: Menggembung gitu ya kelihatannya.
1: Gemoy-gemoy ya. Ini ya cuma 3.5. Nah kalau yang di hadapan kita ini berapa?
2: Ini si 5 anggap aja ini aku khusus ke Mbak Nindi 17.5 gitu aja ya.
1: Oh gitu ya.
2: Karena kini ini apa Mika sama ininya enggak usah lah nanti next okay, ya.
1: Oke okay.
2: Pokoknya ini intinya sementara ini saya info ke teman-teman Pro 1 dan mungkin saudara-saudara yang lagi lihat ini saya promonya di telur asinnya intinya per butir tuh 3.5. Kalau di packaging yang ada tempat telur 10 ya 35.000 gitu aja Mbak.
1: Oke. Okay,
2: nanti
1: baik.
2: Mungkin kalau pakai maksim ya berarti bayar kurir aja.
1: Bayar
2: kayak
1: kurir
2: gitu.
1: Untuk deliverynya berarti.
2: Masuk ke saya 35 itu aja udah. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Oh, baik.
2: Sama sekalian biar ngerasain
1: gimana?
2: Gitu ya.
1: Oh, jeng, betul sekali. Nah, selama membuka usaha ini Mbak Eka, apa tantangannya selain tadi mendapatkan kualitas ikan yang premium tadi, agak ada kendala lah. Selain itu, apakah ada kendala-kendala lain?
2: Pastilah Mbak, kalau saya mungkin secara teknis kendala yang saya ceritakan tadi dari supplier baru nemu yang bagus bisa intens, kadang susah untuk yang gede. Tapi alhamdulillah teratasi, duri itu kan teknis. Tapi kalau ke personality itu maksudnya ke customer ya. Mungkin customer itu paling ada yang kadang PHP, tahu ya Mbak PHP. Ada juga pernah.
1: Tanya aja.
2: Tapi alhamdulillahirabbil alaminnya ya, senyum-senyum aja. Kadang PHP-nya yang sampai detail itu kan ternyata ya kayak gitu. Tapi sejauh ini kan kadang yang namanya jualan itu pasti ada pasang surut ya. Itu kan nomor satu yang PHP, nomor dua kan pasang surut tuh kadang-kadang musim apa ya yang musimnya yang dicari bukan sambal misal, mungkin jualan saya yang lain. Jadi saling subsidi, maksudnya kok subsidi apa ya? Subsidi silang itu apa sih bahasanya?
1: Iya subsidi silang.
2: Bener ya. Jadi
1: betul.
2: Ini menggantikan yang ini untuk yang mungkin
1: menutup yang itu ya.
2: Karena kan sekarang lagi anak-anak ngetren yang dimsum mungkin ya,
1: iya,
2: atau bakso aci. Kami alhamdulillah ada, cuman bedanya di Asaluna itu ya harganya agak sedikit beda karena kami ya premium karena benar-benar homemade dan dari teman-teman yang amanah insya Allah. Jadi beliau-beliau itu sudah menitipkan dari bikinan awalnya ya dari teman dekat, terus terutama yang kanan kiri dan saya sendiri sudah tes rasa dan minimal keluarga suka, terus tidak kan saya punya balita ya benar-benar yang mungkin nggak ada vitsin kayak gitu-gitu ya Mbak ya.
1: Oh,
2: jadi premium yang ada sayurnya, mendaging. Contoh aduh kok ya nggak bawa ya. Sampelan itu kami ada mix daging dan ayam. Jadi tepungnya sedikit jadi gemoy-gemoy gitu loh.
1: Oh, yang gendut-gendut begitu ya.
2: Ya insyaallah kapan ya Mbak ya kita cobain lagi.
1: Waduh, ya boleh banget ini.
2: Bawa ya.
1: Ya.
2: Jadi
1: jadi penasaran ini
2: makan
1: ya.
2: Makan satu tuh kenyang. Kemarin pas waktu pameran di sini tak bawa kok. Alhamdulillah.
1: Oh, kemarin dibawa itu ya.
2: Tak gorengin teman-teman.
1: Oh, jen.
2: Kalau yang lagi diet bisa di pan aja kan itu sudah dikukus ya frozen. Jadi di pan. satu
1: bisa.
2: Satu aja kenyang itu. Cireng juga ada. Terus telur omega 3 yang ayam kampung original ada. Terus banyak sih Mbak yang yang kemarin yang best seller di sini yang kembang goyang premium juga.
1: Kembang goyang premium.
2: Itu yang mini tapi pouch besar ada wijennya. Terus rasanya itu empuk, gurih, enggak terlalu manis. Jadi enggak kayak mungkin Genset itu kan enggak kenal ya, tapi kok beli yang banyak. Ternyata ini jajanan jadul yang naik kelas.
1: Oke, yang mereka juga suka begitu ya. Anak
2: jadi
1: muda
2: kan
1: juga suka.
2: Dari ini kan Mbak minta hampers, tapi isinya itu yang kenyang, tapi ada oleh-olehnya. Akhirnya keripik tempe masuk, rempeyek koin masuk, terus kembang goyang masuk. Jadi kayak gitu Mbak. Akhirnya teman-teman itu jadi collab sama saya, alhamdulillah. Saling membantu sama lain, support sama lain, menguntungkan sama lain lah. Bagi berkah, berbagi untung, benefit kayak gitu. Alhamdulillah jalan lancar.
1: Baik, berarti gitu. Memang banyak sekali jenisnya ini
2: iya,
1: ya
2: dan
1: yang bisa dibeli di Asaluna.
2: Jadi anggapannya jadi enggak kompetitor sih. Lebih ke rekanan, apa ya, rekan bisnis.
1: Oh, rekan bisnis.
2: Jadi kerjasama lah, tim.
1: Oke, itu ya tadi banyak sekali produknnya. Saya juga penasaran
2: Mbak Nindi
1: ini
2: bisa
1: ya.
2: Baca di sini di kartu nama saya.
1: Oke, nanti ya, bisa ya, nanti bisa Nindi baca setelah ini. Baik, Mbak Eka, pada sore hari ini ada beberapa penanya ya Nindi dibacakan ada dari YouTube ini ya. Variannya apa saja untuk sambal? Apakah bisa request untuk tingkat kepedasan? Ini gimana Mbak Eka?
2: Alhamdulillah sangat bisa.
1: Sangat bisa. Waduh.
2: Cuman kalau semakin pedas biasanya nambah sedikit ya, karena kan untuk saat ini kita kontrol harga cabai aja sih, semakin mengikutin. Kalau cabainya naik supaya kualitas kita terjaga, mungkin enggak, hanya untuk menutup biaya produksi nambah 1.000-2.000 enggak apa-apa lah. Misalnya 30 jadi 32,5 nanti pedas kayak gitu. Level berapa mintanya Mbak Indi misalnya? Level 5 gitu.
1: Kalau yang ini standar kepedasannya sendiri, kalau yang ini gimana?
2: Standarnya sambal pada umumnya sih enggak pedas, enggak pedas tapi ya pedas, tapi pasti bisa kerasa ikannya. Jadi kayak jadinya bukan hanya sambal, lauk. Kalau kita anak-anak kos yang biasanya beli di saya, Bu minta sambalnya aja nanti tak siapin kerupuk yang banyak sama nyalain magicom. Jadi bawanya sambal sama kerupuk itu jadi nasi anget, ikannya dari bedanya kayak gitu. Kalau yang suka lalapan tinggal beli kupus atau selada begitu Mbak.
1: Ini berarti salah satu sambal yang jadi incarannya anak kos ini ya. Jadi mungkin yang dengerin bisa ini ya, bisa beli sambalnya. Kemudian ada dari Alam ini bertanya, selain ikan pedah bisa nggak request ikan lain atau ada inovasi lain pakai ikan yang selain ikan ini?
2: Alhamdulillah sudah ready sambal cumi yang
1: cumi.
2: Biasa kami. Cuman ya sambal cumi nggak tak bawa karena kami sedang gencar di ikan peda, tadi tak bawanya ikan dari peda, awal perjuangan kami kan ikan pedanya.
1: Betul.
2: Sambal cumi ada, tapi kami potong-potong itu Mbak, bukan yang baby. Jadi yang
1: cumi
2: besar,
1: yang besar
2: saya iris, tapi yang segar ya, cumi segar.
1: Nah, itu. Cumi segar apa enggak susah Mbak Eka kalau di sini nyarinya atau gimana?
2: Kebetulan yang nyuplai itu juga ada cumi, ada udang, seafood gitu ya Mbak. Jadi alhamdulillah lancar. Sementara
1: lancar
2: ini
1: ya.
2: Ada sambal bawang juga.
1: Selain itu apa aja?
2: Sambal bawang, sambal cumi, baby cumi. Cuman baby cumi itu kan kayaknya di Madiun agak kurang ya, jadi harus ke luar kota. Jadi saya nunggu PO kalau baby cumi ya. Kalau enggak gini, yang temen UMKM ada, saya pernah dulu itu baby cumi simbok itu punya temen saya. Kalau sambal bawang itu buat duet ayam panggang kan, kayak sentra ayam panggang ya di daerah. Itu sambal bawang temen saya. Jadi saya fokus ke sementara ini di ini sambal ikan peda, tapi juga ready yang lain. Tapi kalau misalnya saya saat itu sambal cumi yang beliau maksud nggak ada, teman saya bisa mensuplai, is okay. Jadi saya nggak masalah kayak gitu Mbak.
1: Berarti bisa ke dilempar ke yang lainnya. Kalau memang
2: nggak dilempar sih Mbak.
1: Gimana?
2: Masuk freezer saya sudah. Jadi mereka sudah mencukupi. Jadi ikan pedaku buahnya ini lagi rame ini sama cumi. Kayaknya aku dibantu baby cumi sama bawang. Kayak gitu. Jadi full kayak gitu. Monggo yang milih. Kalau ikan pedanya ada sama cumi dari Asaluna yang yang lain dari Simbo, dari Atta, Mama okay. Atara kayak gitu. Ya, jalan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, jalan juga semuanya ini ya. Baik. Ada dari Amin juga bertanya pada sore hari ini, menyingkapi harga cabai yang mahal, ini gimana solusinya?
2: Kalau solusi ya ini tadi, kita mengikuti harga yang di pasar dengan tidak merubah apa yang ada di resep dan kualitas. Jadi kita kan sudah ada hubungan baik ini sama pelanggan, otomatis ngobrol, diobrolin aja dengan komunikasi. Ini harga cabai sekarang gini, nek tak naik nih 1.000, 2.000 bahkan 2.500 gimana? Oke, udah kirim. Kalau misalkan keberatan yang sumber aja, tapi harganya 30. Oke, kayak gitu. Jadi tinggal di gimana komunikasinya aja sih Mbak Nindi. Alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja.
1: Berarti aman aja ya. Memang dikomunikasikan dengan pelanggan dulu.
2: Kalau
1: ya,
2: mau naikin gak ucuk-ucuk kayak gitu. Jadi info dear pelanggan Asaluna, ini karena cabai begini, nanti naik 1.000 atau 2.000 ya, bagaimana? Kalau berarti beliau-beliaunya aman.
1: Naiknya pun gak terlalu banyak ini ya. Tadi disampaikan kalau nambah tingkat kebedasan cuma nambahnya 2,5 ini tadi. Berarti tidak terlalu tinggi begitu ya marginnya.
2: Mungkin saya margin tak kurangin, tapi enggak enggak ngurangin kualitas. Tapi nanti kalau harganya stabil kan kembali lagi. Dan saya kan ada jualan yang lain, jadi mungkin ada biaya produksinya ditutup dengan bahannya, barang-barang yang lain Jadi itu namanya yang silang tadi ya Mbak.
1: Subsidi silang tadi ya.
2: Substitusi saling menggantikan, menutupi gitu, melengkapi.
1: Baik. Nah, kalau untuk sambelnya sendiri, ini yang paling best seller, yang paling banyak dibeli, yang mana Mbak?
2: Ya, memang sambal ikan peda.
1: Memang ini ikan peda ini ya.
2: Ya, jadi untuk paketan hempus langsung sambal ikan peda, misalkan dari berapa, misal 50 sampai 100 hempes sambal pedanya 2 kan sudah banyak ya itu, atau sampai 3. Jadi itu kan ya memang kan ada deadline-nya juga di list itu, mulai dari awal puasa sampai lebaran kan sudah lumayan mengepul Mbak, alhamdulillah. Jadi memang ya ini yang best seller, kecuali ada permintaan beda, nanti kalau saya tidak nututi berarti teman-teman boleh mengisi seperti itu.
1: Ini biasanya kalau hamper start from berapa untuk harganya?
2: Tergantung, kalau cuma isi sambal ini kan 30. Berarti kan nanti sama satu paketnya bisa kisaran budget under 100 sampai 150. Tapi kalau yang mau isinya yang mini, mungkin telurnya berapa tok sama sambal, nanti paketan 50 mungkin ya Mbak. Jadi yang mini-mini.
1: Yang mini-mini, mini juga bisa, ini ya order hampersnya. Baik.
2: Yang mungkin Mbak Nindi minta lucu itu boleh dicoba ya, menginspirasi saya. Jadi cuma telurnya berapa terus dibentuk di atasnya gitu ya.
1: Siapa tahu ya.
2: Iya, boleh-boleh. Nanti tak coba itu cari apanya Mbak,
1: cari referensi ya, mungkin referensi ya Mbak Eka ya.
2: Soalnya selama ini kan keranjang, keranjang atau yang pada umumnya keranjang yang ada
1: keranjang
2: ini,
1: yang kayak buah itu bukan?
2: Iya, terus buah itu. Ada yang keranjang yang bulat ini, yang tanpa ini nanti berarti wrap. Kalau yang keranjang ada ininya berarti kita pita di atas. Atau yang mau yang model yang dari anyaman plastik, di model seperti apa, pokoknya tergantung permintaan beliau-beliaunya pelanggan.
1: Berarti apapun bisa ini ya.
2: Insyaallah malah semakin menantang uji kreativitas dan inovasi. Biar nanti ada yang bantuin, tambah ada yang disangoni gitu. Memang biasanya kami ada pocahan setiap kali ada puasa atau lebaran kayak gitu.
1: Ada ya berarti.
2: Ada. Misalnya ada satu orang yang khusus membantu memita atau mungkin mengwrapping atau menata-nata gitu, yang ngasih gabus busnya atau mungkin ininya kayak gitu Mbak. Jadi harus ada. Kalau enggak nanti kewalahan saya repot di depan di belakang, nanti enggak fokus. Takutnya miss kayak gitu.
1: Miss kerasanya takutnya malah
2: itu juga atau miss ke yang pesan. Pas deadline mungkin kita enggak on time. Jadi ya kita berbagi, nge-share lah, sharing di benefit ya, kita obrolin untuk kos apa ya berbagi rezekinya itu ya,
1: berbagi
2: sekalian
1: rezekinya.
2: Sedekah lah ya
1: anjir. Baik. Nah, di sore hari ini di hadapan kita berarti ikan peda semua ini ya, sambelnya. Ini nampaknya menarik sekali begitu untuk dicoba.
2: Silakan
1: begitu
2: Mbak,
1: ya
2: nasi hangatnya gimana?
1: Aduh, nasi hangatnya belum ada ini. Waduh, ya pesan dulu sepertinya ya. Bolehlah nanti setelah ini ya, pesan nasi anget dulu. Iya. Nah, untuk dari awal sebelumnya pas mulai merintis ini gimana untuk mengenalkan dan juga promosinya? Apakah ke orang-orang terdekat dulu melalui WhatsApp atau bagaimana, Mbak Eka?
2: Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang support semenjak ada celutukan dari ibu yang tadi tak ceritakan, terus kami bikin, kami kirim. Alhamdulillah cocok rasanya, kemudian repeat. Dan kebetulan kanan kiri itu banyak yang instansinya sekolah, ya. Jadi kayak nyun sewu kepala sekolah kalau ada sertijab, cocok otomatis Anda hanya stafnya kan ikut mesen, terus nanti gedok tular di mana. Terus saya kebetulan punya teman-teman yang beliaunya punya apa ya bahasanya influencer ya, seperti itu. Jadi membantu untuk mempromokan ini melalui sosial media. Ada yang selebgram, ada mungkin orang-orang tertentu yang punya apa ya, punya pengaruh banyak di masyarakat gitu.
1: Oke.
2: Iya, nanti monggo dipersani ke Instagram saya.
1: Boleh nanti ya, di sini ya.
2: Mungkin kita followernya masih kurang ya, nanti ditambahin ya, Mbak.
1: Oke, nanti tak tambahin satu ini. Sama likes, yang di depan likes, ada likes, dua likes, ini likes, ya. Gitu ya Mbak. Baik.
2: Likes and subscribe.
1: Oke, siap Mbak Eka.
2: Nah, saya kalau dari RRI yang kemarin yang di Pro 1 sudah alhamdulillah kan jadi tambah ya, Mbak, berarti ya. Apa nambah viewers, nambah follower, jadinya nambah pelanggan. Jadi terima kasih RRI tentunya. Dari saat apa Mbak, kan kita sering ikut bazar juga di pameran. Itu kan pasti bawa tester ya, di kecil-kecil itu. Jadi situ juga.
1: Oke, okay, jadi dari tester pembeli jadi berminat untuk beli. Nah, untuk saat ini offline-nya ada di mana, Mbak Eka, belum disampaikan tadi?
2: Sementara ini rumah saya di Madiun belum bisa ditempati karena tambah kong di Jiwan Biprik. Jadi sementara masih jauh di Biprik sana ya, Biprik Jiwan. Sementara tak antar aja boleh yang daripada nyari rumah saya ke Jiwan ya.
1: Daripada jauh sekali ya ke sana ya, mending diantar.
2: Dan suami saya setiap hari ke kota, asal tidak mengganggu jam kerja beliau. Setelah sholat subuh mungkin habis olahraga, makan, habis jamaah bisa sekalian jalan atau pulang dari kantor kayak gitu, itu aja.
1: Itu ya.
2: Atau weekend.
1: Atau enggak pakai Maxim.
2: Maxim boleh. GoFood boleh.
1: Oke, semuanya bisa ya. Ini ya, bisa pesan online, bisa offline. Offline-nya nanti bisa diantar sama suaminya Mbak Eka ini ya.
2: Sebenarnya ekspedisi ada sih, Mbak. Saya langganan JNT sudah lama.
1: Langganan
2: jadi
1: juga.
2: Saya catat nanti ada yang antar dari JNT juga ada.
1: Oh, berarti bisa dipilih apa aja ya.
2: Teman baik dengan ekspedisi-ekspedisi, Mbak.
1: Baik. Ada di era saat ini kalau untuk sambal ini kan beberapa beberapa mungkin yang usaha sambal ini juga ada begitu ya Mbak Eka. Nah, gimana caranya bertahan di tengah banyaknya kompetitor?
2: Iya, ini tadi. Dengan bismillah, maksudnya bismillah gini, kompetitor itu bagi saya prinsip insya Allah ya, mudah-mudahan juga selamanya.
1: Amin.
2: Kalaupun Asaluna nanti sudah lebih baik dari sekarang. Menjadikan beliau adalah tempat bergandengan tangan. Jadi kayak relationship yang baik menjadikan kami ini tips juga ya. Jadi kolaborasi yang saya tadi saya bilang ini bisa mengisi enggak? Kayaknya aku kok enggak nututin jenengan sembung sambel baby cumi atau jenengan sembung sambung sambel bawang. Jadi kita gimana? Nanti pasti yang namanya kita kalau kita baik nanti semesta alam semua dukung. Enggak tahu ya Mbak, alhamdulillahnya tuh jadi baik semua enak kayak gitu jalannya. Jadinya ya menurunkan ego, Mbak. Jadi kayak kita mengalah untuk menang gitu loh. Jadi kalau kita sama-sama jadinya ya adem-adem aja gitu loh, Mbak. Enggak terlalu hot walaupun Madiun panas sekali ya. Saya tahu paham yang maksudnya kompetitor tuh enggak munafik pasti, tapi ada caranya
1: untuk
2: menyikap itu pasti ada.
1: Baik. Yang penting berbuat baik aja.
2: Iya, yang untuk survive
1: baik.
2: Asaluna sampai insyaallah ini sudah tahun ke-6 ya. Ya seperti itu kami dari awal berdiri.
1: Okay.
2: Ya solid sama teman-teman gitu.
1: Oke, solid sama teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mbak Eka.
2: Biar kita sama-sama naik kelas Mbak UMKM-nya.
1: Oke, jadi mentanting gitu ya. Nanting temennya gitu ya.
2: Iya, sama-sama naik kelas yuk kita.
1: Anjir, baik. Terakhir Mbak Eka sebelum usai di UMKM Bicara pada sore hari ini, mungkin harapannya untuk Asaluna sendiri ke depannya bagaimana? Silakan.
2: Harapan pertama ya Mbak, paling dekat. Insya Allah Saluna itu kan jumbernya ya Mbak. Jadi kayak kita dari share di benefitnya untuk jumber itu minta didoakan supaya istiqomah. Jadi doa-doa dari kanan kiri terdekat itu untuk kami tetap ada di Madiun dan nanti insya Allah sampai luar kota bahkan luar Jawa dan mana-mana itu doa dari tetangga ya, paling dekat saudara atau bahkan lebih jumbernya. Yang penting istiqomah. Yang pertama, yang kedua, doakan kami bisa segera ke Mekah pasti kan kalau rutin. Dan yang ketiga, punya teman-teman lebih banyak, bukan hanya pojokan yang stay untuk membantu Saluna. Jadi misal kami ada pameran, ada yang jaga pameran, saya tetap stay di rumah dan sambil mengawasi. Amin ya Allah. Itu mungkin tiga poin ini saja bisa tercapai tahun ini bahkan tahun depan. Amin ya Mbak.
1: Amin ya Allah.
2: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amin ya Mbak. Amin, ya. Kita selawatin dulu.
1: Amin. Anjay, betul sekali. Insya Allah ini kalau doa baik insya Allah cepat dijabahnya insya Allah ya. Amin. Terima kasih Mbak Eka sudah bergabung ya di sore hari ini, sudah menyempatkan waktu datang ke RRI Pro 1 Madiun. Nanti lain waktu kita bertemu kembali Mbak Eka dengan menu-menu lain ya.
2: Justru terima kasih saya sama Mbak Nindi. Sebenarnya ini saya belum sempat yang bawain kering tempe karamel.
1: Oh, ada lagi itu, kan itu
2: sebenarnya itu produknya sudah sertifikasi halal. Terserah aja sudah halal banget. Ada, cuman harus PO Mbak. Soalnya kering tempe itu kan harus hamin berapa baru bikin biar tetap kres-kres itu loh. Kan bisa dicemilin itu
1: buat gadon. Siap, nanti lain waktu kita bertemu kembali Mbak Eka.
2: Makasih loh Mbak Indi kesempatannya ya. Dan doa-doa baiknya.
1: Anjay, amin. Terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog UMKM Bicara pada sore hari ini. Bersama tadi ada Mbak Eka Prameswati, owner asal Luna Berkasop. Dan tentunya pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi tepat di jam 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
0: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya sinergi ini sangatlah penting, apapun yang terjadi situasi perkembangan dinamika di lapangan itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paga. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waluyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di Warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya, sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, diantaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi?
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Motif tadi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terregister dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi sesat. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make-up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif termasuk para makeup artist atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, maksudnya kita kan UMKM nih, jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Kiranya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa, Abu Zairi, mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengatakan Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfia juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik. Gitu.
10: Sementara itu Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, sangat membantu. Tiap kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gea Debora mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedekura mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita sudah awali senam bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk jalan sehat. Kegiatan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menikmati tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi kemenangan, berkolaborasi, bekerjasama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang terlibat.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Astri dan Sulasmi,

0: Jabar melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
2: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
4: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
5: Terima kasih, Ani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
6: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
7: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
8: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
6: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi

0: menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbu.
1: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam paguyuban juru parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, massa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS Izul Fikri menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
2: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Itu. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
1: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
3: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong, nomor rekeningnya berapa? Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai-santai minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
1: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Cabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Cabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
5: Kita jadi nyalonkan bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya visi besar pada daerah Cabon. Karena Cabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat, perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang, ekonomi kita akan terangkat. Nah, nanti 28 ini...
4: Pelebaran jalan ini mendukung rencana pengembangan Jabon sebagai kawasan industri dan pergudangan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang semakin memadai diharapkan menarik investor, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Reporter Oni Arianto melaporkan tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat. Tegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
7: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada OWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari OWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat OWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industry visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
6: Rangkaian OWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak Bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan Bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Nanda mengatakan hubungan dengan Bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya, setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
9: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu, teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
8: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk Bonek Panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan Bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
10: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: panjang apa yang pendek nih, Mas?
1: Yang panjang, yang panjang.
0: Kalau yang panjang ini hampir sekitar 125-an, Mas.
1: Oh, 125
0: ya. Hampir 10 meter sampai 8 meter.
1: Yang pendek, yang kecil.
0: Yang pendek itu sekitar 85.
1: 85.
0: Pasnya 75.
1: Wah, Mas. 75. Mas, jangan mama apa, Mas?
0: Itu dah pas mah, Pak. Panjenengan pun mboten jahit, tinggal masang kok, Pak.
2: Hei, Mas. Kamu itu tinggal beli bendera, lalu pasang. Nggak disuruh berjuang. Menghargai merah putih aja kok sulit.
3: Maaf. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa. Selama masih ada ratap tangis di mana-mana, pekerjaan kita belum selesai.
4: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
5: Alright.
4: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Yuvi Widianto, Adilkah Ini, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini pendengar ya. Sebagai menemani aktivitas Anda di Senin sore ini pendengar, mungkin Anda sedang perjalanan menuju rumah ya, karena usai bekerja pada sore hari ini, ataupun Anda masih bekerja justru di sore hari ini. Tentunya sembari menemani aktivitas apapun Anda yang sedang Anda lakukan pada sore hari ini, Nindi masih hadir menemani Anda dengan lagu-lagu juga sejumlah informasi di sore hari ini. Informasi datang dari Madiun pendengar berkaitan dengan sensus ekonomi, di mana pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir yaitu Senin 31 Agustus 2026 ini telah mencapai melampaui sasaran pre-list awal pendengar, di mana berdasarkan data di dashboard Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun per pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pendengar, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal sebanyak 339.924 SLS usaha dan juga keluarga. Dalam hal ini Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Cahyanti ini mengatakan meskipun capaian telah melampaui pre-list awal, namun masih mendapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan. Dalam hal ini Wisma juga menambahkan pendengar bahwa penyisiran pada hari terakhir ini difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat, dan langkah ini juga dilakukan agar seluruh responden minimal ya ini sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Jadi meskipun pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas ini masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Dan langkah ini dilakukan apabila hasil pemeriksaan pendengar yang ada di tingkat pusat ini menunjukkan adanya informasi yang perlu dipastikan kembali maupun untuk memverifikasi usaha yang tentunya belum lengkap dengan mengisi data secara mandiri melalui komputer asisten web interviewing atau CAWI pendengar. Ya, informasi pada sore hari ini yang datang dari Madiun ini ya pendengar, semoga tentunya dari sensus ekonomi ini efeknya baik untuk masyarakat dan bisa memantau tingkat kesejahteraan oleh masyarakat khususnya tadi ada di Kabupaten Madiun pendengar. Ada satu buah lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Esensi dari novel ini terletak pada perjuangan individu dalam menghadapi ketidakadilan sosial, kolonialisme, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi Bumi Manusia yang menggambarkan kehidupan Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan tinggi dan memiliki pandangan progresif pada masa penjajahan Belanda. Minke, sebagai tokoh utama, berjuang untuk menemukan identitas pribadinya di tengah tekanan sistem kolonial yang menindas. Ia mencoba memahami arti kebebasan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Konflik antara nilai-nilai pribumi dan kebudayaan kolonial Belanda menjadi latar utama untuk pemahaman identitas ini. Novel ini menggambarkan realitas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Minke, meskipun berpendidikan tinggi, harus berhadapan dengan diskriminasi rasial dan politik yang membatasi peluang pribumi untuk berkembang. Ketidaksetaraan antara bangsa Belanda dan pribumi menjadi tema besar dalam novel ini. Minke, yang berasal dari keluarga yang lebih rendah, mulai menyadari ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya. Dan hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan perjuangan bagi keadilan. Pendidikan menjadi salah satu tema penting dalam novel ini. Minke, yang mendapat pendidikan barat, merasa bahwa pengetahuan dan kesadaran adalah kunci untuk memberdayakan diri dan masyarakat pribumi. Namun, ia juga menyadari bahwa pendidikan ini seringkali digunakan untuk menindas dan mengendalikan. Dalam cerita ini, hubungan Minke dengan Nyai Ontosoro juga menggambarkan konflik personal, cinta, dan pengorbanan. Cinta antara Minke dan Nyai Ontosoro bukan hanya sekedar hubungan pribadi, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap norma-norma sosial yang mengekang. Secara keseluruhan, Anak Semua Bangsa adalah sebuah refleksi tentang perjuangan pribumi di bawah tekanan kolonialisme, pencarian jati diri, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial dalam melawan ketidakadilan. Novel ini juga menggambarkan dengan tajam berbagai masalah sosial dan politik yang relevan dengan sejarah Indonesia pada masa itu dan memberikan gambaran tentang perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan.
0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal, hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tapi itu hoax. Setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
5: Faktanya,
4: berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya benar kan, ada satu buah lagu dari Ismi Aziz Kasih masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini pendengar. Diinformasikan pendengar pada sore hari ini, informasi kehilangan pendengar di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Budi Utomo, nomor polisi AE2779IL, hilang pada Sabtu 15 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Magetan sampai wilayah Dagangan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Andini Aisyah Utomo yang beralamat di Dusun Nguren RT 17 RW 3 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082228106018. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu buah surat berharga motor atas nama Yesika Eka Putri, nomor polisi AE3230CI, hilang pada Kamis 27 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Gajah Mada, Kota Madiun, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bila mendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Linda Rosanda yang beralamat di Jalan Jonggrang 1 nomor 10 RT 12 RW 4 Patihan Mangunharjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081249185275. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar, telah hilang satu buah surat berharga motor atas nama Ilus Ali Farida, nomor polisi AE3468OA, hilang pada Selasa 25 Agustus 2026 di sekitar Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Mangunharjo, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Jarno yang beralamat di Dusun Tapan RT 10 RW 1 Kepuh Harejo, Takeran Magetan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selain itu pendengar, telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Herlin Wijayanti, nomor polisi AE2270DN, hilang pada Selasa 25 Agustus 2026 di sekitar Jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Gesang Widyo Jatwoko yang beralamat di Jalan Sawahan RT 16 RW 5 Banjarejo Taman, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 089 734 31 350. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, mendengar ada bismillah dari Opik masih menemani Anda di Madiun sore ini ya, di mana sore hari ini Nindi informasikan lagi informasi berita kehilangan. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Tri Prasetya Wibowo, nomor polisi AE3576EX, hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitar Jalan Raya Madiun Surabaya, Mejayan, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Aprilia Widiawati yang beralamat di Dusun Beta RT 11 RW 6 Sumber Windu, Berbek Nganjuk, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085921433174. Ada lagi pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Estuning Ajeng Rega Aprilia, nomor polisi AE4683OIJ, hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sudarti yang beralamat di Perum Gria Wilis Indah A Garing 11 RT 43 RW 1 Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Telah hilang juga pada hari ini pendengar satu lembar STNK motor atas

0: Atma H. Sugiyarti, nomor polisi AE1931BT, hilang pada Minggu 30 Agustus 2026 di sekitar Jalan Mandiri, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agil Prianggoro yang beralamat di Jalan Kapten Tendean 59A RT 22 RW 9 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081283992772. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Satu berita kehilangan lagi pendengar, telah hilang ya satu buah kartu smart key mobil atas nama Kukuh Setiawan, nomor polisi AE9160BE, hilang pada Jumat 28 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Jalan Pahlawan Kota Madiun sampai wilayah Desa Sendang Rejo, Kabupaten Madiun, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara muslimin yang beralamat di Desa Sendang Rejo Sari, RT 13 RW 2 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 088805730785. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar.
3: Pemuda itu segera menyahut. Maaf ya Bu, kelihatannya Ibu agak kecewa ya dengan anak pertama Ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama Ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum Ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu persatu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya. Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang, dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edi S. Abdullah.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW pada Minggu 30 Agustus 2026. Sebelumnya BW berhasil ditangkap oleh Drug Enforcement Division DED Myanmar pada 17 Juli 2026. BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak tahun 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh DED Myanmar. Sejak proses penangkapan, KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DED dan instansi terkait, utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti siaran Nindi pada hari ini, pendengar. Di penghujung bulan Agustus ya, pendengar, untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tentunya Madiun sore ini masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an dengan lagu era 90-an akan dihadirkan setelah ini, pendengar. Dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti, pendengar, hingga jelang di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, selamat petang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan itu dia, mungkinkah dari Stinky, lagu yang sampai sekarang kalau didengarkan rasanya selalu punya cara sendiri buat membawa kita kembali ke cerita lama gitu ya. Buat Anda yang malam ini sedang perjalanan pulang, sedang santai di rumah, atau mungkin lagi sendiri sambil mengingat seseorang, hati-hati, lagu ini memang agak berbahaya. Karena satu bait bisa bikin kita tiba-tiba ingat wajah, ingat percakapan, bahkan seseorang yang sebenarnya sudah lama kita coba untuk lupakan. Tapi ya, namanya juga kenangan, pendengar ya. Gak selalu harus kembali untuk tetap punya arti. Tetap di sini, pendengar, di zona 90-an. Prosatu Radio Madiun, tempat di mana lagu-lagu lama kembali mengudara, membawa kita bernostalgia dengan cerita, cinta, persahabatan, dan momen-momen indah yang mungkin pernah kita lalui. Selain itu, Miftah punya 3 informasi berita kehilangan. Yang pertama dari Sutiani, telah hilang 1 lembar SNK motor. Nomor polisi AE4991HH, AE4991HH, hilang pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Taman Kabupaten Sidoarjo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sutiani yang beralamat di Tiron RT3 RW2 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan. Yang kedua, ada telah kehilangan atau telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Muhammad Lais Asir. Nomor polisi AE4134HF, alamat Desa Kepat RT3 RW1 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 16 Juli 2026 dalam perjalanan dari Pasar Dolopo sampai Desa Lembah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Pukul 9 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Yoga Ega Kurniawan yang beralamat di Desa Lembah RT22 RW7 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Dwi Antari, nomor polisi AE5304GC. AE5304GC hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Jurusan Dagangan pukul 20 waktu di

Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Bambang Pujianto yang beralamat di Desa Sangen, RT 8 RW 2 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0813-5903-3999. 0813-5903-3999. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 31 Agustus 1997, dunia dibuat berkabung atas kematian Putri Diana yang begitu mendadak. Banyak teori konspirasi yang beredar soal penyebab kematian mantan istri Pangeran Charles itu. Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Charles adalah merupakan anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya. Namun, bahtera rumah tangga mereka akhirnya kandas. Setahun setelah bercerai dengan Pangeran Charles, Putri Diana berkunjung ke Prancis bersama kekasihnya, yakni Mohammed Al-Fayed. Di sana, ia merasa tempat tersebut adalah tempat teramannya sekaligus terakhirnya. Diana dan Mohammed Abdel Menaem Al-Fayed atau Dodi Al-Fayed serta supirnya Henry Paul meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di sana pada 31 Agustus 1997.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
3: Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoi Si Dodoi juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoi Si Dodoi juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang

Ya pendengar, sebuah lagu yang rasanya selalu punya cara sendiri untuk membawa kita masuk ke cerita tentang perpisahan, tentang hubungan ya, yang tentunya juga sudah kita dengarkan tadi pendengar. Ada Madonna dengan Take a Bow. Iya, karena memang yang paling sulit gitu ya, yang paling sulit bukan mengucapkan selamat tinggal, terdengar, tetapi menerima bahwa sebuah cerita sudah sampai di halaman terakhir. Bukan hanya sekedar say goodbye gitu ya, tetapi sulit menerima bahwa this is the end. Buat Anda yang malam ini sedang menikmati perjalanan, sedang santai di rumah, atau mungkin justru sedang mencoba berdamai dengan sesuatu yang pernah terjadi, semoga lagu Take a Bow dari milik Madonna jadi teman terbaik Anda. Tetap di sini karena malam masih panjang dan kita masih punya banyak lagu untuk menemani Anda pendengar. Satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda, ada Roxette dengan It Must Have Been Love untuk Anda.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda di ajang Zona 90-an, Pendengar. Ya, semoga lagu-lagu yang kita dengarkan bersama malam ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengembalikan senyum, menghadirkan kenangan indah, dan mengingatkan kita bahwa setiap lagu punya cerita. Karena waktu boleh berjalan, zaman boleh berubah, tapi kenangan selalu punya cara untuk tetap tinggal di pikiran dan hati kita. Saya Miftah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Zona 90-an berikutnya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi Anda bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa

0: 26. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
1: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
2: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu Saudara GSW, Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan Saudara IOG, ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
1: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan

0: regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjulang ke kualitas. Ya untuk tentunya, bahkan pengulang kali kan, nah, kita juga ingin mengimbangkan. Tidak sama, pengulangnya mulai sendiri, ya, tapi tentunya ada kemampuan. Kalau di itu, Pak, mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, kita pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulan jadi bagus, tapi kalau kan yang tahu, tidak apa-apa. Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah cara finansial dapat kan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencintai, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang lain, bukan diri yang awal, yang kita harus terbalik. Ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berdiri buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, bisa jadi muncul. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
0: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027. Pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tiger, selanjutnya kami ajak anda, khususnya untuk anda umat beragama Hindu. Kami hadirkan mimbar agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Giliran kami hadirkan untuk anda pendengar dengan mimbar agama Hindu dengan judul Trikaya Parisuda bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Tetap bersama kami di Persatuan Radio Madiun.

Awigena Mastina Mesida Om Anubhadra Kratau Yanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayubagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, maha guru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua sebagai bekal untuk mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Trikaya Parisuda. Lebih bahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri Laksana Teja Sang Surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip, menghias angkasa. Alangkah banyaknya, tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari, kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya, namun percaya itu penting. Dalam hidup ini, banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama,
orang merasakan mempunyai suatu pegangan, keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bahwa Trikaya Parisuddha adalah bagian dari etika atau susila dalam ajaran Hindu. Timbulnya Trikaya Parisuddha berasal dari sebuah semboyan Dharma yang berbunyi Paropakaran Punyaya Papaya Parapyatnam, mempunyai pengertian yaitu dari tri artinya tiga, kaya artinya gerak atau perbuatan, dan parisuddha artinya suci. Tri kaya parisuddha artinya tiga gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Dalam kehidupan kita mengenal empat zaman, dan sekarang berada pada zaman yang keempat, di mana kejahatan lebih banyak dari kebaikan, 75% dan 25% perbandingannya. Di zaman seperti ini sangat sulit untuk menemukan orang yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu, kita harus selalu menanamkan ajaran-ajaran kebaikan pada anak-anak kita, adik-adik kita, ataupun semua orang sedini mungkin. Kita mengenal bahwa Trikaya Parisuddha adalah tiga perbuatan yang baik. Maka dari ajaran Trikaya Parisuddha ini dapat menjadi pedoman untuk mempelajari arti kebaikan, pada akhirnya berujung pada tingkat kehidupan yang tinggi, yaitu mencapai moksa. Kayika Parisuddha adalah perbuatan atau laksana yang baik, merupakan pengamalan dari pikiran dan perkataan yang baik. Perbuatan yang baik dapat dilakukan dari adanya pengendalian pada tingkah laku, utamanya terhadap himsa karma, yaitu perbuatan menyakiti, menyiksa, atau membunuh makhluk yang tidak berdosa atau bersalah. Himsa karma hanya diperkenankan untuk keperluan yatnya. Pedoman tata susila menuntun kita ke arah menyatukan dan tidak memecah belah. Adapun yang dituntut adalah perasaan manusia ke arah keselarasan antara sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat-sifat manusia menyelaraskan untuk berbuat baik adalah menekankan menjalankan dharma untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang dengan anggota badannya akan berperilaku dan berbuat. Dalam melakukan perbuatan, jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran kebenaran, maka sudah tentu perbuatan yang dilakukan adalah baik dan benar. Oleh karena itu, perbuatan yang baik dan benar disebut Trikaya Parisuddha. Setiap orang selagi dia masih hidup, selamanya ia akan berbuat dan melakukan suatu perbuatan.
dengan berbuat berarti telah melakukan karma, dan perbuatan karma inilah akan menentukan kehidupan seseorang. Berkarma dalam masa kehidupan sekarang ini berarti mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, orang-orang yang sadar akan hal ini akan berusaha dalam kehidupan ini berbuat yang baik daripada masa-masa terdahulu. Sebab setiap orang mengharapkan adanya kehidupan yang baik dan lebih menyenangkan di masa-masa yang akan datang. Perkataan yang baik manis didengar oleh setiap orang. Perkataan itu pantas timbul dari hati yang tulus, lemah lembut penyampaiannya, dan menyenangkan hati pendengarnya. Untuk dapat berkata yang baik, patut dipikirkan terlebih dahulu. Terlanjurnya berkata-kata akan sulit ditarik kembali. Kata-kata merupakan saran komunikasi yang paling cepat diterima di dalam pergaulan, perhubungan, pendidikan, penyuluhan, penerangan, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Manusmriti dinyatakan bahwa perkataan itu menguasai segala sesuatu. Bahwa yang dimaksud segala sesuatu dikuasai oleh perkataan. Perkataanlah yang akar dari asal sesuatu. Orang tidak jujur dalam berkata-kata, sesungguhnya tidak jujur juga dalam segalanya. Mengeluarkan kata-kata patut disadari, sebab ada empat hal yang akan diperoleh seperti dinyatakan dalam pustaka Niti Sastra dalam bentuk kakawin, yaitu oleh perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Perkataan yang baik diusahakan untuk awak suka wong len, yaitu mengusahakan kesenangan orang lain, karena orang lainlah yang akan mendengar dan merasakannya. Mana jika berarti perilaku yang berhubungan dengan pikiran. Mana jika parisuda adalah pikiran yang benar dan suci. Di antara trikaya parisuda ini, pikiranlah yang menentukan dan memegang peranan. Apa saja yang terdapat dalam pikiran akan tercetus dalam kata-kata dan terwujud pula dalam perbuatan. Pikiran adalah sumber segala apa yang dilakukan oleh seseorang. Baik buruk perbuatan seseorang merupakan pencerminan dari pikiran. Bila baik dan suci pikiran seseorang, maka sudah tentu perbuatan dan segala penampilan akan bersih dan baik. Apabila diperhatikan benar-benar tentang segala perbuatan manusia di dunia ini, semuanya berpangkal pada pikiran. Bahwa di dalam pustaka kawan Ramayana Sarga 1 disebutkan Pragati musuh mapara Rihati yatangwanya Tanmadoh ring awak, yang artinya hawa nafsu dan lain-lainnya adalah musuh yang dekat di dalam hati, tempatnya tidak jauh dari diri sendiri. Kehidupan manusia dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kesempatan hidupnya. Masalah-masalah itu akan bisa dihadapi
bila hati atau pikiran dapat dikendalikan terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu yang mempengaruhinya. Pikiranlah yang merupakan pangkal perbuatan. Dari pikiran yang terkendali baik akan menimbulkan perbuatan yang baik, dan dari pemikiran yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Contoh lain dari kita ambil cerita Arjuna Wiwaha, di mana Arjuna berhasil melaksanakan tapanya karena pikirannya terkendali kuat melawan berbagai macam godaan nafsu. Rasa marah atau kroda yang ada sering dapat dirasakan oleh setiap orang. Berpangkal dari pikiran, dan hal itu patut dikendalikan agar kita tidak sampai kehilangan rasa keseimbangan dalam diri. Apabila kita tidak kuat mengendalikan pikiran, inilah kemudian yang dapat menimbulkan sakit, bingung, marah, benci, stres, gila, tidak ingin makan dan minum, tidur pun terganggu akibat pikirannya. Apabila Trikaya Parisuda tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaat dan maknanya akan dapat dirasakan baik secara pribadi maupun golongan atau kelompok secara keseluruhan. Di awal kita sudah membahas bahwa dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik, sehingga mewujudkan karma yang baik pula. Dan dari perbuatan yang buruk akan dihasilkan karma yang buruk pula. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat akan ada karmanya. Untuk itu kita akan mengenal yang namanya karma pala. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tanhana Wang Swasti Hayu Nulus. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Puja Paramasanti. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Namah Swaha. Sarwa Karya Prasidatem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan menyiapkan sejumlah proyek lanjutan untuk memperluas penulisan sejarah Indonesia. Rencana tersebut mencakup penyusunan buku sejarah kerajaan Nusantara hingga kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan seri sejarah Indonesia dinamika kebangsaan dalam arus global bukanlah akhir dari upaya memperkaya historiografi nasional. Menurutnya masih banyak periode dan aspek sejarah Indonesia yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Hal ini dikatakan Fadlizon di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Pusat Senin 31 Agustus 2026. Salah satu rencana yang disiapkan ialah penulisan sejarah Majapahit secara lebih komprehensif. Fadli menilai pembahasan mengenai kerajaan tersebut selama ini masih belum cukup menggambarkan kebesarannya dalam berbagai aspek. Selain Majapahit, Kementerian Kebudayaan juga mempertimbangkan penulisan sejarah kerajaan besar lainnya. Beberapa di antaranya ialah Sriwijaya dan Samudra Pasai, serta sejarah Pajajaran. Kemenbud juga mulai mengembangkan kajian mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode yang menjadi perhatian utama mencakup rentang tahun 1945 hingga 1950. Informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar drama radio karya RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka.
1: rri.co.id

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa, Kak, ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana, Bapak, ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam. Tapi tetap saja terasa sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, Kak?
0: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya, iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan nih, terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
1: Ini, Kak, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apa, Kak, ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap. Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Payung hukum penggantian warna plat kendaraan pribadi jadi putih dengan tulisan hitam resmi diundangkan 5 Mei 2021. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pada pasal 45 di Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 ada 4 warna dasar plat nomor. Putih tulisan hitam untuk kendaraan perseorangan. Kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum. Merah tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Sedangkan hijau tulisan hitam untuk kendaraan bebas. Penggantian warna bagi kendaraan sipil untuk memudahkan pemantauan melalui kamera CCTV yang bisa menangkap dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang rasanya. Malam ini kembali saya Miftahul Karim menjumpai Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk Senin malam bersama dengan komunitas pecinta bahasa Indonesia. Dan sudah hadir di studio kami Jalan Majen Pajatan 10 Kota Madiun, beliau narasumber kita yang bersama-sama akan kita dialogkan gitu ya di kesempatan malam hari ini pendengar. Ada narasumber kita, beliau Ibu Dr. Randa. Jadi Ibu Dr. Randa Agnes Adani, Magister Humaniora, yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, dan hadir di studio. Selamat malam Bu Agnes.
5: Selamat malam Mas Miftah.
4: Sehat wajib ya Bu?
5: Wajib, harus. Harus,
4: harus ya. Harus, ya. Sehat itu harus, oke. Okay. Dan malam hari ini sehat dan tentunya juga bisa menemani pendengar dan juga pemirsa ya Bu Agnes ya.
5: Iya.
4: Oke, okay. Bagaimana Bu suasana di lingkungan kampus dan juga di luar ya, saat ini?
5: Kami sudah kuliah minggu kedua ini, sudah berkuliah.
4: Oh, sudah berkuliah minggu kedua ya. Sudah ya. Masuk ya, sudah habis ya. Masa liburan anak-anak ibu ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Dan malam hari ini pendengar, kita
5: akan minggu ketiga. Kami minggu sudah mulai sejak 18 Agustus.
4: Jadi minggu ketiga ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Nah, pendengar, malam hari ini kita akan bahas tentang peribahasa yang mencerminkan kesopanan. Nah, bagaimana bisa bahasa bisa mencerminkan kesopanan? Kita akan bahas itu, dan untuk Anda nanti di segmen tanya jawab

0: Kami undang masuk di telepon 459198, WhatsApp di 0811 366 9907. Miftah awali dari sebuah pertanyaan ini, Bu. Kalau kita bicara tentang kesopanan gitu ya, nah sebenarnya makna sopan ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengapa juga nilai kesopanan itu sering disampaikan melalui peribahasa?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita itu hidup itu kan selain sebagai makhluk individual, kita itu makhluk sosial.
0: Betul.
1: Kita berhubungan dengan mitra, ya bukan musuh ya, bukan lawan bicara tapi mitra. Sehingga bermitra itu tentu kita harus memperhatikan mitra kita. Dan mitra kita itu ada yang lebih rendah, ada yang setara dan lebih tinggi. Walaupun setara, kita juga tetap harus walaupun lebih muda atau lebih rendah, itu tetap kita juga harus menempatkan mitra itu sebagai pihak yang perlu dihormati, kita perlu respect, sehingga kita perlu santun gitu. Santun itu mendahulukan orang lain, sehingga kadang ada bentuk merendahkan diri supaya komunikasi itu menjadi lancar, kemudian silaturahmi terjaga dengan baik. Nah, orang-orang dulu itu kan terbiasa menyatakan sesuatu itu secara tidak langsung. Kita harus mencari arti di balik itu gitu loh, sehingga digunakan namanya peribahasa. Nah, peribahasa ini bisa dipakai untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam hidup. Jadi nilai moral itu ditanamkan melalui peribahasa yang maknanya perlu kita cari karena tersembunyi gitu. Ini saya angkat karena saya merasa orang-orang sekarang itu pengennya tuh the point ya, toleh, diculek di mata, di depan mata. Itu saja kadang juga tidak tanggap gitu, sehingga atau juga saya melihat sekarang ini banyak ibu yang kurang nyinyir gitu kelihatannya. Jueh itu ya, mengulang-ulang perintah, harus begini, hati-hati, menghormati orang lain, menyapa, lewat di depan orang itu apa?
0: Harus sopan.
1: Harus agak menunduk, permisi, kemudian kalau berkunjung ke rumah orang itu ya menyatakan permisi, kalau pulang ya pamit. Hidup itu kan modalnya sebetulnya hanya dengan tiga kata toh, maaf, tolong, terima kasih, gitu ya. Itu yang kelihatannya agak kurang ditekankan karena beberapa tahun atau dalam pendidikan itu kita mementingkan pendidikan otak, mengasah otak, tapi akhlak dan nurani kurang diasah begitu.
0: Sehingga tumpul ya, Bu ya.
1: Ya. Jadi kepeduliannya kurang dan merasa banyak hal itu dilakukan hanya lip service.
0: Lip service.
1: Sudah kok, misalnya seperti ini Mas Iftah. Jadi ada teman ulang tahun, di grup sudah selamat ulang tahun, happy day dan seterusnya gitu. Begitu bersemuka, bertatap muka langsung gitu, diam saja.
0: Diam
1: gitu
0: saja, betul.
1: Waktu ditanya, sudah ngucapin, kan sudah ada di grup gitu. Kan aneh. Kalau kita berkomunikasi, apalagi dalam di kantor, di tempat yang hubungan interpersonal langsung itu lebih penting daripada lewat media. Betul. Media itu kan kalau jauh ya, misalnya teman kita ada di Jakarta, kita tidak bisa bersemuka mengucapkan lewat media, lewat WA, lewat Facebook, lewat apa. Tapi kalau bertemu kan ya lebih bagus kalau langsung. Apalagi kalau itu menyatakan duka, misalnya ya ada keluarganya yang meninggal, kita mengucapkan cukup di grup saja, ya tidaklah gitu. Sehingga itu yang kemudian menggelitik saya.
0: Betul.
1: Perlu menggali peribahasa-peribahasa yang punya nilai luhur untuk menanamkan nilai-nilai karakter, kepedulian, peduli sesama, kemudian ya bertanggung jawab gitu. Itu yang dikatakan berkarakter. Begitu ya.
0: Oke. Tadi sedikit menyinggung tentang mengucapkan niat media sosial. Ini paling parah itu cuma dikopas gitu loh, Bu.
1: Ya, dikopas atau ikut atasnya begitu. Nah, itu yang pernah terjadi, ada seseorang
0: tidak
1: yang
0: ada usaha sendiri untuk menulis, dan ini kayak semakin berkurang rasa simpati empati ya.
1: ya memang ada effort, ada usaha ya, agak betul. Lebih toh memberi ucapan. Apalagi kalau ucapan itu khas, ditulis bukan hanya betul. Forward. Apalagi itu saya tuh sedih kalau ada orang mengucapkan selamat ulang tahun kayaknya HBD.
0: Ya cukup.
1: Ya. Kan berhenti sudah mengucapkan gitu. Ya, ya. Itu okay. Itu yang kadang baik, perlu baik. Kita merenungkan kembali peran bahasa itu okay. untuk bekerja sama okay. dan juga membina silaturahmi dengan sopan santun.
0: Okay. Nah, begitu. Bu, sebelum kita ke topik yang akan kita bahas secara detail gitu ya, kalau menurut Bu Agnes ini, Bu, apa ya Bu yang membuat peribahasa ini menjadi tetap relevan gitu? Untuk mengajarkan sopan santun di zaman sekarang ini yang tadi Ibu katakan, ini kan bisa dikatakan kalau Mifta tarik benang merahnya ada degradasi moral ya Bu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bagaimana Bu? Apa bagaimana peribahasa tetap relevan?
1: Ya, peribahasa itu kan bentuk-bentuk bahasa yang indah, yang bermakna, yang bernilai, tentu tidak akan lekang dimakan zaman begitu. Ya seperti halnya kalau saya dikaitkan lagu-lagu, lagu-lagu yang ditulis oleh para komposer, oleh guru, dibanding dengan yang lagu-lagu anak-anak atau lagu-lagu dangdut atau lagu campur sari itu kan mereka masih menetap seperti satu-satu aku sayang ibu itu kan selamanya betul, tapi diobok-obok ya begitu apa Joshua dewasa ya hilang begitu jadi sesuatu yang bernilai kemudian itu dihidupi kan beberapa peribahasa itu dulu saya ingat di SD ditulis di tembok-tembok ya, gitu betul. Ya rajin pangkal pandai dan
0: hemat pangkal kaya
1: gitu loh.
0: Sekarang, dan itu biasanya dijadikan tugas ke anak-anak ya Bu ya, anak-anak yang menulis
1: silakan sendiri. Dipilih apa sekarang itu apa googling kan begitu gampang toh sehingga begitu mudahnya sehingga ayo kita cari sebuah peribahasa yang itu melekat pada diri Anda gitu loh misalnya kan ada apa berjalan peliharalah kaki bicara peliharalah lidah begitu dan hal-hal seperti itu membuat oh ya ternyata kita harus berhati-hati gitu loh. Ini yang kelihatannya apa perlu digalakkan, perlu ditumbuh digalakan. Kembangkan kepada ya para orang tua, para guru menggunakan mungkin anak-anak sekarang disindir pakai peribahasa ya tidak mempan, tidak tapi mempan. Kalau itu diulang kemudian maksudnya ibu itu ini loh, ndole gitu kelihatannya mungkin oh iya mengena juga begitu.
0: Oke. Okay. Nah, Bu, kemudian bisa dijelaskan Bu contoh peribahasa-peribahasa Indonesia yang secara jelas ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus tetap diajarkan untuk generasi kita berikutnya.
1: Ini saya menggunakan pertama adalah peribahasa masuk tampak muka, keluar tampak punggung.
0: Artinya apa ini, Bu?
1: Ya, kalau kita bertemu dengan orang itu datang ke rumah seseorang kan kita harus permisi. Sehingga Bu, kan ada toh anak-anak sekarang karena teman akrab gitu atau di kosan langsung nyelonong masuk ke kamar teman walaupun ada induk semang. Jadi permisi. Bludus-bludus bahasa Jawanya ya. Kalau permisi Ibu, saya walaupun sudah kenal kan tidak apa-apa toh. Saya Agnes bisa bertemu dengan Nita. Oh enggak apa-apa Mbak Agnes, silakan masuk gitu. Kalau pulang ya juga pamit, bukan apa muntaber mundur tanpa berita itu loh. Ini ada istilah. Jadi, loh, sudah pulang toh temanmu sudah, Bu gitu.
0: Enggak pamit
1: gitu. Iya. Iya itu. Termasuk juga anak-anak itu kan kalau pergi ya sudah toh, pergi walaupun ada yang sekarang itu kesopanan yang menurut saya agak berlebihan harus cium tangan harus lari ya paling tidak ada orang tahu bahwa saya pergi bahwa saya pulang hei aku pulang gitu loh itu kan penting walaupun bisa juga kan ada salam juga ya assalamualaikum walaupun masuk rumah kan juga rumahnya sendiri kan juga assalamualaikum terus pasti dijawab waalaikumsalam dari apa bagi yang ada yang di dalam oh ternyata anakku sudah pulang gitu. Salam yang sederhana seperti itu termasuk juga memberi makna apa masuk apa tampak muka gitu terus kemudian pergi tampak punggung. Nah, seperti juga kelihatannya di acara 17-an itu kan terjadi waktu datang acara apa syukuran atau acara pentas gitu, datang berbondong-bondong ya, gitu betul. Lama-lama habis lewat belakang apa itu kan,
0: melipir
1: ya, melipir terus kemudian hilang terus okay. Paling tidak ya pamit ke kanan kirinya, mohon maaf saya sudah lelah, saya pulang duluan ya gitu sehingga oh tadi sudah izin saya kok gitu loh. Ini yang kadang nggak tahu ya tadi ada di mana gitu, malah apa belibet ternyata kemudian hilang gitu loh. Dan ini kan anak-anak juga melihat, oh ya ternyata ibu-ibu itu juga komunikasinya tidak lancar, tidak pamit gitu loh. Ini yang termasuk juga kalau mendapat undangan atau apa itu sebetulnya ya kalau memang bisa datang ya datang, tapi kalau tidak bisa kan lebih bagus memberitahu toh. Yeah. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena gitu. Tidak usah mengada-ada ya karena memang tidak bisa, bukan karena mengada-ada terus saya sedang pergi ada acara keluarga dan seterusnya. Acara itu ada acara atau mengadakan acara sehingga tidak bisa datang begitu.
0: Oke. Jadi ini mengajarkan etika kesopanan gitu ya Bu ya.
1: Tapi juga dengan kejujuran sebetulnya dengan orang kejujuran. Itu jujur ya kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Kalau mungkin memang mohon maaf saya lelah baru pergi dari luar kota.
0: Jujur
1: orang
0: saja.
1: Juga maklum gitu loh. Daripada lu ini di mana nggak tahu ya gitu loh. Itu yang kalau orang tua sudah mengajari anaknya kemudian melihat gitu oh ya ternyata komunikasi itu penting yaitu menyampaikan apa ya pamit kemudian apa memberitahukan bahwa tidak bisa hadir dan sejenisnya begitu.
0: Oke. Nah selain dari masuk tampak muka keluar tampak punggung Bu, selanjutnya ada lagi Bu,
1: ada yang sejenis itu ya. apa datang dengan bersemuka pulang dengan bersemuka itu ya itu ya kalau apa datang permisi ya pulang dengan pamit gitu loh, bukan saya ada istilah dulu muntaber itu mundur tanpa berita, tahu-tahu tidak ada ini gitu loh.
0: hilang tanpa jejak
1: gitu loh.
0: Ada lagi begitu kayak datang tak diundang pulang tak diantar
1: gitu. Nah itu celangkung itu celangkung
0: nah, hampir sama ya
1: nggak
0: ada kabar beritanya cucu datang tiba-tiba pergi gitu aja ya. Oke. Nah, ada lagi Bu, ini terkait dengan tata kesopanan juga yang harus diajarkan terus kepada
1: tahu anak. Adat bertamu, tahu adat keluar ya sama maknanya sama, ya. Jadi permisinya tiap daerah itu kan berbeda ya.
0: Betul,
1: misalnya
0: betul.
1: Kalau di Jawa kula nuwun, kalau di Sunda punten gitu loh. Gitu. Dan kemudian permisi gitu. Nah, sekarang kemudian menjadi umum menggunakan assalamualaikum gitu. Saya pun kemudian ya berusaha untuk melakukan dengan rasa hormat loh, bukan selengean atau menghina. Saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kadang kalau nutup lupa. Pakai wassalam gitu loh, tapi ya tetap ada kata penutup gitu loh. Nah saya kemarin itu ada teman yang matan, Bu Agnes mengapa selalu kalau menutup tuturan kok dengan pantun pendek gitu? Saya pasti menggunakan burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian
0: terima kasih.
1: Gitu loh. Kemudian saya cari yang berbahasa Jawa gitu, jadi menyapa kemudian ya menutup, bukan terus sampai tahu-tahu berhenti gitu loh. Termasuk juga sebetulnya para guru itu kalau mengajar kan ya membuka pelajaran kemudian menerangkan kita mau belajar ini loh, tujuannya ini ya, bukan terus sudah selesai kan kita bertemu minggu depan ya, tidak, tapi kita tadi sudah membahas ini beberapa topik penting, semoga bermanfaat sekian terima kasih begitu.
0: Oke. Nah ini yang disampaikan adalah mencerminkan dari etika ya Bu ya.
1: Iya, etiket sebetulnya. Etika itu moral, tapi etiket itu sopan santun, tata cara pergaulan yaitu. Kalau nasihat saya dulu pernah mengajar di sebuah sekolah Cina itu pedoman orang hidup Cina itu yaitu dengan maaf tolong terima kasih
0: tiga prinsip itu. Intinya ini agar kita ketika ada di rumah orang lain tidak bertindak sembarangan.
1: Sadar diri dan sadar posisi. Itu ya karena sudah kadung akrab tidak di atas meja ada pisang goreng langsung dicomot perlu diperhatikan benar-benar.
0: Nah selanjutnya etika apalagi Bu atau peribahasa apalagi yang perlu
1: misalnya
0: kita sampaikan.
1: Seperti ini juga nasihat untuk untuk anak yang kalau apa mau kerja luar kota, mau apa mengembara itu kalau dulu istilahnya ya. Itu dengan di mana bumi dipijak di situ apa langit di langit dijunjung. Hmm. Itu orang harus adaptif ya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau orang Batak itu kan tidak menunduk tapi justru dengan agak menegakkan dada gitu. Tapi kalau di Jawa kan harus agak nunduk dengan permisi gitu. Saya ingat ada film pendek di Jogja yang menggambarkan ada dua nenek-nenek di depan pintu duduk terus kemudian ada orang lewat naik sepeda, semua turun dari sepeda, permisi, naik lagi gitu loh. Itu kelihatannya film pendek, alah cuma begitu kok. Tapi diamati, oh ya, salah satu santunnya itu ya tidak perlu nyapa, apa kabar, sudah makan atau belum nenek, ya itu sudah cukup dengan nunduk permisi gitu saja dengan gestur tubuh yang sesuai juga begitu. Tapi saya ingat film pendek itu kemudian ditayangkan berulang, termasuk juga gambaran anak-anak Jepang itu ya. Anak Jepang itu kalau dia menyeberang jalan kan kendaraan-kendaraan berhenti, setelah di seberang jalan dia nunduk terima kasih kepada karena diberi kesempatan gitu. Ini yang kadang saya kagum pada anak-anak Jepang yang masih apa kecil-kecil. Termasuk apa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsanya, bukan terus kalau kita itu kan kadang kalau sudah berpendidikan lupa Jawanya, lupa Indonesianya, jadi merasa saya sudah tinggi modern. Gitu, sudah modern itu kuno gitu saja kok dipelihara gitu loh. Sedangkan moral, nilai-nilai apa nilai-nilai kepedulian, kesopanan, karakter itu terbentuk menjadi pribadi yang tidak bisa dibeli tapi harus diajarkan terus-menerus gitu loh. Kalau matematika kan bisa dipelajari sendiri gitu loh. Tetapi apa nilai-nilai kesopanan itu harus ditanamkan, ditumbuh kembangkan oleh keluarga, oleh sekolah begitu. Ya, seperti juga kan sekarang beberapa sekolah yang kalau pagi guru-guru apa berjajar, mereka salaman gitu loh. Kemudian selamat pagi, kan ada gestur dengan nunduk, tidak harus selalu cium tangan lah, tapi ada yang memang terbiasa dengan cium tangan ya silahkan saja, tapi ada nilai-nilai sapaan dengan menatap muka gitu. Sekarang itu kita kan melihat seperti tampaknya sopan ya, petugas apa para muniaga di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kalau kita buka pintu langsung selamat pagi, selamat datang, selamat berbelanja. Tapi tidak tampil muka, wajahnya itu enggak tahu tidak tahu di mana. Dia seperti beo yang mengucapkan kata-kata tidak bermakna.
0: Kadang sambil membelakangi,
1: sambil membelakangi, sambil tetap nata barang dan orangnya ada di mana dicari tidak ada gitu. Jadi kalau mau menyapa ya betul-betul nah, saya selalu salut dengan nilai-nilai kesopanan, pelayanan itu satpam bank gitu loh. Ada sekian tempat ada satpam yang paling sopan itu kan satpam di bank. Pasti membukakan pintu,
0: menanyakan,
1: selamat siang, ada yang bisa saya bantu, mengarahkan gitu loh.
0: Bahkan tidak hanya mengarahkan ya Bu ya, benar-benar mau
1: membantu,
0: apa
1: betul membantu. Jadi menanyakan mau ngurus administrasi atau mau apa ngambil uang atau apa. Kalau mau ngambil uang diambilkan apa kartu antrian yang berbeda dengan kalau itu pelayanan customer gitu loh. Itu kan sungguh kalau semua orang bisa melayani gitu. Kan sering kita itu kan mendegradasi makna melayani itu pelayan. Pelayan itu batur, babu yang konotasinya rendah, melayani digambarkan dengan pakaian seadanya, pakai serbet tersampir di pundak dan seterusnya. Itu kan mendegradasi sebetulnya, mengurangi nilai melayani. Melayani itu kasih siapapun, justru orang-orang yang lebih terhormat melayani itu lebih bagus misalnya menyapa seperti di sekolah-sekolah tidak ada ya kepala sekolah ya yang disuruh hadir guru. Coba kalau kepala sekolah pertama kali datang di depan selamat pagi kalau perlu diberarti belajar baik-baik lo ya, pengen jadi apa tentara ayo semangat pak tentara, aku pengen jadi polisi ayo selamat Bu Polwan gitu. Anak-anak itu kan tergali motivasinya untuk mengejar cita-citanya gitu.
0: Ini yang dijadwal gurunya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, kembali ke peribahasa tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ada nggak Bu kesamaan dengan atau ini sama bermakna sama lain ladang lain
1: lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya.
0: Iya.
1: Itu agak beda.
0: Agak beda.
1: Kalau apa, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain
0: ikannya.
1: Ikannya itu kita harus memahami bahwa apa, kita hidup itu apa, tidak homogen tapi heterogen gitu loh. Nah, karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kita perlu adaptif, perlu di mana bumi dipijak, di situ
0: langit
1: dijunjung. Seperti gitu, misalnya ya, orang-orang apa, pergi ke Batak yang makannya banyak itu, atau ke Indonesia Timur kalau makan itu nasi segunung gitu ya. Ya mungkin kita ya kalau mau menyesuaikan makan banyak tidak, tapi ya oh ya, terus makan kita menjadi lebih pelan supaya bisa bersamaan dengan mereka yang makan banyak itu begitu. Jadi
0: kalau orang Jawa bilang desa mawa coro,
1: ya negoro mawa toto, desa mawa coro. Ya kita ikut seperti kalau kenduri gitu ya. Sekarang kan mulai dihidupkan lagi. Betul. Orang makan di daun pisang yang kemudian ditaning-taning nasi lauknya gitu. Kelihatannya menyenangkan, tapi kan ada beberapa orang yang memang tidak bisa makan pakai tangan gitu. Ini kan juga kan ada budaya Indonesia itu kelihatannya Jawa atau Indonesia kan makan itu pakai tangan. Kemudian Barat hadir dengan sendok garpu, Cina datang dengan sumpitnya, begitu. Betul. Ya kita ya tetap harus belajar juga, pernah mencoba pegang sendok garpu lah, jangan saya kalau nggak makan, kalau nggak pakai tangan itu nggak sedep masuk mulut gitu loh. Sendok itu lebih jorok loh, karena masuk mulut gitu loh.
0: Lagi,
1: dan nanti dipakai orang lain gitu. Kalau tangan kan tangan-tangan saya sendiri, dan itu tidak sampai masuk mulut kan, hanya di depan pintu, di depan mulut gitu loh. Ini yang kemudian yaitu kalau kita terlalu kaku kelihatannya juga apa, tidak bisa diterima di banyak kalangan gitu ya. Jadi kadang misalnya saja, mohon maaf kalau saya diajak atau diminta berbicara di kelompok komunitas-komunitas muslim, ya saya tidak akan pakai celana pendek gitu, tapi pakai celana panjang, baju panjang, kemudian pakai pasmina yang saya sampirkan di pundak. Tentu saya tidak akan mengubah penampilan saya, kemudian saya berhijab kan, tetapi saya kemudian pakai kerudung, saya pakai kerudung tapi tidak hijab gitu. Sehingga kadang ya bertanya, Bu Agnes memang jadi mualaf kok sekarang pakai hijab gitu. Tidak, saya pakai kerudung karena apalagi dalam perjalanan itu takut apa leher saya kena angin AC gitu. Betul. Ya saya pasti pakai kerudung gitu. Itu yang ya saya tidak menghina wong kerudung itu ya, budaya Indonesia kok
0: sudah menasional.
1: Nasional sebetulnya.
0: Kayak semacam peci pun itu siapa bisa boleh gitu ya.
1: Biasanya kalau pakai topi sudah tidak pantas, nenek-nenek kok terlalu gaul kalau pakai topi, ya pakai pasmina itu saya pakai untuk kerudung begitu.
0: Baik. Baik, kembali ke tema. Selain tadi sampai pada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini harus adaptif tadi Bu Agnes.
1: Iya, bagaimana kita menyesuaikan diri sehingga senggam. Ya itu kalau orang Jawa ada istilah ajur-ajer, walaupun tidak harus selalu ajer ya. Terus kemudian jadi tampak tidak, kepribadian kita hilang gitu, tidak. Tapi ya menyesuaikan saja gitu loh. Sehingga kadang ada beberapa momen penting itu kan kadang ditambahi juga dengan ketentuan dress code ya, pakaian apa yang disepakati bersama begitu. Ya orang kan ya juga harus adaptif. Saya kan sukanya warna merah, saya enggak suka putih, saya enggak mau pakai putih. Ya paling tidak nuansa putih lah, jangan sampai kalau seperti 17-an itu kan ya, ada ada tirakatan, kemudian ada jalan santai itu kan mesti nuansanya merah putih ya, tidak harus beli baju merah dan celana putih karena saya tidak suka celana putih karena cepat kotor. Ya sudah, yang penting oh saya sudah pakai apa, pakai baju merah supaya tampak putih, ya diberi aja selendang putih begitu kan, sudah sesuai cukup. Supaya tidak nampak aneh gitu.
0: Tidak terlalu bedani, mengada-adakan
1: gitu. Ya tidak memaksakan diri tetapi juga ya menyesuaikan itu penting gitu loh, sehingga menjadi bagian dari gitu. Apa itulah gunanya hidup dalam masyarakat gitu. Nah saya selalu kepada mahasiswa saya tekankan orang itu harus sadar diri dan sadar posisi, gitu. Saya jadi dosen kan ya hanya kalau di kampus toh, kalau di rumah ya jadi ibu rumah tangga, jadi pembantu, jadi pengepel, jadi apa, laundry dan seterusnya gitu loh.
0: Baik, Bu ini ada pertanyaan dari Mas Theo. Mas Theo ini pendengar setia dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Magelang.
0: Mau tanya nih, bagaimana cara cara menerapkan nilai peribahasa tersebut dalam komunikasi digital? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menerapkan nilai peribahasa dalam komunikasi digital saat ini?
1: Ya, ya gunakan kita. Ya, nano, dari siapa ini namanya?
0: Mas Theo.
1: Oh, Mas Theo.
0: Mas Theodorus Yudhistira.
1: Oh ya, oke, okay, Mas Theo, selamat malam. Jadi kita bisa membuat branding kita gitu loh. Seperti saya, Mas Theo boleh nanti lihat IG saya. Saya punya dulu apa? Sekarang ini saya punya Putilar, puisi tiga larik. Dulu tiga baris gitu. Tiap dua tiga hari sekali saya membuat kronik hidup saya, perjalanan hidup saya, saya sedang pergi kemana, posisi saya di mana, itu saya buat puisi tiga larik itu. Itu menunjukkan ciri khas gue gitu loh, ini gue loh. Jadi ada beberapa teman kan, halo Bu Agnes, gimana putih barnya, bagaimana putih larnya gitu loh, sehingga itu identifikasi diri. Termasuk juga saya pernah beberapa waktu yang lalu itu jadi pembicara di apa, di perpustakaan kota, itu saya tutup dengan yaitu burung pelikat burung cendrawasih, cukup sekian terima kasih. Ternyata ada teman, burung pelikat burung cendrawasih, terus saya tanya, dapat dari mana? Saya tadi di perpus Bu, dengar suara ibu gitu. Jadi kalau saya secara sengaja memang menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, seperti juga sadar diri, sadar
0: posisi
1: kemudian juga di mana bumi dipijak di situ bumi dijunjung, seperti juga misalnya kalau saya tampil di televisi kan harus seluruh tubuh saya tampil, karena ini RRI siaran, ya sudah yang penting setengah badan saya tampil gitu ya, bukan bangun tidur tuh alah ucek-ucek, ya sudahlah yang penting. Kalau dulu sebelum apa pakai media digital YouTube gitu, kita tampil kaos oblong nggak apa-apa gitu loh, karena tidak akan dilihat orang. Nah sekarang paling tidak ya agak rapilah begitu loh. Ini yang namanya menyesuaikan diri, karena apa, harga diri kita itu terletak juga ajining diri gumantung sokolati, ajining mergo busono gitu, apa ajine sariro mergo busono. Jadi kita menghargai diri sendiri, jangan walaupun tidak terlalu banyak, apa terlalu tinggi menghargai diri sendiri, tapi kita juga harus respect terhadap diri sendiri karena kita menginginkan orang lain respect pada kita gitu. Jangan terlalu merendah juga karena rendah hati banget, dorsor-dorsor, ya tidaklah begitu loh.
0: Ini
1: ya. Iya, jadi ya wajar saja,
0: wajar,
1: tapi
0: sewajarnya.
1: Ya sewajarnya. Permisi dengan menunduk, memperkenalkan diri. Kadang saya juga berkelakar misalnya kalau saya jadi pembicara di forum apa forum ilmiah, saya akan memperkenalkan saya Dr. Anda Agnes Atani MUM, itu saya pakai ya. Saya dosen pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Tetapi kalau di hadapan ibu-ibu PKK, saya pasti mengatakan, saya Bu Agnes Atani, saya seorang ibu rumah tangga gitu loh, yang nyambi cari upo di Widya Mandala gitu. Menekankan supaya sama-sama saya diterima selevel, sehingga mereka bisa terbuka. Kalau saya menempatkan diri, apalagi jabatan saya dulu saya cantumkan semua, kan membuat orang wah kelihatannya saya berkilauan, tapi membuat orang jarak menjadi semakin jauh.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul.
1: Jadi mendekatkan diri ya tidak terlalu dekat, tapi ya inilah saya. Dan kemudian bagaimana menjadi konsisten gitu. Kelihatannya saya di RRI itu sudah lebih dari 25 tahun, ya inilah saya gitu loh. Iya, begitu masislah.
0: Baik, dan tadi sampai pada puisi, maksud kami peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Theo, bagaimana menerapkan? Artinya di era digital, ya tadi ya, sebagai contoh cari, Bu Agnes menerapkan di digitalnya melalui Instagram, media sosial, mungkin juga ketika kita menulis story di WA ya Bu ya, bisa itu kita terapkan ya.
1: Saya apa, mencoba. Jadi seperti ini, menggunakan kosakata-kosakata yang tidak lazim gitu saya gunakan kadang. Jadi mencari padanan kata yang tidak lazim. Seperti saya pernah menulis pumpunan kata-kata yang terserak untuk itu untuk apa pumpunan itu sama dengan himpunan. Kalau himpunan kan sudah umum, sehingga saya gunakan kata pumpunan gitu loh. Sehingga kadang kemudian saya beri penjelasan di belakangnya gitu.
0: Okay.
1: Supaya kosakata itu dipakai banyak orang, kemudian orang tahu maknanya, ternyata ada kosakata ini begitu. Karena beberapa anak sekarang itu pernah dengar belum? Aduh, gitu loh saya. Kadang dunia kelihatannya ya, karena jarak usia begitu jauh dengan mahasiswa saya, itu saya pengajar mata kuliah kosakata, saya tanya, pernah dengar kata infalan? Belum, Bu.
0: Iya.
1: Loh, kalau lebaran itu ada berita tentang infalan dari Wonogiri, Pacitan ke Jakarta? Belum, Bu. Ya, dicari di kamus.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kamus itu rujukan kalau Anda penasaran. Begitu.
0: Sama seperti ketika ada infalan ini yang non sewu ini asisten rumah tangga yang kondisional
1: ya, kondisional Pak saat
0: ini
1: tertentu.
0: Kita teringat dengan lawan kata dari mudik, ada milir
1: ya, karena udik dan hilir gitu ya. Nah, saya pernah bertengkar soal mudik dan pulang kampung itu beda gitu loh. Kalau pulang kampung itu saya kerja di Surabaya, sebulan sekali pulang ke rumah, itu namanya pulang kampung, karena memang di kampung. Tapi kalau mudik itu hanya untuk tilik, hanya ya liburan sementara dan kembali lagi ke tempat asal, itu mudik. Alah, sama saja gitu kok saja rame. Lo, kita sedang bicara tentang bahasa, nilai rasa, dan ada perbedaan makna, nuansa maknanya beda gitu. Karena kalau mudik itu kaitannya hanya soal hari raya, bukan tidak ada acara terus pulang, saya mau mudik gitu ya. Akhirnya saya, walaupun sebetulnya seperti ini ya, mengatakan, saya itu masih mengatakan kalau ke salah tiga saya mau pulang. Harusnya kan tidak, saya harus tilik ibu bapak kan, berkunjung kan, bukan pulang gitu loh. Kalau pulang itu kan ke tempat kita tinggal, begitu loh. Ya, tapi tanah kelahiran itu punya nilai gitu loh. Jadi mengatakan
0: mudik
1: pulang gitu, walaupun harusnya berkunjung gitu loh.
0: Tilik.
1: Ya, tilik dalam bahasa Jawa.
0: Oke, ada film yang dipotong
1: tilik itu ya menengok, menjenguk, dan kemudian kita balik lagi ke tempat semula.
0: Karena cuma sebentar ya, Bu ya. Okay.
1: Itu ya.
0: Nah, selain itu, Bu, karena kita sudah di penghujung acara ini, mungkin bisa running gitu ya, Bu ya. Ada lagi peribahasa-peribahasa yang menunjukkan,
1: seperti juga bahasa menunjukkan bangsa.
0: Bahasa menunjukkan bangsa, betul.
1: Jadi kalau kita menggunakan bahasa Jawa itu kan, jadi apalagi kemudian memilih bahasa Jawa yang halus gitu, kan tampak kita jadi halus. Ibu Agnes saking Solo nggih, gitu. Saya mengatakan nggih, itu saya mengatakan bahwa saya bukan orang Solo. Kalau orang Solo kan pasti inji gitu. Saya mengatakan nggih gitu, saya tampak bukan orang Solo, tapi Solo. Ya, orang kemudian karena tampak halus gitu halusnya. Jadi kadang seperti juga kalau di acara pojok pitunya JTV itu loh, bahasa Jawa kulonan dikatakan wonten maling sedo gitu loh. Bahkan tapi waktu di pojok pitunya Uskup Surabaya matek gitu loh. Uskup matek bareng maling sedo. Kan harusnya wonten Pandung pejah, tidak sedo kan. Menggunakan kromo bukan kromo inggil begitu loh. Tapi yaitu Uskup Surabaya matek itu di tahun 2004 sampai sekarang itu masih melekat, teringat. Sudah ganti dua kali gitu, saya masih menekankan kata-kata itu gitu. Sehingga karena bahasa menunjukkan bangsa. Jadi tingkah laku tutur kata seseorang itu menunjukkan asal usulnya dan juga kepribadiannya. Jadi ada tunduk penat, melentur patah. Jadi orang itu kalau melentur tentu tidak patah ya, kita itu perlu ya tunduk, kemudian melentur, menyesuaikan diri gitu loh. Seperti juga, nah saya tuh karena tua gitu, kalau sudah pertemuan di lesehan itu, perkosonya setengah mati, kerengkangan jadi duduk berdiri gitu, sehingga kadang saya menyesuaikan, boleh tidak saya nanti duduk di pinggir supaya bisa agak selonjor dan seterusnya gitu. Jadi kadang ada tempat-tempat tertentu yang menyediakan tempat duduk untuk para lansia gitu loh. Ini saya sadar lansia, lutut saya sudah mulai bermasalah gitu, jadi kadang perlu minta maaf gitu loh. Tapi juga ada nilai agak keras itu, kalau berani karena benar, takut karena salah. Itu kan ya, walau tidak terlalu sopan banget, tapi menyatakan bahwa saya benar dan Anda salah, menyadari itu, walaupun
0: ya
1: tidak
0: disampaikan ya, Bu, ya.
1: Tidak perlu mentang-mentang gue benar loh, begitu. Tapi yaitu berjuang menyatakan. Nah, sekarang ini banyak orang terlalu banyak basa-basi menjadi basi beneran itu. Jadi kalau di depan oh iya enggak apa, tapi belakang ini tuh gimana tuh kayak gini kok didiamkan saja. Berani enggak ngomong? Ya jangan
0: manis
1: ibu
0: di muka,
1: aja
0: gitu ya,
1: gitulah. Ini yang kalau ya, agak kasar di bahasa Jawa ada istilah wani silet wedi rai, ya. Berani di belakang, di depan enggak berani, tampak manis. Terus, menyapa dengan manis tapi di belakangnya ngomel-ngomel gitu.
0: Ini yang
1: kadang perlu diajarkan kepada orang, ya sudah. Ya terus terang saja kalau tidak cocok, bukan apa lamis ya, lip service hanya dengan apa bermuka manis tapi dalamnya dongkol, lama-lama jadi penyakit kalau seperti itu. Iya. Iya.
0: Oke. Dan yang terakhir ini seperti ilmu padi.
1: Iya. Seperti ilmu padi, kian berisi, kian merundu. Jadi itu tanda bijaksana kalau ini bijaksana. Ya sudah. Kalau misalnya ya ada orang sedang berat api-api menjelaskan sesuatu yang salah, ya didengarkan dulu, bukan seketika dibukan, hei salah itu, gitu ya. Itu nanti kan mempermalukan orang, ya sudah diam saja. Baru setelah dimintai pendapat, menjelaskan, baru. Mohon maaf, yang benar seperti ini, gitu. Itu apa posisi dari peribahasa seperti ilmu padi, kian berisi, kian merundu.
0: Oke, Bu, yang terakhir ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda atau kepada pendengar dan pemirsa ya, Bu ya, agar tetap menjunjung kesopanan di tengah perubahan zaman?
1: Ya, kita memang hidup dalam zaman yang penuh ketergesa-gesaan gitu ya. Pengen cepet-cepet, pengen apa selesai. Cuma gini seperti kita kalau kita browsing ya, meramban itu kan hanya sepintas. Ya kalau itu punya nilai ya kita apa baca pelan, kemudian kita resapi, kemudian mendengarkan. Kan banyak anak sekarang, saya kadang juga menasihati kalau dinasihati ibu terlalu nyinyir, pakai aja headset gitu loh. Ya tidaklah, jadi mendengarkan aktif, kemudian menggunakan tutur kata saya yang manis walaupun tidak lamis, itu penting.
0: Okay.
1: Jadi bahasa itu kita gunakan untuk bekerja sama dan mengidentifikasi diri. Diri kita dinilai orang karena bahasanya, karena tutur katanya. Walaupun saya itu kadang merasa saya tuh terbiasa kayak gali gagal malak gitu. Ya kalau dengan ya kadang agak-agak lamis sedikit tapi tidak terlama. Iya ibu apa kabar, ih bajunya bagus gitu ya tidak, tapi ya menyapa secukupnya. Tapi bahwa kita tetap menghargai, menghormati lian atau orang lain.
0: Baik, terima kasih Bu Agnes untuk waktunya dan ilmunya di malam hari ini. Bagaimana kita mencoba untuk menyadarkan ya yang tadinya mungkin terlupa pendengar dan juga pemirsa terhadap etiket dari ya kesopanan melalui peribahasa. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dan akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar tetap menerapkan sopan santun adat ketimuran ya Bu ya. Terima kasih Bu Agnes, sehat selalu.
1: Selamat malam. Sehat.
0: Sehat dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu ya Bu Agnes. Selamat malam Bu Agnes, dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, pendengar saya Miftahil Karim dan juga Ibu Agnes pamit undur diri dari Ngobras malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Kementerian Kehutanan lumantar Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, lan Nusa Tenggara ing Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan di Jenkakum Kehutanan nugasaken tim ahli kangge nyinaoni panduga pidana kebakaran hutan lan lahan ingkang kedadosan ing Gunung Bromo. Kangge nyengkuyung proses penyelidikan PPNS Balai Gakum Kehutanan Wilayah Jawa Bali lan Nusa Tenggara dampingi kalih ahli saking Institut Pertanian Bogor IPB University. Kangge mendet sampel supados saged mangertosi kawontenan kawasan lan dampak kebakaran dhateng siti lan lingkungan. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali lan Nusa Tenggara Aswin Bangun ngandharaken kalih ahli ingkang dipuntugasaken wonten kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS inggih menika Profesor Bambang Hero Saharjo ingkang mujudaken ahli kebakaran hutan lan lahan sarta Profesor Basuki Wasis ingkang mujudaken ahli bidang kerusakan tanah lan lingkungan saking IPB University. Kekalihipun mendet sampai sampel wonten panggilan ingkang kenging dampak kebakaran ing Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Salebetipun ngelampahi tugas kelawau PPNS Balai Gakum Kehutanan Wilayah Jawa Bali lan Nusa Tenggara dipun dampingi ahli sasaran Polisi Kehutanan TNBTS. Perum Bulog Cabang Tulungagung wiwit nyeloraken bantuan pangan tahap kalih dhateng keluarga penampi manfaat KPM ing Kabupaten Tulungagung ingkang mujudaken perangan saking upaya pemerintah njagi ketahanan pangan lan kegiatan tumbas masyarakat. Penyaluran kanthi simbolis dipunlaksanakaken wonten Desa Sumber Dadi Kecamatan Sumber Gempol kanthi sasaran 768 KPM ingkang nampi gunggung 3,5 ton beras. Pimpinan Cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan ngandharaken saben KPM nampi 3 kg beras ingkang mujudaken jatah bantuan kangge 3 wulan inggih menika Juli, Agustus lan September 2016. Dipun sebataken gunggung jatah bahan pangan tahap kali ing Tulungagung dumugi antawis 1,000-1,100 ton beras ingkang badhe dipun saluraken dhateng 1,000-1,700 KPM ing sedaya wilayah Kabupaten Tulung Agung. Ngantos pungkasan Agustus, banpang ingkang sampun kasaluraken dumugi antawis 1,000 ton beras lan badhe dipun kebut supados sedaya bantuan saged dipun tampi masyarakat saderengipun pungkasan September. Miturut Jonas, penyaluran bantuan sejatosipun sampun kawiwit minggu kapengker. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan nyebat wontenipun panggenan foto kanthi pemandangan kembang bougainville ing pinggir Telaga Sarangan kados ing Italia ingkang nembe viral tumut ningkataken jumlah kunjungan wisatawan dateng objek wisata kasebat. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disbudpar Kabupaten Magetan Yosef Cahyo Wibawanto ngandharaken kawan taripun pemandangan papan foto wonten sejumlah platform media sosial gadah dampak sae dateng jumlah wisatawan ingkang dugi ing Telaga Sarangan. Ada dasar data, dampak viral saking panggilan foto kalawu jumlah kunjungan wisatawan ing Telaga Sarangan saged dumugi 9,000 saben dinten Sabtu lan Minggu. Jumlah kalawu mindhak kathah kebandingaken Sabtu Minggu kawontenan normal ingkang namung antawis 10,000 wisatawan saben dinten. Miturut Yosef, mindaipun jumlah wisatawan kalawau nedahaken agengipun peran platform media sosial kangge promosi destinasi wisata jaman digital sak menika. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro nyatet langkung saking gangsal atus kepala keluarga utawi antawis 17,000 gangsal atus seket songo jiwa gada potensi kekeringan toyo, kekirangan toyo resik wonten mongso ketiga dawa wonten cengkerama tahun menika. Peta wilayah ingkang kenging dampak krisis pasokan toyo resik wonten 3 desa
ingkang sumebar ing 13 kecamatan wiwit saking wilayah Pucuk Wetan, Kilen, ngantos sisih kidul Bojonegoro. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi ngandharaken kecamatan Sumberrejo lan kecamatan Ngasem dados wilayah paling wiyar kekirangan toya ingkang sami-sami wonten 7 desa. Wilayah Kecamatan Sumberjo inggih menika Desa Deru, Sumberharjo, Margo Agung, Ngampal, Tlogo Agung, Kayu Lemah, sarta Mbogangin. Wilayah Kecamatan Ngasem inggih menika Desa Sendang Harjo, Trenggulunan, Kolong, Sambong, Dukuh Kidul, Bareng, lan Jelu. Miturut Heru, data kalawau dipun kempalaken saking laporan resmi panyuwunan kintunan toya saking warga. Kangge ngirangi beban masyarakat BPBD Bojonegoro tumindak cepet kanthi makarya sesarengan kalian mariko pihak ngintun bantuan toya resik. Gunggung 311 unit armada tangki isi, gunggung 1.000.000 gangsal 150 gangsal 1000 liter toya resik dipun kintun langsung wonten pasomahan warga. Kejawi menika, petugas ugi nyalurakan 1.007 lembar terpal, 2.006 buah jerigen, 26 unit tandon, sarta 3 unit gentong penampung toya. Pawarti ingkang pungkasan para pamirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 7 Madiun terus mbudidaya kangge ningkataken keselamatan wonten perlintasan sebidang kereta api ing wilayahipun. Paling boten tahun menika wonten 7 panggenan ing wilayah Kediri dipun bangun pos jagi kangge ngiyataken pengawasan dateng kendaraan lan masyarakat ingkang liwati ing jalur kereta api. Pembangunan kalawau mujudaken perangan saking program nasional kangge ningkataken keselamatan perlintasan sebidang KAI ingkang dumugi 1.900 panggenan prioritas ing maneka wilayah operasi. Saking 13 panggenan ingkang dipun jatahaken kangge daerah operasional 7 Madiun tahun 2016, 7 antawisipun wonten wilayah Kediri. Panggenan kalawau sumebar ing jalur Minggiran Papar, Papar Purwasri, Purwasri Kertosono, sarta Keras Ngadiluih. Manajer Humas Dao 7 Madiun Tohari ngandharaken pembangunan fasilitas keselamatan dipun laksanakan adhedhasar kawontenan saben perlintasan. Miturut Tohari, saben panggenan gadah karakteristik boten sami saengga mbetahaken penanganan ingkang dipun selarasaken kalian tataran kabetahan lan kawontenan lapangan. Kejawi 7 panggenan ing Kediri, 6 panggenan lintunipun wonten wilayah Blitar, Tulungagung lan Madiun ugi dipun bangun. Para pamirsa cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Pecinta lagu-lagu keroncong. Sehat selalu mudah-mudahan ya, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini. Setiap Senin malam kita hadir dan kita berjumpa lewat udara dengan program acara Ragam Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ditelepon 459198, WhatsApp kami di 08

kacarita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresno. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama, yaiku Prabu Salya, supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati saktemene wis duwe rasa tresno karo Raden Janaka. Panengahing Pandhawa, iya putrane Prabu Pandhu Dewanata.

Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati, menawa sejatine atine ora tresno babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil kandil, ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyowarna, ayu rupane lan merakati, ananging separuh liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae, Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana, senajan toto lair dadi bojone Duryudana. Ananging toto batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara, nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsuniku, Banowati dadi wanita mindhak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku utama, malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggu pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akalan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semono uga manungsa, senajan wong sugih mblegedhu, dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka, ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng, mestine derajat bakal asor ora kajen keringan maneh. Kosok baline, senajan wong melarat kesrakat, pidak pedaraan paribasane, ora kondang, ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adika ngadiku ngadikuno, sopo siro sopo ingsun, panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah, mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci
opo kreweng kang ora ono regane.

0: Ada keroncong Banyu Langit dari mendiang Didi Kempot ya. The good father of broken heart katanya. Ya, pendengar, untuk Anda yang kembali ingin tergabung di telepon 459198, WhatsApp 08 11 36 366 9907. Di jalur WhatsApp ini pendengar, Miftah awali dari Ibu Mami di Ponorogo ya, nyuwun dipun puterakan lagu Bandung Selatan di waktu malam. Salam kagem panjenengan, ugi sedaya pamit dhumateng dari Madiun, nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Mami, sampun bergabung via WA ini. Baik, kita terima di 459198 di ujung telepon. Sudah ada yang berdering tampaknya ini. Kita terima. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Piyo.
0: Assalamualaikum. Saged buka kori ini.
1: Sugeng dalu di mana?
0: Sugeng dalu.
1: Alhamdulillah, buka kori nomor tunggal lagi.
0: Nge.
1: Kita tuh hadir di mana?
0: Pertama.
1: Sawan deni mas.
0: Hadiahnya mesti ini lagu ini kalih biasanya.
1: Oh ngaten nggih.
0: Nggih. Lah
1: mungkin sih nomor kalih nek saged kula dipun panggil ngiteng asmara
0: di mas. Ngiteng asmara siap.
1: Nggih iki ku daluman mboten napa-napa niku terakhir.
0: Oh ngaten. Terakhir nggih.
1: Nek terutama nggih kemarin kula mboten kantes.
0: Napa niku Mbah?
1: Napa kula kemu kantes sembar karet. Kecik di mas.
0: Oh kecik.
1: Ya
0: siap nggih.
1: Kula rumiyin zaman sekolah kula teh arit niku menang kok nggih atuh kecik di mas.
0: Ngeten.
1: Nggih sembar garit niku namine. Nek ben kula rumiyin tuku nek era mriku.
0: Oh nggih.
1: Niku sembar garit niku disebar ibu mengen di garit trici niku nek nyangkut berarti mati.
0: Nggih.
1: Ora kena dituju.
0: Nggih.
1: Nek mesti niku mlebet berarti mboten mati.
0: Nggih menang.
1: Menang.
0: Oh.
1: Nggih ta bisa kan tadi.
0: Bisa kan tadi.
1: Ya biar dene mriki to, Mas.
0: Nggih. Oh ngaten.
1: Nggih.
0: Salam mawon, nggih. Nggih.
1: Nang boten kesuwen kagem gendike wulan di Mas.
0: Nggih.
1: Wulan cemitaraken.
0: Nggih.
1: Wulan cemitaraken.
0: Nggih.
1: Wonten kaibunnya bumi sinem di mas.
0: Bumi sinem. Bisa nama apa? Bisa lah.
1: Kok bumi sinem?
0: Bisa lah.
1: Nah ini gue loh. Dini yang di suka di TV suang tua apa? Lari-lari.
0: Nggak.
1: Nggak. Nggak. Nggak. Nggak. Nggak. Nggak. Nggak. Nggak.
0: Nggak.
1: Kalau aku menikah bertemu kesempatan kalian tumari mas.
0: Nggak.
1: Kalian teh liris.
0: Nggak.
1: Mboten kesempatan mari bisa kartasi kalau mau di cumi kartagen.
0: Nge.
1: Busul kan putika di mas.
0: Nge.
1: Kalian bisa ikun, mungkin monitor, mungkin ikun, no, bisa ikun, keluar antar lo jenengan.
0: Nge, bisa ikun.
1: Tak tunggu-tunggu, pokoknya minggu.
0: Nge.
1: Di mas.
0: Nge, mbak.
1: Nanti gue niku di mas.
0: Nge.
1: Di masnya tulang.
0: Hmm.
1: Kalian niku di masnya Agung Surya kali di Mas Muhammad.
0: Oh, nggih.
1: Mungkin lancar ya. Wonten Kalimantan di Mas Rustianto.
0: Nggih.
1: Di Mas Mudono.
0: Nggih.
1: Di Mas Joyo Sumuk.
0: Haryo Kobias.
1: Lah. Kalau di Mas Pauji ini gue mungkin ujung bisa kita ikut.
0: Nggih.
1: Di Mas.
0: Nggih.
1: Ulo nengnya tadi kita nih kayak mutan Wargo Lami di Mas.
0: Wargo?
1: Lami.
0: Wargo Lami, sinten mbah?
1: Meniko kalau semanten meniko sauki RRI ngawetan akan ngegono, nge mesti ngegono.
0: Satu
1: kali di mas.
0: Sinten mawan meniko?
1: Aduh gue Bayan Bakri.
0: Bayan Bakri.
1: Bayan Sastro Markaban.
0: Sastro Markaban. Meniko wonten telatah pundi mbah?
1: Meniko wonten Kebon Sari di mas.
0: Oh Bonsari Mediun.
1: Nge.
0: Muala, nge mbok pilih dalu meniko.
1: Monitor,
0: monitor, mida ngetakan suara nerne panjenengan, di enggal-enggal, sambung, ngeten ge.
1: Kalian ikut di mas ge?
0: Ge.
1: Wonten Ponorogo tu gue sanusi kalian niku manik maninten.
0: Ge.
1: Tulis ni asmara wis mida ngetakan. Dimas.
0: Jih, Mbak.
1: Kula rumiyin matur sembahipun.
0: Jih.
1: Jenengan juga ngajati ngantos kundur mangke.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sampun wonten rubeda punapa? Pikantuk salam saking budi lho dereng sare iki.
0: Oh, nggih.
1: Monggo menika mikono dina kula rantos.
0: Nggih.
1: Sautara ngaten rumiyin Mbak Medalipun Dimas nggih.
0: Nggih.
1: Dina juga ngajati ngantos kundur mangke sampun rubeda.
0: Matur nuwun nggih.
1: Mangke salam kae rumiyin ketik-ketik di Mas.
0: Siap.
1: Matur suwun dari Mas.
0: Sami-sami, Mbah.
1: Mili ceng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbah Donoswara, para pamirsa, para pamidhanget. Dan malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini lagu keroncong ya. Hadir satu lagu dari Tuti Mariati, Langgam, Bandung Selatan di waktu malam. Ini spesial buat Ibu Mami ya. Dan kami persembahkan untuk Anda semuanya.

angger doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu, kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak, mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati, yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali, ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistyo pindo wido dari tumurun soko kayangan. Kahanan iki sejatinya beda banget karo isen-iseni ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polai sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satrio ing negari Parang Garudra. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sawise dawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Sakumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masi, malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng, nerak paugeran lan ngerusak pagrayu nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mengsti jo lawan Sumba,
nanging senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi

0: Baik, ketika Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ragam Budaya dan Hiburan, Irama Langgam dan Keroncong untuk kesempatan malam hari ini. Dan tadi yang sudah masuk ya, ada Mbah Danusworo, kemudian ada Ibu Mami. Kembali di WhatsApp ini Miftah Cek. Selamat malam RRI Madiun, tolong putarkan Keroncong ya. Grup band Black Brothers judulnya Keroncong Kenangan dari Yon Sukosari Madiun untuk Pak Bagong, Pak Aci, Pak Harsito, Pak Bambang, Pak Yanto Warung Tawang dan semua pendengar, terima kasih. Sama-sama juga terima kasih. Coba nanti kita cek ya, Keroncong Kenangan gitu ya. Dan apakah hadir Keroncong Kenangannya di malam hari ini? Nah, untuk Anda pendengar yang kembali ingin request lagu-lagu bagus, tentunya yang bergenre keroncong gitu ya, silakan. Ada Ibu Mari ini di Jalan Gunawijaya, kita terima. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Ibu Mari, pripun niki kabare?
1: Alhamdulillah sehat, kados magnipah kali menika.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat tetap sehat semangat.
0: Sehat ya, semangat nggih. Nggih, alhamdulillah.
1: Semangat harus toh.
0: Nggih, tetap.
1: Besok kan sudah.
0: Apa itu?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Apa ini?
1: Tahu sendiri ya.
0: Tahu sendiri, ini tanggalnya sudah sepuh sangat.
1: Makanya dibuat happy aja.
0: Nggih, tetap happy nek mboten ngonten lak nggih. Mok kepikiran
1: marai pusing ya Mas.
0: Nggih, leres. Padahal niku pun pasti gitu ya. Kada tak dipikir nggih. Santai mawon.
1: Nunggu aja ya.
0: Nggih, leres niku. Nggih, nggih. Nggih, badhe kinten salam.
1: Lagunya apa?
0: Mangke ingkang badhe kaputer niku wonten setunggal keroncong Tombo Ati niki saking Dokter Andah Haji Umi
1: menika.
0: Nggih, niki radi panjang.
1: Aku request boleh ya?
0: Monggo, monggo.
1: Apa ya gak kok lali ya Mas?
0: Lah dalah.
1: Kisah Kasih di Sekolah sudah ada
0: keroncongnya. Kisah Kasih di Sekolah. Cobi mengke Kisah Kasih di
1: Sekolah. Sambil salam-salam.
0: Nggih, ya? Monggo, monggo Ibu.
1: Tadi sudah ada Bapak Danusworo, selamat malam, selamat beristirahat. Mbak Ulan sehat selalu. Mbak Tiara, Bu Susi, Bu Manik Maninten ya Mas ya. Selamat malam. Bopo Songo-songo, Lek Mudiono, selamat malam. Juga Bopo Mustajab Mas Bojonegoro, selamat malam juga. Terus Bapak Rusdianto di Ajeng Sekartaji, selamat malam. Kusamiran juga selamat malam. Terus siapa lagi Mas?
0: Sinten male.
1: Semuanya saja ya Mas. Yang dunok di Bojonegoro. Semoga belum tidur ya Mas ya. Masih dengerin Mas Mita. Buat semuanya ya Mas ya. Ada Mas ya lagi.
0: Wonten, wonten.
1: Oh ya, terima kasih.
0: Sauntara
1: sing ngantem Mas Mita.
0: Inji Bu.
1: Pun juga nindakan wajib mantas pun.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Happy selalu.
0: Siap nggih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau terakhir matur agung ing panuwun dumateng Ibu Mari wonten ing Jalan Gunawijaya. Sampun bergabung di telepon WhatsApp 0811-366-9907. Praktis, bisa telepon di WhatsApp juga loh pendengar ya. Untuk Anda yang masih bergabung di 459198 juga boleh. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Pita.
0: Inje. Assalamualaikum kali sinten menika.
2: Waalaikumsalam. Kula saking Jawa Barat.
0: Saking Jawa Barat. Oh, Pak Fauzi. Nggih. Nggih, leres Pak Fauzi ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya. Pak Fauzi sehat Pak Fauzi malam hari ini?
2: Alhamdulillah, lagi sehat walaupun.
0: Pak Fauzi itu Jawa Baratnya mana toh?
2: saya Garut.
0: Oh, Garut. Wah.
2: Garut.
0: Oh, produksi dodol Garut juga enggak ini?
2: Iya, iya. Pokoknya acapannya kalau saya ke Bandung Timur itu jalan 15 menit juga nyampe ke Bandung perbatasan.
0: Oh, perbatasan. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kalau Mas Mipta misalkan berkunjung ke daerah sini pasti bakal lewat ke tempat saya.
0: Berapa bulan apa ya itu?
2: Selatan,
0: bulan apa itu Mipta ke alun-alun Bandung sama ke gedung konferensi AA?
2: Jalur Selatan.
0: Jalur Selatan.
2: Selatan pasti lewat Tasikmalaya, Garut,
0: Besar, Panjang, ke gedung Asia Afrika juga itu ya?
2: Iya, iya, Asia Afrika, ke alun-alun ya.
0: Iya, betul.
2: Jalan Asia Afrika itu.
0: Jalan Asia Afrika. Oke, Pak Fauzi, ada yang mau dikirimin salam atau request lagu keroncong ini malam hari ini?
2: Request lagu ini ah, Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah ya, Jembatan Merah.
2: Jembatan Merah, sungguh gagah. Berbabar gedung.
0: Siap.
2: Nanti kalau karaokean itu udah niat lah. Kalau karaokean nanti
0: naik ya. Malam minggu ya.
2: Itu aja.
0: Iya boleh.
2: Nah, kalau sama orang lah Mas Mipta.
0: Iya.
2: Gimana ya? Kalau istilahnya jadi tidak apa nanti. Jadi apalagi kan mutiara kuning itu acara paling pokok. Jadi. Jadi tidak apa-apa.
0: Ya, diselingi dengan hiburan ya. Diselingi dengan hiburan.
2: Kalau kan memang suka saja.
0: Ini Jembatan Merah versi yang cowok apa yang cewek mintanya?
2: Yang cewek.
0: Yang cewek, Tuti Trisedia ya.
2: Iya, iya, Jembatan Merah.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja ya.
0: Iya, betul. Oke, monggo.
2: Mudah-mudahan kita kebersamaan walaupun hanya lewat udara, kita terus kita kompak selalu persaudaraan, walaupun hanya lewat udara.
0: Iya betul.
2: Tidak mengenal siapa ini siapa itu. Yang penting kita bersatu.
0: Bersatu ya. Betul betul Pak Fauzi.
2: Makanya kalau ada pantunnya begini ya, persinggahan ke Samarinda itu perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, satuan tetap dijaga.
0: Tetap dijaga, gitu. Betul ya, iya, sekali. Ya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang langsung ke Angke, datang ke Kota Beli sepatu. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk
0: tetap bersatu. Gitu. Wah, mantap.
2: Terima kasih,
0: Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Petiar, Anda masih bersama kami di RRE Perusahaan RRE di Madiun. Kembali kita terima di 459198. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten? Oh, ini ada Mbak Tiara Kunyil. Nggih.
1: Siapa?
0: TKP, Mbak TKP.
1: Tuh.
0: Iki kok masih dirasani badan suara cah cilik korong bubuk.
1: Bubuk.
0: Alah, iya. Nggih, alhamdulillah sehat.
1: Nggih. Aku nanti tolong diputar.

0: Kenapa?
1: Lagunya Lungiteng Asmoro.
0: Lah Lungiteng Asmoro pun di request Mbah Jono Suworo nanti di akhir.
1: Oh,
0: tapi muternya mangke ten akhir, muternya di akhir. Nanti ke bagian kalih berarti. Apa?
1: Iya, iki mulanya mendung iki. Ya wes, nek aku ganti Megatresno ya, Mas.
0: Megatresno?
1: Iya.
0: Megatresno enek apa ora ya sing keroncong.
1: Eh, mendung malah iki. Lah mendung tak gedhe-gedhe.
0: Megatresno iki campur sari lho.
1: Eyang Jeno.
0: Yang apa yang apa namanya? Keroncong belum ada.
1: Terus enggak diputer lho, Mas.
0: Masa?
1: Iya, dulu aku sering minta.
0: Oh, sering minta. Iya, coba tak carikan lagi, mungkin tapi saya yang belum teliti.
1: Jangan enggak atur dan tapi Mas muter mangga-mangga lho, Mas.
0: Heeh.
1: Pun dia macamlah pun dia semua tak cepat lo. Mungkin nak macam macam mana nak macam mas?
0: Napa?
1: Cidro mawon pun.
0: Cidro?
1: Ya.
0: Ya. G.
1: Ada toh, muda muda ngapu. Dia bilang aku macam tak cepat. Pas aku menunggu sampai awal, muka ni tak cepat.
0: Nuan sali.
1: Kadang-kadang aku minta tidak diputer loh mas.
0: Mila.
1: Tapi ngantuk ya aku sampai tare
0: langsung. Alah, ngesak nih mentah ya ya.
1: Ada ya.
0: Oh, rainek naki.
1: Ya Allah. Hei, mau kasih nyata lah mas lah.
0: Ya wis. Ya wis, anu tak carikan dulu yang Cidro nek enggak ada kasunyatan gitu ya. Duh. Lah soalnya iki yang di request campur sari lho. Napa niku? Kasunyatan.
1: Semuanya ada lho.
0: Iya, Kak. Iya, Kak.
1: Ada.
0: Ya dah, kasus nyata ni tak telak lu campur sarin neh.
1: Yesus.
0: Nah iya lagu ni, oh baik. Iya sudah nanti kita carikan antara Cidro, ya dah.
1: Aku nunggu sampai
0: selesai mas. Cidro, Cidro, Cidro.
1: Sekarang
0: tidak
1: ada. Ini Mbak Tiara tak ganti ini bilang itu ya nanti. Karena aku yang melek loh. Mas.
0: Lagi. Gini tadi kok ada.
1: Karena semuanya ada ya mas.
0: Gini.
1: Aku kebuker siap ketemu kita di mana.
0: Mm-mm.
1: Terlumang apa termeja.
0: Iya. Cementel nih. Nggih. Nggih. Yang Cidro ya, yang Cidro ya nanti ya. Nggih.
1: Saya itu Pak Nana Istri.
0: Nggih.
1: Salam buat keluarga. Nggih.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaluk. Nyuwun lagu kok ya dilalah. Campur sari nanda niki kan langgam dan keroncong begitu ya. Oke okay, nanti akan kita hadirkan Cidro untuk anda spesial untuk Mbak TKP yang masuk di 459198. Masih ada waktu untuk anda pendengar, masih kebagian waktu, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Nggih. Kali sinten menika Ibu? Halo.
2: Halo.
0: Nggih, kali sinten iki?
2: Mas Mita.
0: Nggih.
2: Kali Bunda Deno.
0: Oh, Bunda Deno ten Ponorogo nggih.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Mun Bojonegoro.
0: Oh, Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Masyaallah. Nggih, nggih. Bojonegoro pripun sampun jawah napa dereng?
2: dereng jawab
0: dereng sami berarti lah nggih sami berarti nggih nggih tiga ngerak niki nggih nggih berarti nggih
2: mangke kula dipun puteraken selendang sutra nggih
0: Mas selendang sutra nggih siap insyaallah
2: nggih iki pepadana swara tindak palang lesi atur salam
0: nggih
2: kalian Tiara nggih tindak palang lesi atur salam Mas
0: nggih siap
2: Mas, ini kagem sedaya pamitangan.
0: Nggih.
2: Ingkang dadi lenggahipun.
0: Nggih.
2: Salamipun salam sehat kemawon.
0: Nggih.
2: Khususipun kagem Mbak Mas Mita.
0: Nggih.
2: Selamat tugas sampai tuntas nanti, nanti kundur hati-hati.
0: Nggih, matur suwun.
2: Jaga kesehatan juga.
0: Nggih.
2: Terima kasih ya Mas Mita ya.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Niki saking Bojonegoro, saking pundi-pundi nggih. Niki wah luar biasa dalu niki. Pendengar kita dengarkan bersama-sama. Ini spesial buat Mbak TKP yang ada di Ponorogo, kemudian ada Bunda Denok di Palangwesi Bojonegoro. Ada Selendang Sutra dan ini dia untuk Anda semuanya.

Tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Untuk hadirkan lagu-lagu keroncong koleksi dari Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak untuk segala perhatian Anda pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp, dan sebagainya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim pamit dari program atau dari acara Ragam Budaya Hiburan, Irama Langgam dan Keroncong malam hari ini pendengar. Persembahan terakhir 1 jam ke depan kami hadirkan juga untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: A Brief History of Time karya Stephen Hawking. Alam semesta memiliki sejuta rahasia dan misteri di dalamnya. Satu-satunya yang dapat manusia pelajari secara detail dan mendalam dari seluruh alam semesta ini adalah bumi. Bumi adalah salah satu bagian dari sebuah tata surya yang ada di alam semesta ini. Jika Anda memperbesar kacamata tentang tata surya dari bumi, matahari, dan planet lainnya, tata surya kita ini adalah salah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sama seperti kisah perjalanan penciptaan manusia, alam semesta juga sangat sulit untuk dijelaskan. Banyak sekali ilmuwan dari bidang fisika dan astronomi yang tertarik dan memfokuskan penelitian di alam semesta ini. Secara garis besar, buku ini akan membahas dan menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi di luar angkasa. Teori fisika juga akan turut menyertai penjelasan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga akan menjelaskan tentang asal-usul dari terciptanya alam semesta. A Brief History of Time, karya Stephen Hawking, dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar, tuntas akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari, dimulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi di hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Ada di Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di esok hari, 1 September 2026, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro Satu Edani Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Meijen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa official YouTube RRI Madiun. Senang sekali di awal bulan September 2026 kembali saya Madaristu menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dan juga tetap prima. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi sebagai pembuka perjumpaan kita, yang tentunya nanti Anda bisa membersamai kajian ini dengan berinteraksi bersama kami melalui 459198 dan juga di 0811-366-9907. Pagi ini yang akan berinteraksi bersama kami adalah Ustadz Amir Abdullah MPD dengan tema yang dihadirkan urgensi keteladanan dalam pendidikan anak ya, yang tentunya juga bisa Anda ikuti melalui live streaming di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Beliaunya sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amir. Ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya Ustaz pagi ini.
2: Insyaallah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ustadz, kalau bicara tentang pendidikan anak, tentunya yang kita ingat adalah bahwa keturunan ataupun juga anak ini adalah investasi akhirat. Kalau bahasanya bunda-bunda yang sekarang ini seringnya ngumpul begitu ya. Tentu ada hal yang menjadi PR bagi orang tua zaman sekarang itu, bagaimana orang tua memberikan sebuah keteladanan melalui pendidikan yang nantinya bisa diturunkan pada putra-putri mereka, harapannya bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Lantas bagaimana urgensinya Ustadz keteladanan dalam pendidikan anak kalau dalam kacamata Islam? Monggo disampaikan kajiannya untuk pendengarnya juga pemirsa. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa yang pada kesempatan pagi ini menyimak, mendengarkan program Mutiara Pagi, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hingga pada kesempatan pagi ini Allah masih melimpahkan banyak sekali karunia, banyak sekali kebaikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan beribadah, dengan berzikir, dengan tilawatil Quran, dan tentunya kita juga bisa mengawalinya dengan Mutiara Pagi, yang pagi ini kita akan membahas tema tentang urgensi keteladanan. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam bulan ini, bulan Rabiul Awal, merupakan bulan kelahiran beliau, sehingga kaum muslimin bergembira baik dengan memperbanyak berselawat, bersedekah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi teladan yang sempurna dalam kehidupan ini, yang mana kita meneladani semua sisi kehidupan beliau, baik dari sisi akidahnya, sisi ibadahnya, sisi akhlaknya, ada bahkan mungkin juga sisi muamalahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas itu semuanya dengan bersolawat kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang kami sampaikan tadi, urgensi keteladanan dalam pendidikan anak. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena tentu ini masih relevan dengan bulan Rabiul Awal, di mana kita berbahagia dan bersyukur dengan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita juga mencoba untuk meneladani, meniru apa saja yang beliau contohkan, apa saja yang beliau ajarkan kepada kita semuanya, baik yang termaktub dalam Al-Quranul Karim ataupun yang termaktub dalam hadis-hadis, sabda-sabda beliau. Ada dua sisi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua perspektif yang menjadi titik fokus kita pada kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dari sisi anak. Kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak, tentu saja melihat anak itu sebagai pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat anak itu sebagai amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita asuh, untuk kita bimbing, untuk kita didik menjadi generasi yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu yang itu menjadi bekal mereka nanti ketika mereka dewasa. Kita juga memandang anak sebagai investasi akhirat, sebagaimana menjadi obrolannya ibu-ibu ketika mengantar putra-putrinya ke sekolah, baik TK ataupun MI, SD ataupun sekolah pada umumnya. Mereka para orang tua bersemangat mengantarkan putra-putrinya bersekolah, menuntut ilmu, karena mereka memandang bahwa anak-anak itu adalah investasi. Investasi itu berarti akan mendapatkan, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan keuntungan baik duniawi maupun ukhrawi. Maka sudah tepat ketika mereka para orang tua bersemangat, serius dan bersungguh-sungguh untuk membimbing, mengasuh dan mengarahkan putra-putrinya agar bersemangat juga dalam menuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena cara pandang kita sedemikian positif, sedemikian baik kepada anak-anak kita, atau mungkin kalau guru kepada murid-murid kita, kalau di pondok pesantren berarti kepada santri-santri kita, maka satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap makhluk Allah, kalau berbicara tentang makhluk Allah ini, tentu di dalamnya ada manusia, kita manusia, ada juga binatang, hewan, ada juga tumbuh-tumbuhan. Maka setiap makhluk Allah itu secara khusus manusia, Allah memberinya beberapa bekal, beberapa karunia yang kami menyebutnya dengan hidayatul ghariza. Bahasa umumnya disebut dengan insting. Insting inilah yang kemudian menjadi modal utama semakhluk hidup secara khusus manusia itu bisa bertahan hidup. Kita bisa melihat dari ekspresi anak-anak kita ketika masih kecil, maka tatkala mereka lapar, maka mereka akan menangis. Itu merupakan cara mereka untuk memanggil orang-orang di sekitar mereka agar memberikan respon bahwa anak ini sedang membutuhkan sesuatu. Pun demikian juga ketika anak ini sakit, ketika anak ini haus dan lain sebagainya, maka anak ini memberikan sebuah sinyal kepada orang-orang di sekitarnya agar memberikan respon atau pertolongan ataupun memberikan dalam bentuk makan dan minum dan rasa aman. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian anak kita bertumbuh dan berkembang. Dan dari sini kemudian anak kita mulai seiring dengan tumbuh dan kembangnya mulai melihat, mulai mendengar, mulai merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Maka kemudian kita mengenal dengan istilah anak adalah peniru yang handal. Kalau kita, orang tua, di lingkungan keluarga kita memperlihatkan, memperdengarkan, ataupun menghadirkan suasana emosi yang baik, maka ini akan menjadi modal yang baik untuk tumbuh dan kembangnya anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insting ini kita juga bisa menyebutnya dengan fitrah dasar. Fitrah dasar. Fitrah itu terkadang kita bisa dalam beberapa literatur disebutkan dengan potensi yang bisa dikembangkan. Maka melihat, kalau tidak dilatih secara serius, maka dia akan menjadi melihatnya biasa-biasa saja. Mendengar, kalau itu tidak dilatih dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi mendengar biasa-biasa saja. Pun demikian juga kita diberikan akal, kalau itu tidak dilatih, maka itu akan menjadi akal yang biasa-biasa saja. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya kita melihat anak itu Allah karuniakan kepada mereka insting. Dengan insting itu mereka bisa melihat, bisa mengamati, bisa mendengar, dan bisa merasakan apa saja yang ada di sekitarnya secara khusus yang dihadirkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya. Kalau keluarga besar di sini nanti ada bapak ibunya, ada kakek neneknya, paman bibinya, dan orang-orang di sekitarnya. Ya, ini yang disebut dengan pendidikan pertama. Ya, pendidikan pertama yang diterima oleh anak-anak kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat anak kita seperti ini, bahwa mereka sudah Allah karuniakan insting, Allah karuniakan kepada mereka fitrah agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang, maka kita bisa melihat, kita beranjak kepada sudut pandang yang kedua, yakni sudut pandang orang tua. Kita para orang tua memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki impian agar anak-anak kita nanti bisa mandiri, bisa berilmu, bisa memiliki perilaku yang baik, memiliki sikap dan tutur kata yang baik. Kalau dalam tujuan pendidikan nasional itu kan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemandirian, kemudian memiliki pengendalian diri dan lain sebagainya. Kita orang tua menginginkan itu. Yang dalam bahasa sederhananya, orang tua sering menyimpulkan seperti ini harapannya. Semoga anakku tidak seperti aku. Semoga anakku tidak bernasib seperti bapak dan ibunya. Bahasa lainnya juga, semoga anakku memiliki pekerjaan yang lebih pantas, lebih layak daripada bapaknya dan ibunya. Itu adalah ekspresi cita-cita yang sudah dijadikan bahasa keseharian. Karena itu berdasarkan pengalaman langsung yang dirasakan dan dijalani oleh kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dari sudut pandang orang tua. Kita orang tua itu memiliki harapan, memiliki cita-cita, bahkan harapan dan cita-cita itu kita wujudkan dalam bentuk doa. Doa itu meminta, karena kita sadar bahwa kita ini memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, sehingga kita berdoa, meminta kepada yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain, kita para orang tua itu juga terkadang merasa bahwa ilmu saya tidak cukup. Ini apa namanya merupakan refleksi pribadinya. Ilmunya tidak cukup, waktunya tidak ada, biayanya juga tidak banyak, ya, uangnya juga tidak seberapa. Maka kemudian mereka mencari lingkungan, ya, lingkungan yang harapannya nanti anak kita bisa terkondisikan, bisa belajar, bisa mengamati, bisa merasakan hal-hal yang positif yang ada di sekitarnya. Maka dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang anak-anak itu adalah sudah Allah berikan karunia berupa insting, dan kita dari sudut pandang orang tua, yakni orang tua memiliki cita-cita, memiliki harapan, maka peran yang bisa kita hadirkan adalah memberikan contoh-contoh yang baik, memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik, sikap dan tutur kata yang baik, khususnya pada pendidikan pertama, yakni pendidikan keluarga. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang pintar itu dimulai dari budaya keluarga yang mengkondisikan anaknya untuk senantiasa belajar, yang dicontohkan oleh orang tuanya belajar. Orang tuanya mungkin sedang membaca buku, maka anaknya juga akan membaca buku. Orang tuanya mungkin memperlihatkan sikap disiplin yang baik, maka anaknya juga akan melihat, meniru. Orang tuanya mungkin memperlihatkan pola hidup yang bersih, pola hidup yang rapih, maka anak ini juga akan melihat dan mengamati, ya, mengamati serta mendengarkan arahan-arahan dari kedua orang tua. Maka inilah urgensinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih di pendidikan pertama yakni pendidikan keluarga, inilah urgensinya keteladanan. Di mana hampir kebanyakan orang tua ini cukup abai terhadap pendidikan pertama. Banyak yang serius dengan pendidikan setelah itu, yang mana setiap level pendidikan itu penting, hanya saja pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan moral pertama. Pendidikan moral pertama, pendidikan keteladanan pertama yang dalam kacamata pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Insyaallah seperti itu. Nah, makanya kemudian selain kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah refleksi kita pada kesempatan pagi ini sebagai orang tua untuk kita menghadirkan keteladanan itu juga, yang nantinya keteladanan itu ditiru, diteladani, ya, oleh anak-anak kita. Maka selain kita berdoa, tentu berdoa itu sangat bagus, berdoa kepada Allah, misalnya doa yang pernah kami sampaikan pada kesempatan Mutiara Pagi sebelum-sebelumnya, yakni apa namanya, ada doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, habalana, karuniakanlah kepada kami

0: bagi orang-orang yang bertakwa, imamah, pemimpin. Jadi keteladanan itu kita menghadirkannya di keluarga kita, ya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk mendidiknya. Doa lain yang sering kita juga simak atau bacakan berdoa dengan doa itu adalah Rabban Rabbi habli minas solihin, Rabbi wahai Rabb, wahai Tuhanku, habli karuniakanlah kepadaku minas solihin, dari anak-anak yang soleh. Ada juga di redaksi yang lain, Rabbana habalana min Rabbi Rabban Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, habli kepada karuniakanlah kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lainnya di mana selain kita memberikan contoh-contoh yang baik, kita juga berdoa dengan doa-doa ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa penting keteladanan yang kita contohkan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak kita akan sehat secara mental, secara emosional, itu dimulai dari keluarga. Anak kita bisa disiplin, ya, bisa memiliki modal disiplin, itu juga dimulai dari pendidikan keluarga. Anak kita biasa memiliki kehidupan yang, misalnya cara berpakaian yang rapi, bersih, harum, itu dimulai dari keluarga. Dan anak kita memiliki perilaku-perilaku yang sebaliknya dari yang tadi, itu juga dimulai dari keluarga. Maka ini penting untuk menjadi refleksi kita pada kesempatan pagi ini. Nah, seraya kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih berada di nuansa suasana bulan Rabiul Awal, kita coba untuk melakukan refleksi, khususnya kita para orang tua, orang-orang dewasa, agar kita senantiasa berusaha untuk menampilkan perilaku-perilaku yang baik, agar generasi-generasi setelah kita itu melihat kita itu adalah contoh yang baik untuk mereka lanjutkan kebaikannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantarnya untuk kita jadikan bahan refleksi pada mutiara pada kesempatan pagi ini. Semoga kita senantiasa terus berusaha untuk menampilkan dan memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, di mana itu menjadi pendidikan yang nyata yang bisa langsung dilihat oleh anak-anak kita.
1: Ya,
0: seperti baik. Itu pengantar.
1: Terima kasih Ustadz Amir, sedikit banyak kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya madrasah untuk anak-anak, ya, apalagi kalau misalnya di rumah mereka tumbuh kembang bersama dengan orang tuanya. Tentu ada sebuah, tidak hanya sebuah ya, ada banyak tantangan juga yang biasanya dihadapi oleh orang tua ketika mereka mulai menjaga, membersamai tumbuh kembang anak dari mulai sejak kecil hingga beranjak dewasa. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk, nanti kami coba akan sampaikan ke Ustadz Amir ya. Bagaimana jawabannya, kita hadirkan dulu informasi berikut ini, nanti kita akan lanjutkan lagi di Mutiara Pagi.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Ni'matani marbunun fihima kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
5: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
6: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Ya baik, di segmen ini kami akan coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk. Di antaranya dari Bunda Yayu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Amir. Semoga sehat selalu. Pertanyaannya, apakah benar jika seseorang anak itu berhasil karena dalam keluarga diterapkan dengan kedisiplinan dari orang tua, atau memang anak tersebut sudah ditakdirkan berhasil Ustaz? Dan sampai kapan sebagai orang tua itu membimbing putra-putrinya dalam bertanggung jawab mengenai ibadah kepada Allah walaupun anak sudah dewasa? Monggo Ustaz.
8: Jadi ada dua peran. Kalau kita melihat dari teori-teori pendidikan, pertama memang ada pengaruh dari lingkungan, dan yang kedua ada faktor bawaan. Istilah kerennya itu heredity. Hereditas. Jadi memang ada, setiap anak itu kan membawa gen bapaknya dan gen ibunya. Makanya kan kadang-kadang tergantung mana yang dominan, sehingga ini nanti menjadi bahan lelucon, bahan candaan, Kalau lebih mirip bapaknya, berarti bapaknya yang bucin. Kalau lebih mirip ibunya, berarti ibunya yang bucin. Gitu. Nah, tapi bukan pada aspek itunya, bukan hanya pada semata aspek lahiriah, namun pada kepribadian anak itu, pada kecerdasan anak itu juga membawa gen kedua orang tuanya. Jadi pertama memang setiap anak itu sudah diberikan potensi bawaan, di mana kemudian tugas orang tua secara khusus lingkungan keluarga itu adalah memberikan stimulus, memberikan rangsangan-rangsangan dalam bentuk aktivitas, kegiatan-kegiatan, program-program yang merangsang potensi-potensi itu untuk berkembang. Jadi nanti ketika ada seorang anak yang memiliki potensi, dan ini setiap anak, bukan hanya anak-anak tertentu, setiap anak itu diberikan potensi ini, tapi kemudian tidak dihadirkan lingkungan yang merangsang dia untuk bertumbuh dan berkembang secara maksimal, maka potensi itu sia-sia.
7: Ya.
8: Jadi ini pendapat pendidikan, dari teori pendidikan yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa lingkunganlah yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan atau kesuksesan anak. Ya, nanti, tapi memang pendapat yang paling umum, yang paling sering dirujuk adalah pendapat yang pertama. Ini dikenal dengan istilah teori konvergensi, teori gabungan antara potensi anak dengan pengaruh lingkungan. Jadi tinggal nanti kita mau menggunakan yang mana, karena memang ke realitanya anak ini jika tidak dihadirkan, tidak didukung dengan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak secara positif, secara maksimal, maka itu hanya potensi-potensi itu hanya tinggal potensi saja, tidak akan mendukung keberhasilannya. Yang kedua, sampai kapan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan ini? Memang secara formal paling tidak sampai jenjang SLTA. Karena jenjang SLTA ini anak ini sudah dianggap memiliki kemandirian, kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, kemampuan untuk menimbang mana yang baik dan yang buruk. Ini sudah bisa dikatakan hampir lengkap, hampir sempurna di level SLTA ini. Ya. Hanya saja akan lebih matang lagi dan akan lebih sempurna lagi jika sampai jenjang kuliah. Apa sebenarnya urgensi-urgensi dari pendidikan ini semua? Memang kalau dilihat secara pragmatis, pendidikan-pendidikan ini tidak bisa memberikan secara langsung hasil yang konkret, karena dia lebih banyak kepada nilai-nilai, yang mana nilai-nilai ini ada pada diri anak itu, yang semua nilai itu yang menjadi landasan dia untuk berperilaku, berkata, mengambil keputusan, itu berpengaruh penting dalam kehidupannya di ketika sudah dewasa. Yeah. Maka kalau secara formalnya paling tidak sampai SLTA, anak itu sampai akil baligh, dia sudah kita ajari istilahnya nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sosial, kita sudah ajarkan. Ya. Nah, namun demikian orang tua tetap memiliki tanggung jawab sampai akhir hayat orang tua.
7: Oke, baik. Nah,
8: jadi jangan karena sudah anakku sudah besar, wis dia sholat atau enggak itu urusannya dia. Nah, kenapa? Karena kembali ke kacamata yang pertama tadi, anak itu adalah investasi akhirat. Nah, salah satu yang pernah kami baca dalam sebuah kitab itu adalah ada obrolan antara orang tua di akhirat sana di mana satu orang tuanya ini istilahnya sengsara, tapi satunya ini bahagia, ya. Nah, kemudian yang sengsara ini bertanya, kenapa kamu kok bisa bahagia? Istighfari waladi, karena ada istighfarnya anak-anakku di dunia. Jadi anak-anak yang mendoakan senantiasa memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada.
7: Baik. Nah,
8: ini selaras dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani.
7: Ya.
8: Afan-afan, yang ini hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min thalasin, shadaqatin jariyah aw 'am aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u la. Nah, poin yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi seperti itu.
7: Baik. Kemudian yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, silakan Pak Fauzi.
9: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tentang masalah anak. Kalau belum ada makan masih lajang, belum punya anak kayaknya. Itu. Ya, bukan ya, Ustaz. Ada pepatah mengatakan kalau buah manggu tidak akan jatuh dari pohonnya. Nah, jadi sikap orang tua tidak akan terbawa. Nah, saya setuju yang benar boleh, tapi yang tidak benar tidak boleh. Yeah. Saya aja begini Pak, mudah-mudahan kembali Allah, mudah-mudahan sikap saya yang jelek jangan sampai turun-temurun kepada anak saya. Cukup dengan saya aja. Memang itu doa seperti itu kan. Nah, tapi kadang-kadang Pak, banyak manusia menilai bahwa suka begini, wah kamu jangan dekat sama anak, emang bapak juga begitu. Kan ini sempat, padahal tidak mungkin. Padahal kenapa korban, jadi korban orang tua itu anak itu bukan hanya korban mengerjakan di bawah umur, kan ada kurang-kurangnya, tapi korban orang tua itu memang di atas seperti itu. Jadi sikap orang tua suri dengan anak, saya setuju kalau yang baiknya boleh, tapi kan sebaiknya jangan. Saya aja tidak seperti itu Pak, semua kepada saya misalkan beberapa kali punya pasangan, anak saya bukan memang betul saya punya anak 7, meninggal 1 dari 5 istri, dari 4 istri, bukan dari 5 maksudnya. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama juga dengan pertanyaan yang ada di YouTube kami, Ustaz Amir, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, apakah ini berlaku demikian juga begitu? Monggo silakan.
8: Ya, baik. Apa istilahnya itu ya? Itu kan ilmu titen ya. Ilmu titen. Jadi melihat anak, "Weh, bapakmu kayak gitu." Ya anaknya wajar dong anaknya kayak gitu. Nah,
7: dihafalin ya.
8: Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam hidup ini kita selalu mencari hal-hal yang baik. Inilah kenapa kita Allah hadirkan orang-orang yang lebih baik daripada diri kita, orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu kan kalau dalam Al-Quran adalah para nabi, para rasul, itu memang sengaja Allah hadirkan sebagai contoh konkret yang bisa jadi ukuran bahwa berperilaku yang baik itu seperti ini.
7: Yeah.
8: Nah, bertutur kata yang baik itu seperti ini. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita merayakan Maulid Nabi itu sejatinya adalah agar kita bisa melihat secara konkret tentang standar-standar perilaku yang baik dan benar dari orang-orang yang memang Allah hadirkan, yang kita sebut dengan manusia-manusia pilihan. Jadi titik poin pentingnya dari Maulid Nabi itu seperti itu, agar kita ini memiliki standar nilai yang benar, tidak abstrak, bahkan tidak abu-abu, sehingga kita ini menjadi orang yang jelas. Kalau memang baik, ayo jadi baik beneran.
7: Yeah.
8: Kalau memang mau jahat, jahat beneran. Nah, kalau tidak abu-abu, karena yang abu-abu ini munafik. Munafik ini berbahaya, baik bagi komunitas orang baik ataupun bagi komunitas orang jahat. Karena ini berbahaya sekali. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa mencari nilai, maka mungkin di tahap pertama, yakni pendidikan keluarga, kita ini kurang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Pak Fauzi tadi ya. Tapi pada level berikutnya kita masih punya tugas, masih punya harapan ya. Kita masih punya harapan bahwa ketika anak ini dibimbing, diasuh atau disekolahkan atau dipondokkan, di mana kita melihat sekolah, pondok pesantren ataupun apa saja namanya, itu adalah sebuah lingkungan yang didesain yang dalam tanda kutip memaksa anak untuk menjadi baik. Memang namanya dipaksa, kayak yang kemudian lama-lama ketika paksaan itu dibarengi dengan sebuah kesadaran, anak itu akan membangun pemahamannya sendiri sehingga sampailah dia pada satu titik kesimpulan, oh ternyata inilah perilaku yang baik.
7: Baik.
8: Jadi saya bersepakat dengan ilmu Titen ini, tapi saya tidak setuju jika apa namanya itu sepenuhnya benar, karena bisa saja anak ini bisa lebih baik dari orang tuanya, bahkan bisa lebih buruk dari orang tuanya.
7: Baik.
8: Karena beberapa hal dalam kehidupan ini ada yang bisa memilih dan ada yang tidak bisa memilih. Contohnya saya dan Mbak Mada tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa.
7: Betul.
8: Bisa memilih? Tidak bisa memilih. Ya. Kemudian saya mau lahir di sebagai orang Madura, apakah saya bisa milih? Tidak bisa. Andai saat itu ada diskusi dan ada tanya jawab dengan Allah, ya Allah, kamu pengen lahir di mana? Lahir di apa?
7: Tanah
8: di
7: Jawa, ya
8: Allah, Madura gitu. Nah, ternyata Allah lahirkan di Madura. Itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa memilih.
7: Baik.
8: Itu adalah takdirnya, itu adalah ketentuan, itu adalah takdir yang harus kita terima. Jadi pesan kami kepada putrinya Pak Fauzi adalah, memang hidup ini ada beberapa hal yang kita tidak bisa memilih, sehingga tidak perlu meratapi istilahnya ketentuan itu, nikmati saja, syukuri saja, ambil sisi positifnya dan bertumbuhlah dengan baik sehingga nantinya menjadi pribadi yang lebih baik.
7: Baik. Terima kasih Pak Fauzi dan juga Ustadz Amir. Semoga kita semuanya bisa meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amir. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan takdir yang sudah kita jalani. Ustadz, mungkin bisa diberikan barokah doanya untuk pendengar juga pemirsa sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini.
8: Terima kasih banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga kita, para orang tua yang Allah karuniakan kepada kita, anak-anak, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memberikan contoh-contoh yang baik, kemampuan kepada kita untuk mendidik dan membimbing mereka ke arah yang baik, kepada hal-hal yang positif. Semoga nantinya mereka menjadi investasi kebaikan bagi kita, baik di dunia ataupun kelak di akhirat.
7: Amin.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir, pendengar dan juga pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi edisi spesial, bagaimana mantan penyiar baca berita lagi di program 1 Radio Republik Indonesia spesial Hari Radio.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Madaristu, inilah Warta Pagi RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI, bersama pembaca berita tamu kami, penyiar senior, Dr. Andes Agus Wijanarko, MSI.
1: Mereka akan presentasi makalah dan wawancara dengan pansel yang ada di Kabupaten Ponorogo.

0: Selamat pagi saudara. Warta pagi RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, 39 pelamar jabatan pimpinan tinggi Pratama di Ponorogo akan mengikuti seleksi kompetisi bidang. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendataan. Lebih dari 81.000 keluarga di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa, 1 September 2026, bersama saya, Wijanarko. Pelamar jabatan pimpinan tinggi Pratama di Ponorogo akan mengikuti seleksi kompetensi bidang yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026. Laporan Eka Wulan.
1: Proses pengisian jabatan pimpinan-pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkup Pemkab Ponorogo kini tengah berjalan. Setelah 39 pelamar mengikuti uji kompetensi di gedung BKD Jawa Timur, di Surabaya, 19 dan 20 Agustus, tahapan berikutnya mereka akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sekretaris Panitia Seleksi, Pansel Harjono mengatakan, mereka dijadwalkan mengikuti seleksi kompetensi bidang pada 2 hingga 4 September 2026. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan makalah dan mengikuti wawancara dengan Panitia Seleksi JPTP Kabupaten Ponorogo.
2: Setelah asesmen kompetensi di BKD Jawa Timur, nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 September, mereka akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Mereka akan presentasi makalah dan wawancara dengan pansel yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang jumlahnya 7 orang.
1: Pansel JPTP Ponorogo terdiri atas 7 orang, selain unsur pemerintah daerah, pansel juga melibatkan sejumlah profesional dan akademisi, yaitu Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Profesor Dr. Evi Muafiah, akademisi dari Unida Gontor Ponorogo, Profesor Dr. M. Fajar Pramono. Berikutnya Dr. Rido Kurnianto, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni, serta Luhur Karsanto yang merupakan mantan birokrat Ponorogo. Harjono menegaskan, seluruh tahapan seleksi tidak menggunakan sistem gugur. Hasil dari uji kompetensi dan seleksi kompetensi bidang akan diakumulasi untuk menentukan 3 peserta terbaik pada masing-masing jabatan yang dilamar. 3 besar dari masing-masing jabatan selanjutnya akan disampaikan kepada PLT Bupati Ponorogo. Penentuan 1 orang yang akan menduduki jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD menjadi kewenangan PLT Bupati. Harjono memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak memerlukan perpanjangan waktu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Raisam dan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 pada Muktamar ke-35 di Jombang. Ketua PCNU Magetan berharap hal itu harus menjadi momentum konsolidasi dan penguatan khidmat. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031 pada Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas khidmat kepada umat. Ketua PCNU Kabupaten Magetan Kiai Haji Susanto Khairul Fatwa yang juga Muktamirin atau anggota Muktamar menilai pasangan kepemimpinan tersebut perlu dipandang sebagai hasil dari proses organisasi yang harus dihormati bersama. Menurutnya, Kiai Haji Miftahul Akhyar memiliki pengalaman serta ketokohan. Sementara itu, terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dinilai membawa harapan terhadap penguatan tata kelola organisasi.
4: Saya Susanto Khairul Fatwa, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Magetan. Alhamdulillah atas terselenggaranya muktamar PBNU yang ke-35 di Jombang dan selamat atas terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang sering disapa dengan Gus Gikin sebagai Ketua Umum PBNU, menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas khidmah kepada ummah.
3: Di sela muktamar di Jombang kepada RRI, Kiai Susanto menyebut bahwa tantangan PBNU ke depan tidaklah ringan. Karena itu kepemimpinan baru PBNU diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi elit organisasi, tetapi kiprahnya mampu dirasakan hingga akar rumput baik warga NU maupun masyarakat secara luas.
4: Saya berharap dengan terpilihnya beliau berdua, pasangan kepemimpinan tersebut perlu dipandang sebagai hasil dari proses organisasi yang harus dihormati bersama. Mari kita tingkatkan ukhuwah persatuan kita warga Nahdliyin di abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan.
3: Kiai Susanto juga berharap agar dinamika yang muncul selama proses muktamar tidak berlanjut menjadi polarisasi di tubuh organisasi. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang menjadi kandidat dengan suara terbanyak dalam muktamar. Dari 2.397 suara, Gus Kikin mendapatkan 4.472 suara. Empat nama berikutnya adalah Kiai Haji Mustafa Zurfa, Kiai Haji Abdul Salam Sohib, Gus Yahya dan Nusron Wahid. Kelima nama itu lalu disodorkan kepada 9 anggota Kiai Supuh Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dan dipilihlah nama Gus Kikin dan atas persetujuan Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sebelum terpilihnya Ketua Umum PBNU Gus Kikin, 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi Ahwa terlebih dahulu telah menentukan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU. Rois Am terpilih juga merupakan bagian dari anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendataan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi petugas. Laporan Ulfa Larasati.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prerilis awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal, sebanyak 339.924 SLS usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti mengatakan, meski capaian telah melampaui prerilis awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan.
2: Hasil verifikasinya itu sudah melebihi dari jumlah yang ada. Jadi posisi per jam 6 tadi pagi itu 118,43% dari prerilis awal gitu, Mbak. Cuman memang masih ada yang open gitu ya, maksudnya masih ada yang perlu kita kunjungi hari ini, tapi kami yakin insya Allah hari ini semua yang harus dikunjungi itu sudah dikunjungi semua oleh petugas kami, karena hari ini terakhir gitu, Mbak.
1: Wisma menambahkan penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Klarifikasi data dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya data yang masih perlu dipastikan kepada responden. Petugas juga dapat melakukan kunjungan kembali terhadap usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri melalui tautan. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat di nomor 0812-3511-3519 agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada petugas. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi mengalami kenaikan. Imam Malik melaporkan.
3: Sejumlah komoditas sayuran mengalami pergerakan harga di Pasar Besar Ngawi. Di antaranya sawi putih dan cabai. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional ini. Seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, Samsuri, mengungkapkan harga sawi putih mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp7.000, kini menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram. Lebih lanjut, menurut Samsuri, harga jual sawi putih di tingkat pedagang bergantung pada permintaan dari penjual mie. Apabila menggunakan tambahan sayur putih, harga jual bisa sedikit lebih mahal, yakni di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
4: Untuk sawi putih, Mas, itu harganya naik dari Rp7.000 ke Rp10.000. Ya, dikarenakan dari petani panennya agak berkurang, Mas. Sawi putih di sini, Mas, itu tergantung bakul-bakul mie itu seperti itu, Mas. Kalau pakai sawi putih, ya harganya itu agak mahal, sekitar 10 sampai 12 per kilo.
3: Sementara itu, pedagang lain, Suprapto, menyampaikan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai terpantau merangkak naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, suku hingga Rp2.000.
5: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000. Ya, 3 hari naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
3: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga acaran cabai di Pasar Besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Lebih dari 81 ribu keluarga di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional sebanyak 30 kg per kakak untuk 3 bulan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
6: Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan tercatat sebagai penerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat KPM setiap bulan. Dengan alokasi selama 3 bulan, masing-masing KPM memperoleh total 30 kg beras. Penyaluran bantuan untuk periode tersebut dilakukan pada Agustus hingga September 2026. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifainirudin mengatakan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan 2 yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menurutnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun mengubah data tersebut. Jumlah penerima yang mencapai 81.254 keluarga membuat kebutuhan beras untuk program tersebut cukup besar. Jika dihitung berdasarkan jatah 10 kg per keluarga setiap bulan, kebutuhan selama 3 bulan mencapai sekitar 2,7 juta kg atau 2.700 ton beras. Awang menjelaskan, Pemkab Magetan tidak terlibat dalam penetapan daftar penerima. Peran pemerintah daerah lebih pada pengawasan pelaksanaan distribusi serta memastikan bantuan yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas.
7: Jadi untuk Magetan, Bapang disalurkan pada bulan Agustus. Nah ini yang menerima manfaat itu adalah masyarakat yang masuk di data desil 1-2. Data desil itu kabupaten itu tidak punya kewenangan.
6: Meski daftar penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data pemerintah pusat, terdapat ruang bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penggantian penerima. Langkah itu dapat dilakukan apabila kondisi warga di lapangan sudah berbeda dengan data yang menjadi dasar penerima bantuan. Abang mengatakan penerima yang tercatat dalam desa 1 dan 2 dapat diganti apabila berdasarkan kondisi terkini sudah tergolong mampu secara ekonomi. Sebaliknya, warga yang dinilai lebih membutuhkan juga dapat diusulkan sebagai pengganti meski sebelumnya tidak tercantum dalam daftar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dewan mendorong pemerintah desa berperan menentukan tema produk yang akan dijual oleh koperasi desa atau kelurahan merah putih hingga kurasi UMKM. Laporan Imam Malik.
8: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendorong pemerintah desa Pemdes untuk aktif menentukan tema usaha koperasi desa Kopdes Merah Putih serta melakukan kurasi terhadap produk-produk UMKM lokal. Ini disampaikan anggota DPR RI Novita Herdini saat di Kabupaten Ngawi. Menurut Novita, Pemdes harus memastikan Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai wadah komunal yang memajukan ekonomi warga desa, bukan justru menjadi pesaing atau ancaman bagi pedagang kecil dan toko kelontong di sekitarnya. Novita juga menekankan pentingnya pendampingan penuh dari pemerintah sesudah dan sebelum proses kurasi dilakukan. Pelaku UMKM yang belum lolos kurasi tidak boleh diabaikan, melainkan harus terus dibina melalui pelatihan. Selain itu, ada juga kemudahan perizinan, sertifikasi halal, hingga bantuan permodalan agar produk mereka siap ditampilkan di Kopdes Merah Putih.
9: Setiap kepala desa wajib untuk menentukan tema, kira-kira koperasi desa Merah Putihnya mau menjual apa, dan wajib juga melakukan kurasi, dan sebelum kurasi tentunya juga sudah dijalankan pelatihan-pelatihan dari pemerintah terkait di daerahnya masing-masing, dan dari yang dilatih-latih itu yang sudah siap, mungkin bisa memasuki tahap kurasi dan lolos kurasinya itu baru didisplay di dalam koperasi desa merah.
8: Selain fasilitas produk, Novita juga menyoroti rentannya UMKM skala mikro terhadap kenaikan harga bahan pokok seperti minyak, tepung, dan beras. Oleh karena itu, Novita mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan bantuan subsidi bagi UMKM agar tidak merasa kesulitan dan tetap mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar. Terkait pelaksanaan di tingkat pusat, Novita akan menyuarakan aspirasi ini dalam DPR RI. Hal ini untuk mendorong audit yang lebih mendalam dan penyempurnaan regulasi. Ia menilai langkah ini diambil guna merespon keresahan para pelaku UMKM yang merasa khawatir atas keberadaan Kopdes Merah Putih. Novita berharap dengan adanya kejelasan regulasi, Kopdes Merah Putih dapat benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Imam Malik, RRI Madiun.
0: PLT Bupati Ponorogo melakukan pengecekan kondisi Stadion Bathara Katong pasca digunakan konser Justice Fest 2026. Laporan Eka Wulan.
10: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengecek langsung kondisi Stadion Batoro Katong setelah digunakan konser Just Jesus Fest pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan bersama pihak dinas terkait untuk memastikan kondisi rumput dan area stadion aman pasca pelaksanaan kegiatan. Lisdiarita mengatakan pengecekan dilakukan sebelum dan setelah stadion digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan pada fasilitas stadion selama konser berlangsung. Menurutnya, pihak penyelenggara atau event organizer, EO, sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti apabila ditemukan kerusakan akibat pelaksanaan konser. Namun berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan kerusakan pada rumput stadion. Meski tidak ditemukan kerusakan, pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana melakukan perawatan terhadap area rumput stadion selama satu pekan. Perawatan meliputi pembersihan dan pemeliharaan rumput agar kondisinya kembali lebih baik.
11: Ini kita akan melakukan perawatan selama satu minggu. Jadi untuk area rumput ini kita akan bersihkan, semuanya kita rawat dengan baik, sehingga semua bisa lebih subur dari yang kemarin. Karena kalau ini kita lihat, kok ada belang-belentang ya untuk rumputnya. Nah, siapa tahu malah dengan nanti kita rawat setelah satu minggu bisa lebih bagus, bisa lebih baik, lebih hijau juga. Kalau perawatan dari kita, karena kan ini kan tidak ada masalah.
12: Tidak ada kerusakan ini.
11: Tidak ada kerusakan. Kalau kemarin ada kerusakan, makanya Bunda cek langsung. Jadi tidak mendengar nih. Dari teman-teman ini langsung sudah cek langsung, kalau memang ada kerusakan, misalnya ada kayak bekas bakar-bakar atau apa, nah mungkin kita akan minta penggantian dari pihak penyelenggara. Berhubung ini ternyata tidak ada masalah, ya kami dari pihak, memang kita memang ada persiapan karena melihat rumputnya ini kok tidak hijau. Nah makanya saya melihat ini, saya ingin ada perawatan selama satu minggu.
10: Pengecekan pasca konser tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terkait pemanfaatan stadion untuk kegiatan berskala besar. Sebelumnya, PMK Ponorogo telah melakukan studi tiru ke sejumlah daerah yang stadionnya digunakan untuk konser maupun kegiatan besar lainnya. Hasil studi tiru tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan pemanfaatan Stadion Batoro Katong ke depan. Di sisi lain, pemanfaatan Stadion Batoro Katong untuk kegiatan besar juga dinilai dapat memberikan pemasukan bagi daerah melalui pendapatan asli daerah PAD. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan Kabupaten Pacitan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 dengan anggaran dana alokasi khusus atau DAK sebesar 3,1 miliar rupiah. Berikut laporan Anggela Reska.
13: Akses menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan mulai diperbaiki. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo Buyutan di Desa Widoro sepanjang 2,7 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pacitan Suparlan mengatakan, saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talut penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Proyek tersebut telah dimulai sejak 30 Juni lalu dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 mendatang. Proyek perbaikan jalan ini menggunakan pengadaan mini kompetisi atau e-purchasing dengan nilai anggaran mencapai 3,1 miliar rupiah. Menurut Suparlan, perbaikan ruas jalan Sukoharjo Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk melakukan akselerasi percepatan dalam peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan. Terlebih, saat ini kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pacitan masih membutuhkan penanganan. Ia menjelaskan, perbaikan akses menuju Buyutan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK, tematik pariwisata.
14: Jadi DAK itu kan tematik pariwisata, arahnya juga ke barat itu. Salah satunya itu jalan status kita dan kebetulan juga itu mengakses ke objek wisata seperti itu. Kalau ke akses ke Buyutan sudah selesai tahun ini insya Allah.
13: Lebih lanjut, Suparlan mengatakan, Dinas PUPR Pacitan berperan mendukung program OPD lain melalui penyediaan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, pihaknya mendukung Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melalui peningkatan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kapolres Pacitan menegaskan, pelaku yang sengaja membakar hutan akan terkena ancaman pidana. Namun, hingga saat ini, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Pacitan murni karena musim kemarau. Kembali laporan Angela Reska.
13: Polres Pacitan terus bersinergi dengan BPBD Pacitan dalam mengantisipasi dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, sejak 3 bulan sebelumnya, Polres Pacitan telah bersiaga untuk menghadapi potensi bencana di musim kemarau akibat perubahan iklim. AKBP Ayub mengatakan, Polres Pacitan juga telah berkoordinasi untuk memetakan titik-titik yang rawan terjadi karhutla. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kendala dalam penanganan kebakaran, terutama terkait kondisi medan yang sulit dilalui mobil pemadam kebakaran. Sementara di sisi lain, AKBP Ayub menerangkan, seseorang yang sengaja merusak lingkungan, dalam hal ini membakar hutan, akan terkena ancaman pidana. Namun hingga saat ini, karhutla yang terjadi di wilayah Pacitan murni akibat dampak dari musim kemarau.
12: Kita sudah menentukan titik-titik yang kemungkinan itu akan menjadi lokasi dari adanya kebakaran hutan. Dan sampai saat ini kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Pacitan bukan karena perbuatan sengaja dari perbuatan manusia, tetapi karena alam.
13: AKBP Ayub menghimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan titik api sehingga dapat segera ditangani. Selain itu, Polres Pacitan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Saudara, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Madiun resmi ditutup. Peserta menjalani technical meeting sebelum memasuki audisi putaran pertama. Catatan Ulfa Larasati.
1: Pendaftaran ajang kompetisi Bintang Radio 2026 RRI Madiun resmi ditutup pada Minggu 30 Agustus 2026. Total 65 peserta telah terdaftar, terdiri dari 43 peserta putri dan 22 peserta putra. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita, menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup, tahapan selanjutnya adalah technical meeting yang akan dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2026.
15: Tanggal 30 Agustus, pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah ditutup. Tahapan selanjutnya adalah technical meeting yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2026. Untuk saat ini, panitia mempersiapkan untuk keperluan TM yang

0: mewakili RRI Madiun ke tingkat koordinator wilayah atau Korwil. Menjelang audisi, Maria meminta peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tetap menjaga kesehatan agar tampil maksimal pada audisi mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Saudara, sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. 39 pelamar jabatan pimpinan tinggi Pratama di Ponorogo akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendataan. Lebih dari 81.000 keluarga di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. Pendengar sekaligus pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi RRI Madiun edisi hari Selasa 1 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wijanarko berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya baik pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita sudah menyimak Warta Pagi edisi spesial Hari Radio bersama dengan Dr. Andes Agus Wijanarko MSI yang pagi ini secara luar biasa sudah menghadirkan Warta Pagi untuk Anda semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Alhamdulillah akhirnya bisa mengudara setelah sekian lama ya. Terakhir siaran kapan Pak Agus?
1: Terakhir siaran lupa.
0: Tahun berapa sampai lupa ya?
1: Sampai lupa.
0: Baik.
1: 2000-an lah, 2007 mungkin. Mm-mm. Insya Allah.
0: Dinas terakhir di RRI Jogja.
1: Terakhir di RRI Jogja.
0: Kemudian akhirnya kembali ke Madiun. Bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Perasaannya setelah sekian lama akhirnya kembali ke mikrofon membacakan berita Pak Agus.
1: Alhamdulillah, perasaannya bahwa seperti kita rindu kepada seseorang yang sudah lama sekali tidak bertemu. Dan kemudian alhamdulillah pada hari ini teman-teman para junior ini memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke studio. Dan ini merupakan satu momentum yang sangat kemudian mengobati rasa rindu kami.
0: Baik, kalau misalnya boleh kita flashback perbedaan RRI dulu dengan sekarang ini seperti apa Pak Agus?
1: Sangat luar biasa perbedaannya. Kendati pun pada zamannya dulu struktur teknologinya juga sesuai dengan ini, tapi sekarang lebih maju lagi. Apalagi sekarang kemudian dengan perkembangan teknologi, kita sudah menerapkan konvergensi media.
0: Baik.
1: Tetapi dengan itu kami juga yang sesepuh-sesepuh ini berpesan ketika menerapkan konvergensi media tetap dipertahankan radio as radio.
0: Oke, karena basic kita memang radio ya Pak Agus ya.
1: Betul.
0: Baik, sebelum kita berpisah sama Pak Agus, yang mau diucapkan di Hari Radio, monggo silakan Pak Agus.
1: Ya, khusus untuk Radio Republik Indonesia, kami ucapkan selamat Hari Radio dan kemudian tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi dan memberikan pendidikan dan kemudian juga memberikan hiburan yang sehat. Semoga RRI selalu ada di hati pendengarnya.

0: Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Ya, semoga sama-sama sehat selalu, terus mendengarkan RRI meskipun sudah purna begitu ya.
1: Siap, selalu. Baik, pasti selalu.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi penampilan perdana Warta Pagi edisi spesial radio, dan nantikan terus Warta Pagi dinamika siang dan juga berita bahasa Jawa spesial edisi hari radio. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat pada tanggal ini di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 RRI Madiun, selamat pagi pendengar semuanya. Diawali dengan cuaca yang sungguh cerah ya di kesempatan pagi ini. Jadi tidak sah kalau misalnya Mada tidak mengupdate informasi cuaca khususnya di Madiun dan sekitarnya hari ini. Secara umum pendengar, cuaca di wilayah Madiun Raya didominasi kondisi yang cerah hingga berawan ya. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, kemudian Kabupaten Magetan, Ngawi, dan Ponorogo diperkirakan cerah dan juga berawan sepanjang hari ini. Sementara itu Kabupaten Pacitan perlu mendapatkan sedikit perhatian ya, karena pagi hari tadi juga nampaknya masih ada kabut asap, kemudian beralih cerah, tapi di siang hari diperkirakan kembali berpotensi udara mengarah ke kabur ya, sampai menjelang malam hari. Sementara itu suhu udara juga dinamis untuk kawasan Madiun Raya di kisaran 19 sampai 33 derajat Celcius, dengan suhu terendah diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan. Sementara untuk angin dengan kecepatan sekitar 24 sampai 38 km per jam dengan arah yang bervariasi ya, mulai dari selatan, timur laut, Tenggara sampai juga ke arah selatan ya. Kabar baiknya BMKG hari ini tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, sehingga baik untuk pagi ini, siang ataupun juga malam nanti ketika Anda beraktivitas, semuanya dalam kondisi yang aman dan juga kondusif ya. Tetap semangat beraktivitas hari ini untuk Anda pendengar, baik yang akan memulai agenda rutin Anda bekerja setiap hari atau akan ada agenda khusus untuk melakukan perjalanan keluar Kota Madiun dan juga sekitarnya. Yang jelas di awal bulan harus disambut dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga di hari-hari berikutnya akan mengikuti apa yang sudah Anda lakukan pada kesempatan hari ini. Madiun pagi ini masih harus kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu penyemangat pagi Anda. Jadi jangan lupa dengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Hey.

musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.

Ya pendengar, sekarang ini kita di menit 50 lewatnya dari pukul 6 pagi. Informasi waktu yang juga menandakan bahwa aktivitas lalu lintas yang ada di seputaran Madiun dan sekitarnya sudah mulai padat ya. Karena banyak juga orang-orang yang nyolong stat supaya bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat, menghindari arus kemacetan juga. Meskipun kemacetan di wilayah Madiun dan sekitarnya ini tidak berarti ya, namun biasanya padatnya arus lalu lintas itu mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6.30 dan seterusnya. Dan yang biasanya juga memadati arus lalu lintas itu adalah masyarakat, utamanya ibu-ibu yang berbelanja ya. Jadi spot untuk berbelanja baik di pasar ataupun juga di toko-toko tradisional yang khusus menjual sembako, ini biasanya juga dipadati oleh ibu-ibu yang suka memasak untuk memberikan sajian makan yang spesial juga untuk keluarga nanti ketika tiba di rumah ya. Kaitannya dengan harga pasar hari ini, beras premium Rp14.700 per kilo, gula kristal putih Rp17.000, kemudian minyak goreng kemasan minyak kita Rp15.775, sementara daging sapi paha belakang Rp128.750, daging ayam kampung Rp60.000, kemudian untuk telur ayam ras Rp24.000. Sementara itu untuk kacang kedelai impor Rp9.725. Ini turun lumayan ya, sebanyak 22.97%. Dan kacang kedelai lokal masih statis di angka Rp13.175. Komoditi cabai, untuk cabai merah keriting pagi ini Rp28.940. Cabai merah besar Rp22.000, sementara cabai rawit merah masih di harga Rp53.000. Belum ada penyesuaian harga ya, masih terhitung statis sesuai dengan harga yang kemarin. Kemudian untuk kelompok bawang, bawang merah Rp28.000, bawang putih jenis sinco atau honan Rp28.250. Kemudian untuk kacang hijau Rp33.350, nampaknya juga merangkak lagi sebanyak 23.17% dari harga sebelumnya. Kemudian untuk kacang tanah Rp39.750. Ini yang masih jadi perhatian ya, kacang hijau dan juga kacang tanah. Semoga bisa kembali ke harga yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Update informasi ini bisa Anda dapatkan di laman siskaperbabu.jatimprov.go.id. Sementara untuk melengkapi informasi pagi ini nanti tepat pukul 7, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak warta berita.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: miss your eyes, miss your...
1: Mendingan Pro 1 RRI Madiun, kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Sudah ada rekan saya Rudy Zain yang akan menyampaikan informasi baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain.